0: pembuat es, supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan, saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
1: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1.000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten, Bu, kemasan, Bu, yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alang-alang, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisakan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak Haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo Alam. Ya nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak Haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
9: ditemukan. Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
11: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki atas nama HIR ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
9: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
10: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
9: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Inaliem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
12: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
13: Ya. Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
12: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
13: Betul.
12: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
9: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
12: tapi
9: Indonesia.
12: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
3: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
14: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
15: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desakma Derita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Purwokerto pagi ini.
2: Baik pendengar di Purwokerto pagi, masih bersama dengan saya Citra, masih akan terus menemani aktivitas Anda di hari ini. Dan sebelum kita lanjut lagi, kali ini kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Nur Faizin nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Pak Nur Fa.
3: Selamat pagi Mbak.
2: Iya, Pak Nur Fa bisa langsung menginformasikan nih terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini nggak, esok pagi seperti apa? Silakan.
3: Oke, terima kasih. Pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto, berikut kami perakirawan BMKG Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang berlaku mulai pagi hari ini hingga malam nanti. Perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di wilayah Pekuncen, wilayah Cilongo Utara, wilayah Baturaden, wilayah Kedung Banteng, wilayah Purwokerto Utara, dan wilayah Sumbang. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara diperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu untuk wilayah Punggelan, wilayah Wanadadi, wilayah Banjarmangu. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Purbalingga diperkirakan hujan dengan intensitas sedang, yaitu untuk wilayah Karangmoncol, wilayah Rembang, wilayah Bobotsari, dan wilayah Karangreja. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Cilacap diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Dayeuhluhur, wilayah Wanareja, dan wilayah Nusawungu. Yang terakhir untuk wilayah Kabupaten Kebumen diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Ayah, wilayah Buayan, wilayah Karanganyar, wilayah Sempor, wilayah Kebumen Kota, dan wilayah Alian. Demikian Mbak.
2: Iya baik, kalau begitu terima kasih sekali Pak Nurfa atas waktu dan juga informasi pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
3: Selamat pagi kembali.
2: Baik pendengar Pro 1, itu dia tadi update info perakiran cuaca ya. Anda bisa terus update informasinya kembali nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, atau bisa mengikuti Instagram @bmkg Cilacap.

Satu, aduh, pagi hari ini rasanya luar biasa sekali ya, karena ini memulai segala aktivitas kita di hari ini. Kadang-kadang nih hari Senin ini agak-agak gimana gitu ya untuk memulai segala aktivitas. Tapi kalau kita sudah meniatkan dengan niat yang baik ya, otomatis nanti juga akan berimbas ya dengan aktivitas-aktivitas lain dengan lebih baik juga di hari ini. Ya pasti pendengar, pagi hari ini jangan biarkan hari Seninnya terasa berat ya. Justru hari ini adalah salah satu waktu terbaik untuk kita bisa memulai kebiasaan baik, menyusun target baru, dan juga membuktikan bahwa kita mampu melewati tantangan apapun. Asik. Yang pasti kesuksesan bukan tentang siapa yang paling cepat ya, tapi siapa yang terus bergerak tanpa menyerah. Tetap jaga kesehatan, tetap sempatkan sarapan sebelum beraktivitas, dan jangan lupa juga untuk selalu tersenyum, karena senyum kecil bisa membawa suasana hati jadi lebih baik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sebenarnya pro satu jalan kaki setiap hari ternyata ini tidak hanya membantu untuk menurunkan berat badan saja ya, tetapi juga berperan penting dalam mencegah berat badan naik kembali setelah Anda menjalankan program diet. Nah, pendengar, penelitian terbaru juga menemukan bahwa orang yang rutin berjalan kaki sekitar 8.500 langkah per hari cenderung lebih berhasil mempertahankan berat badan setelah

Mengalami penurunan berat badan rata-rata 4,39% atau sekitar 4 kg. Kemudian saat memasuki fase menjaga berat badan, peserta tetap aktif berjalan sekitar 8 ribuan langkah per hari. Peneliti menemukan sebagian besar berat badan yang sudah turun tetapi bisa dipertahankan hingga akhir penelitian. Kemudian disimpulkan juga bahwa ada hubungan jelas antara peningkatan jumlah langkah harian dengan kemampuan mencegah berat badan naik kembali. Meski pengurangan kalori tetap berperan besar pada saat proses diet, aktivitas jalan kaki dinilai penting untuk menjaga hasilnya dalam jangka waktu yang panjang. Ia menyebut juga meningkatkan jumlah langkah harian menjadi strategi sederhana dan terjangkau untuk membantu mencegah kenaikan berat badan kembali. Itu dia pendengar. Sekilas ya terkait dengan jalan kaki 8.500 langkah sehari, ternyata bisa membantu menjaga berat badan agar tetap stabil. Nah, ini untuk Anda ya yang barangkali sedang berusaha untuk tetap menjaga ya berat badan Anda agar tetap stabil, ada baiknya melakukan langkah ini ya. Selain dapat sehatnya, kemudian badan kita juga tetap sama ya, tidak perlu takut naik berat badan.

kamu, profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, jelang SE 2026, warga Purbalingga diingatkan waspada penipuan oknum petugas survei. Selengkapnya dilaporkan reporter kami Fitri Hasana. Silakan Fitri.
2: Baik, pendengar, menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga mengimbau dan mengingatkan warga agar waspada terhadap oknum yang mengaku sebagai petugas survei. Peringatan ini muncul setelah adanya laporan dugaan penyalahgunaan data pribadi warga untuk pengajuan pinjaman online atau pinjol. Dan kasus tersebut dilaporkan terjadi di wilayah Kecamatan Purbalingga dengan modus meminta warga berfoto sambil memegang KTP yang kemudian foto tersebut diduga digunakan sebagai syarat pengajuan pinjaman online secara ilegal oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kepala BPS Purbalingga Slamet Romelan menegaskan petugas resmi tidak pernah meminta foto identitas warga dan dijelaskannya jika ada survei petugas hanya akan menanyakan NIK atau nomor KK sehingga ia meminta masyarakat lebih teliti dalam memverifikasi identitas petugas yang datang ke rumah. Slamet juga berpesan jika masyarakat kedatangan orang yang mengaku petugas survei agar memastikan petugas memiliki tanda pengenal resmi yang dilengkapi dengan barcode yang bisa di-scan untuk validasi. Berikut penuturan Kepala BPS Purbalingga Slamet Romelan. Ia kembali menegaskan bahwa yang butuhkan petugas ketika melakukan survei adalah NIK atau nomor KK saja dalam bentuk angka, bukan berupa foto, apalagi dengan memegang KTP. Demikian Fitri Hasana melaporkan.
1: Baik Fitri, terima kasih laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikutnya pendengar, di tengah masyarakat masih banyak yang belum memahami apa itu talasemia, bagaimana cara penularannya secara genetik, serta pentingnya screening sebelum pernikahan maupun sejak usia dini, dan seperti apa pendapat masyarakat mengenai hal tersebut, mari kita dengarkan berikut ini.
3: Ya, menurut saya penting banget ya, karena belum banyak orang tahu tentang talasemia. Dan kita sebagai orang itu juga harus mendukung yang penyandang talasemia itu.
4: Ya, menurut saya bentuk kepedulian bisa dengan cek kesehatan serta edukasi sejak dini untuk dapat mencegah talasemia.

0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini. Saatnya Anda ikuti Dialog Purwokerto Menyapa.
1: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra, pendengar di Purwokerto pagi ini. Dan kali ini kita sudah ada dalam acara Dialog Purwokerto Menyapa edisi Senin 11 Mei 2026 yang akan kami hadirkan sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, topik kita pagi hari ini yaitu mengenai bersama lawan talasemia, cegah, kenali, dan juga peduli. Pendengar, talasemia merupakan kelainan darah bawaan yang bisa mempengaruhi kualitas hidup penderitanya dan hingga kini masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Pencegahan dan juga deteksi dini menjadi langkah penting untuk menekan angka kasus talasemia. Melalui edukasi, pemeriksaan kesehatan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap resiko penyakit ini. Namun di tengah masyarakat, masih banyak yang belum memahami apa itu talasemia dan bagaimana cara penularannya secara genetik, serta pentingnya screening sebelum pernikahan sejak usia dini. Lalu bagaimana cara mengenali gejala talasemia sejak awal, dan kira-kira apa saja langkah pencegahan yang bisa dilakukan, dan bagaimana dukungan keluarga serta lingkungan bagi para penyintas talasemia. Semua akan kita bahas tentunya dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan tiga narasumber yang pagi ini sudah hadir di studio kami. Tidak lupa juga pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, monggo silakan Anda bisa bergabung melalui line telepon di 0281-632-336 atau bisa juga melalui WA di 0811-254-0911. Baik, kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi, yang pertama saya menyapa ada Ibu Supriyatin STRKL. Beliau ini adalah Ketua Tim Kerja PTM Dinkes KB Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Ibu Atin.
2: Pagi Mbak.
1: Iya, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah sehat, luar biasa Mbak Cita.
1: Luar biasa.
2: Masih
1: ya,
2: bisa ketemu lagi sama Mbak Cita.
1: Betul, ya. Alhamdulillah nih ya. Baik, Ibu Atin tidak sendiri, beliau bersama dengan Dr. Junaidi. Beliau ini adalah Kabid Pelayanan Medis dari RSUD Banyumas. Selamat pagi dokter.
3: Pagi Mbak Citra, salam kenal.
1: Salam kenal, ya. Sehat juga ya dok ya.
3: Salam sehat.
1: Salam sehat. Dan yang terakhir ini ada Ibu Siti Aminah MPD, beliau ini adalah Ketua Satu Yayasan Talasemia Indonesia YTI Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Ibu.
4: Pagi juga Mbak Citra.
1: Sehat.
4: Salam
1: ya
4: kenal.
1: Bu ya.
4: Alhamdulillah.
1: Salam kenal juga. Ya, pagi hari ini nih, topiknya cukup menarik sekali. Sebenarnya ini sudah sering dibahas juga begitu ya Bu ya, tapi mungkin ini menjadi salah satu edukasi juga ya untuk masyarakat berkaitan dengan bersama lawan talasemia, cegah, kenali, dan juga peduli. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih dalam berkaitan dengan topik kita, kembali bisa dijelaskan sebenarnya talasemia ini penyakit apa sih Bu gitu ya, barangkali masih ada pendengar nih yang masih belum paham ya mengenai talasemia sendiri itu apa sih, bagaimana penularannya dan lain-lain. Monggo mungkin bisa dijelaskan dulu oleh Bu Atin ya, nanti bisa saling menambahkan dengan narasumber yang lain. Silakan Ibu.
2: Oke, Citra terima kasih. Jadi untuk dengar yang sayangi
1: Ibu, mohon maaf, ini sepertinya agak maju sedikit ya, karena suaranya tidak masuk.
2: Ya, untuk talasemia itu merupakan penyakit yang sifatnya itu adalah genetik ya, di mana di dalam apa namanya individu tersebut ada semacam kelainan darah di mana dia tidak bisa memproduksi hemoglobin secara sempurna, sehingga pada saatnya HB-nya itu sudah drop, tidak bisa mencukupi, maka dia harus menerima tambahan transfusi darah. Kalau tidak mendapatkan transfusi darah, maka dikhawatirkan akan ada kemungkinan-kemungkinan yang fatal seperti itu. Jadi kami berharap masyarakat, kami memang sengaja ya setiap tahun itu memberikan edukasi kepada masyarakat, bahkan setiap saat kami melalui teman-teman kami yang ada di puskesmas sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengenalkan talasemia itu kepada semua masyarakat, karena itu sifatnya genetik, jadi sudah tidak bisa diapa-apakan lagi manakala sudah melahirkan generasi dengan talasemia mayor. Yang kita cegah sebetulnya yang mayor seperti
1: mayor,
2: itu
1: ya.
2: Mbak Citra, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Kabid.
1: Iya.
2: Secara lengkap.
1: Okay. Baik, silakan dokter.
3: Ya, tadi sudah disampaikan, saya Dr. Junaidi, Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Banyumas. Ya, tadi disampaikan bahwa seseorang itu membutuhkan HB, hemoglobinnya. Hemoglobin adalah media untuk berikatan dengan oksigen. Nah, oksigen itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Bayangkan, oksigennya tidak bisa mengalir karena tidak ada hemoglobin. Sedangkan oksigen dibutuhkan oleh seluruh tubuh untuk melakukan fungsinya. Nah, kalau oksigen itu sudah sampai ke target sel, baik di otak, di jantung, di unsur-unsur lain, sel-sel, maka otomatis ya seperti sebuah kendaraan, bensinnya habis. Nah, jadi ya memang mau nggak mau ya kebutuhan hemoglobinnya harus didapatkan dari luar, yaitu dengan cara transfusi darah.
1: Ya. Oke, baik. Barangkali Ibu Siti juga ingin menambahkan, Ibu.
4: Kalau dari saya mungkin tinjauannya bukan dari sisi medis ya, karena saya sebagai orang tua penyandang talasemi, kalau ya bagi saya memang untuk talasemi tidak bisa dicegah secara sesederhana itu, tapi memang harus benar-benar mengedukasi masyarakat tentang apa sih talasemi dan resiko yang nanti akan dihadapi seumur hidup mereka apabila anaknya ada yang kena talasemi.
1: Oke, baik. Nah, kemudian terkait dengan kondisi kasus talasemia sendiri nih, Bu Atin ya, khususnya di Kabupaten Banyumas. Ini sejauh ini seperti apa? Apakah angkanya menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir atau bagaimana, Ibu?
2: Iya, jadi Mbak Citra mohon izin. Untuk kasus di Kabupaten Banyumas sendiri itu kita juara satu ya, Jawa Tengah. Nah, jadi Jawa Tengah itu total hampir 2.000. Jawa Tengah ada 35 kabupaten kota. Nah, yang paling banyak adalah di Kabupaten Banyumas. Sebelum tahun 2020 kasus kita masih di under 180. Tetapi setelah 2021, 2022, 2023 sampai dengan hari ini itu kasusnya kian meningkat. Akhir tahun 2024 kemarin itu terdata di kami masih 253. 2025 kita ada tambahan kasus baru dan ada satu kasus pindahan. Jadi kita sudah menjadi 257 yang asli untuk kasus Kabupaten Banyumas. Kalau yang dirawat di rumah sakit Banyumas itu bahkan mencapai hampir 700. Tetapi itu mencakup Braling Mas Cakep, bahkan sampai ke Ciamis. Kemudian ada kiriman juga dari Wonosobo, seperti itu. Tapi kalau yang asli Kabupaten Banyumas memang cenderung ada peningkatan. Dan itu merupakan PR besar kita ya, karena harapan kami kan sebetulnya tidak ada kelahiran baru, tetapi ternyata masih ada kelahiran baru. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin, adanya peningkatan data tersebut tetap kami sikapi dengan baik. Kita tetap tidak putus semangat untuk tetap mengedukasi masyarakat, seperti itu Mbak Citra.
1: Iya, baik. Kemudian kalau dari pemerintah sendiri nih, Bu, apa sih Bu yang sudah dilakukan ya? Karena kan sebenarnya dari Dinkes juga sebenarnya sudah banyak sekali melakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat ya, Bu ya. Tapi apakah ada program-program khusus barangkali atau mungkin program pencegahan yang sekiranya dilakukan oleh Dinkes sendiri untuk menekan angka kelahiran talasemia khususnya mayor itu sendiri, Bu?
2: Iya. Jadi karena mengingat talasemia itu kan tanda-tandanya tidak begitu
1: terlihat
2: ya, khususnya kalau untuk yang minor atau yang pembawa sifat saja itu tidak terlihat. Sama seperti kita, seperti orang normal. Nah, yang kita cegah sebetulnya kan yang talasemia mayor. Nah, upaya kami sebetulnya sudah sangat, apa ya, kalau dibandingkan kabupaten lain itu kita sudah selangkah lebih maju, bahkan berlangkah-langkah lebih maju. Iya. Kami sudah memulai kegiatan screening dari tahun 2018, kita dengan pembiayaan dari APBD. Kemudian karena saking konsentrasinya Pak Bupati waktu itu, jadi kami juga membuat sebuah peraturan Bupati terkait pencegahan dan pengendalian penyakit talasemia. Kalau Bapak Ibu pendengar mau melihat secara lengkap, itu ada, bisa di-download di JDIH. Jadi ada peraturan Bupati kami nomor 18 tahun 2022. Kemudian untuk upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Banyumas dalam rangka mensukseskan peraturan Bupati itu, kami sudah melaksanakan banyak program. Kami ada edukasi sosialisasi ke sekolah-sekolah, baik itu dari tingkat SMP, SMA. Kemudian kami juga melaksanakan screening pada calon pengantin. Walaupun calon pengantin belum semua ya, belum semua, tetapi sampai hari ini kita wajibkan untuk screening calon pengantin. Kemudian yang program terbaru yang didesain oleh kami 2025, kami sudah mulai masuk untuk melaksanakan deteksi dini pada anak usia 2 tahun. Karena sebetulnya usia 6 bulan itu sudah bisa kita deteksi. Nah, tapi kita masuk usianya di 2 tahun, kita wajib untuk teman-teman puskesmas melaksanakan screening pada balita 2 tahun. Kemudian ditambah lagi 2025, alhamdulillah Kabupaten Banyumas karena merupakan kantongnya talasemia ya Mbak Citra, kami mendapatkan titipan dari Kementerian Kesehatan, kami menjadi piloting untuk menjadi lokus screening pada siswa SMP kelas 7. Itu sudah berjalan sejak tahun 2025. 2026 nanti ini kami juga sudah mulai sosialisasi. Kemudian nanti kita untuk eksekusinya biasanya kami anak-anak kenaikan kelas. Jadi di bulan Agustus, September sampai dengan November kami eksekusi untuk siswa-siswi kelas 7. Dan besok ini kami ada event untuk peringatan Hari Talasemia Sedunia, Mbak Citra. Jadi sebetulnya kan peringatannya itu tanggal 8. Nah, kami nempel di kegiatan besok ada Banyumasran ya. Tanggal 18 Mei ini kita akan buka stand di situ juga untuk melaksanakan screening pada pengunjung yang ada di Banyumasran tersebut. Kemudian kita juga mendatangkan siswa-siswi dari SMA. Karena kalau catinnya sudah tertangkap di puskesmas, kemudian kelas 7 juga sudah kita tangkap di sekolah, 2 tahun sudah kita tangkap di puskesmas juga. Nah, yang SMA ini, SMA SMK sederajat, nanti kita coba memberikan surat kepada teman-teman sekolah untuk mau istilahnya datang berpartisipasi untuk melaksanakan screening.
1: Oke, baik. Baik, kemudian barangkali bisa ditambahkan juga nih oleh Dr. Junaidi nih terkait dengan sebenarnya gejala-gejala awal talasemia apa sih, Dok? Ini barangkali ini perlu ya diketahui oleh masyarakat sejak dini nih, apa saja nih, Dok, gejala-gejalanya?
3: Ya, itu tadi disampaikan oleh rekan saya Mbak Atin bahwa memang tidak hanya memang karena dia kan anemia, ya. Anemia secara umum kekurangan hemoglobin. Karena kekurangan hemoglobin, kekurangan sel darah merah, otomatis pucat. Mm-hmm. Pucat. Nah, karena tidak ada oksigen, lemas, ya gampang capek, gampang sakit. Nah, apabila kita punya putra atau putri seperti itu, kita harus berpikir, jangan-jangan ada halang lain. Jangan disepelekan. Ini hanya intake makan yang kurang, mungkin gak mau makan, hanya makan-makan yang seperti biasa. Nah, harus dipikirkan lagi. Ya, mudah sakit, mudah capek, perlu dilacak. Karena agak-agak mirip dengan anemia, defisiensi ya, besi. Betul. Jangan-jangan, wah ini kurang obat-obat zat tambah darah, mereka beli di apotek segala macam. Nah, pastikan apabila ada putra-putri kita dengan bergejala sering lemas, pucat, sebaiknya dicek lebih lanjut ke layanan kami. Ya, kami karena kami dari Masker Banyumas, kami siap memberikan pelayanan untuk bisa paripurna dari mulai pemeriksaan awal sampai kita bisa nanti mendiagnosis bahwa seseorang itu menderita talasemia, penyintas talasemia.
1: Penyintas talasemia. Oke. Dokter juga barangkali bisa menjelaskan juga nih, Dokter, kayak dengan perbedaan antara mayor dan minor sendiri ini apa sih, Dok? Barangkali pendengar juga masih ini nih meraba nih, apa sebenarnya bedanya dan kenapa kita harus lebih hati-hati dengan yang mayor begitu, Dok?
3: Ya, karena yang mayor itu memang benar-benar harus dia butuh transfusi. Jadi tanpa transfusi beli teman-teman sahabat-sahabat talasemia ini saya lebih senang makanya sahabat ya. Sahabat-sahabat talasemia ini tidak bisa karena memang butuh pasokan. Tadi bahwa tidak bisa memproduksi sel darah merah di sumsum tulangnya. Nah, seperti itu. Bahkan ya kalau tidak bisa memproduksi otomatis ada cadangan lain yaitu limpa. Limpa akan membantu. Makanya kan kita temukan pasien-pasien dengan talasemia ada dengan penyintas sahabat-sahabat talasemia dengan perutnya buncit. Seperti itu karena pembesaran dari limpa untuk memproduksi seperti itu. Jadi kalau yang carrier ya seperti kita ya Mbak, kita nggak ngerti
2: ada,
3: nih.
2: Nggak ada tanda-tanda.
3: Untuk yang intermediate mungkin sekali-sekali dia bisa ditransfusi kalau kondisinya sedang down. Yang kita bahas adalah yang penting adalah bahwa dia yang tergantung dengan transfusi darah.
2: Tapi untuk minor itu Mbak Citra, kalau untuk minor itu pada saat kita melaksanakan pemeriksaan darah pasti dia HB-nya selalu rendah.
1: Oh.
2: HB-nya selalu rendah, kemudian apa ya namanya kemampuan fisiknya beda sama yang lain.
1: Oh, hanya terlihatnya seperti
2: ya,
1: itu
2: hanya
1: ya.
2: Itu. Kalau kita enggak memeriksa darahnya, kita enggak tahu kalau dia itu pembawa.
1: Oh, jadi memang benar-benar harus di screening.
2: Iya, iya. Makanya kita edukasi ke masyarakat itu minimal semua masyarakat kita itu satu kali dalam seumur hidup saja periksakan darahnya ke layanan kesehatan. Nanti berjenjang. Dari kami hanya bisa pemeriksaan awal.
1: Ya.
2: Kan dari pemeriksaan HB dulu awalnya. Kita lanjut pemeriksaan darah di puskesmas itu biasanya dengan darah lengkap. Nanti diketahui tuh HB-nya berapa, MCV-nya berapa, MCH-nya berapa.
3: MCHC.
2: Nanti kalau ternyata kami, kan ada rumus perhitungannya nih Mbak Citra. Nah, kalau sudah kami hitung, ternyata indeks measure-nya kurang dari 13. Nah, nanti kami konsultasikan kepada rumah sakit Banyumas. Ya. Nah, nanti kami konsultasikan ke rumah sakit Banyumas, kami buat janji temu, kami buat rujukan untuk bisa mendapatkan layanan lebih lanjut untuk screening lebih detail lagi. Nah, dari situ nanti baru berhitung. Bisa berhitung dari patologi klinis sama dokter hemato-onkonya nanti yang bisa menentukan bahwa dia itu termasuk minor ataukah termasuk mayor.
3: Mayor.
2: Jadi nggak bisa dilihat dengan secara
1: kasat mata, kasat mata kita nggak bisa membedakan ya antara mayor dan minor itu sendiri.
2: Jadi
1: ya
2: harus dengan pemeriksaan darah.
1: Oke, baik, kita kembali ini beralih ke Bu Siti dulu. Ibu Siti, kalau dari YTI sendiri nih Bu, bagaimana sih Bu sebenarnya perannya dalam mendampingi para penyintas talasemia khususnya di Kabupaten Banyumas sendiri, Bu?
4: Oke, kalau YTI sendiri pastinya tidak bisa lepas dari pemerintah daerah, karena memang di dalam YTI itu komposisinya adalah 90% itu adalah beliau-beliau yang memang sebagai pengambil kebijakan di pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas. Jadi kita sebagai POPTI atau Persatuan Orang Tua Penyandang Talasemi itu komposisinya hanya 10%. Ya, jadi tidak bisa lepas dari pemerintah, karena memang kita di dalam YTI itu hanya sebagai mungkin pendukung ya Bu Atin ya. Pengambil kebijakan mutlak memang hanya dari pemerintah Kabupaten Banyumas seperti itu. Dan ya pastinya peran dari YTI itu sangat besar dalam, seperti tadi judul di pagi ini adalah mengenali, mencegah dan sebagainya. Itu memang terutama dari Dinkes dan Rumah Sakit Banyumas, perannya itu sangat luar biasa bagi penyandang talasemi. Dan mungkin tadi yang disampaikan Bu Atin dengan Dr. Jun, contoh konkret minor, talasemia minor, saya sendiri. Karena saya sebagai orang tua adalah talasemia minor, karena saya adalah pembawa sifat dari talasemia. Dulu ketika anak saya divonis oleh dokter bahwa anak saya talasemia, itu kata talasemia itu benar-benar asing bagi kita sebagai orang tua, apa sih talasemia. Kalau sekarang itu sudah sangat apa sih memungkinkan, sangat bisa dicari apa itu talasemi, dan juga terutama dari Dinkes yang sudah sangat sering memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi seperti itu, YTI memang sangat berperan dalam pencegahan dan juga penanggulangan talasemi khususnya di Banyumas.
1: Oke, baik. Kemudian Ibu Siti, kalau menurut Ibu nih, kondisi dan juga tantangan yang paling sering dialami oleh teman-teman ya, atau tadi sahabat talasemi sendiri maupun tadi Ibu juga selaku keluarga dari penyintas talasemia, ini apa nih sebenarnya Bu?
4: Ya, kalau dari keluarga tantangannya adalah yang pertama ya, karena kita memang orang tua langsung dari mereka. Yang pertama, mereka itu harus selalu dimotivasi. Kadang ya capek juga sih ya, transfusi mungkin bagi sebagian orang hanya mungkin ada yang seumur hidup bahkan tidak pernah transfusi. Kalau bagi anak-anak kita, ada yang mungkin 2 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali, mereka tidak bisa jauh dari rumah sakit karena nyawa mereka itu memang dari darah yang ada di rumah sakit, seperti itu. Jadi harus benar-benar dimotivasi, tidak hanya transfusi tapi juga untuk pendidikan mereka, karena banyak dari teman-teman talasemi yang mungkin tidak terlalu bersemangat untuk melanjutkan pendidikan, terutama mungkin setelah SMP, SMA itu mereka mintanya berhenti karena mungkin ya kita paham kondisi mereka itu tidak se-fit atau sesempurna orang-orang dengan
1: umumnya.
4: Iya, bukan tidak talasemi seperti itu. Dan mungkin seumur hidup kita sih harus minum obat. Dan mungkin tantangan yang paling besar adalah obat kelasi besi yang harus diminum secara teratur sesuai dengan dosisnya. Nah, itu mungkin dengan berbagai efeknya, mungkin Dr. Jun lebih paham ya Dok, untuk efek dari obat kelasi besi, ada yang mungkin mual, ada yang mungkin lemas sepanjang hari setelah minum obat. Tapi itu adalah wajib bagi mereka supaya limpa, jantung, tulang dan sebagainya
1: aman ya?
4: Iya, tidak tertumpuk dari ferritin yang ada di dalam tubuh mereka, sehingga mungkin ada yang tulangnya rapuh, jatuh sedikit, mereka tulangnya patah. Seperti itu.
1: Oke, Dr. John, tadi menyambung apa yang disampaikan Ibu Siti, berarti ini yang minum obat, kemudian yang harus rutin transfusi, ini hanya untuk talasemi, sahabat talasemi yang mayor?
3: Betul, ya, tapi ada tadi beberapa yang intermediate, ya kalau memang kondisinya pada saat mungkin dia sedang hamil, atau kondisi-kondisi sedang kondisi drop ya, flu, batuk, pilek dengan kondisi menurun, daya tahan menurun bisa diberi, tapi jarang. Yang paling penting adalah yang tadi, kita harus bisa memotivasi untuk tetap diberikan transfusi kepada teman sahabat-sahabat yang memang membutuhkan. Jadi ada 2 poin, sudah ditambah darahnya, masuk dalam darah dalam tubuhnya, sisa zat besinya harus dikeluarkan melalui ginjal, kalau enggak menumpuk. Ya, seperti itu. Ya tadi benar, efek yang paling adalah mual, mual luar biasa. Dan itu yang membuat kadang mereka secara diam-diam tidak minum,
1: malas, gitu ya.
3: Malas meminum. Uh-huh. Ya mungkin ya, uh-huh, sama mamanya, ibunya, bundanya, uh-huh, bilang minum, tapi kita nggak ngerti yang seperti itu.
1: Oke, tapi kalau untuk yang minor tidak harus minum obat ya?
3: Tidak, karena kan sebenarnya pemberian obat anti kelasi besi kan akibat dari pemberian transfusi.
1: Oh, transfusi itu.
3: Iya, zat besinya itu yang menumpuk saat pemberian transfusi darah.
1: Dan harus dibuang dari obat itu sendiri ya?
3: Iya.
1: Oke, kemudian tadi menyambung juga dari Ibu Siti, kalau menurut dokter sendiri dok, tantangan yang paling dihadapi nih di Rumah Sakit Banyumas khususnya nih dok, dalam menghadapi pasien-pasien talasemi dalam jangka panjang ini apa dok?
3: Ya, selama ini sih alhamdulillah ya, kami tetap konsisten, tetap komitmen pada pelayanan. Alhamdulillah ya, akhirnya kami juga mempunyai dokter yang tadi sampaikan bahwa seorang dokter ahli saja, ya seorang konsulan saja tidak bisa serta-merta mendiagnosis tanpa pemeriksaan darah, asesmen darah. Jadi memang kita punya, ada, kita punya laboratorium lengkap. Lengkap, kita punya unit transfusi darah yang akan kita kembangkan menjadi UPD, unit pengelola darah. Jadi lebih tinggi tingkatnya dibanding UTD. Terus kita punya dokter konsultan hemato-onkologi ya. Yang kebetulan selama ini kan sebelumnya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Sarjito bermitra karena salah satu persyaratan untuk
2: belum ada
3: kahomnya. Yang belum kami miliki adalah kahom, kaum dewasa, konsultan hemato-onkologi medik. Alhamdulillah nih tahun ini ada sekolah. Jadi untuk yang dewasa kami bermitra dengan dokter konsultan hemato-onkologi medis dari rumah sakit lain.
1: Oke, baik. Bu Atin, kalau tantangan Bu Atin sendiri dan juga teman-teman dari Dinkes ya dalam mengedukasi talasemia kepada masyarakat nih apa nih?
2: Ya, kalau tantangan kita masih banyak ya Mbak Citra, karena kita secara umum kita sebetulnya sudah menyediakan banyak sekali fasilitas untuk screening. Hanya saja masyarakat itu kan masih seringkali kan tidak mau mengakses ya. Padahal itu gratis Mbak Citra. Digratiskan pun pada enggak mau, apalagi kalau berbayar.
1: Nah, gitu, itu ya.
2: Jadi untuk anak 2 tahun, untuk kelas 7 dan untuk catin itu layanan semua gratis. Kalau ternyata ada yang memang perlu ditindaklanjuti untuk pemeriksaan di rumah sakit pun, itu kita bisa dengan menggunakan BPJS, tetapi tidak serta-merta masyarakat kita itu aware dengan dirinya sendiri. Seringkali kalau kita sudah contoh-contoh nyata ya, contoh konkretnya gini Mbak Citra. Kami 2025 sudah bergerak nih. Kita masuk ke sekolah-sekolah untuk kelas 7. Misal ada 100 orang yang seharusnya kita tindak lanjuti ke rumah sakit, ternyata banyak yang tidak datang. Tidak datang. Kita sudah memberikan surat rujukan. Nah, begitu kita follow up ke rumah, ternyata orang tuanya justru yang takut. Takut menghadapi kenyataan yang pahit seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan yang luar biasa Mbak Citra. Maka kami juga tidak bisa bekerja sendiri di sini. Kami ada Yayasan Talasemia, kemudian ada rumah sakit, ada Dinas Pendidikan, ada Kementerian Agama, bahkan kami juga Pak Bupati itu kami selaku penasehat beliau. Selaku penasihat kami, kemudian pelindung kegiatan kami, kami juga senantiasa berkonsultasi kepada beliau pemangku kebijakan, agar semua upaya yang kami lakukan itu nantinya itu bisa bisa lebih bermakna ya, karena justru tantangannya itu datangnya dari individu, dari masyarakat yang mau kita screening itu biasanya sudah ketahuan nih, harusnya di minggu depan mereka janji temu dengan dokter spesialis kahomnya, tetapi ternyata begitu kami calling ke petugasnya lost follow up. Jadi itu yang masih kita kejar. Kami melalui teman-teman puskesmas sudah berupaya, di puskesmas itu ada kelas-kelas kecil Mbak Citra. Jadi pada saat mereka sudah melaksanakan screening, sudah ketahuan case-nya, tetapi ada yang lost follow up, kami undang orang tuanya untuk kami berikan edukasi kembali bahwa ayo dipahamkan lagi bahwa ayo, namanya talasemia itu adalah penyakit genetik. Jadi kalau tidak pemeriksaan darah tidak akan ketahuan seperti itu. Ini contohnya yang minor kan seperti Bu. Jadi tidak ada gejala apapun. Jadi jangan sampai masyarakat kita itu nanti menyesal setelah ternyata mau menikah itu ketemunya dengan pembawa sifat juga. Antara sesama pembawa sifat itu kalau menikah kemungkinannya memang kecil Mbak Citra. Hanya 25% melahirkan anak sakit, 50% melahirkan anak dengan pembawa sifat juga. Kemudian 25% itu normal. Hanya saja seringkali kami temukan pada saat pembawa sifat itu menikah, justru lahirnya itu adalah kemungkinan yang terburuk. 25% anak sakit itu yang lahir. Nah, kami punya beberapa pasangan yang akhirnya punya putra talasemia itu di Kabupaten Banyumas, ada yang lebih dari 2 ya Bu Am?
4: Ada, Wangun 3.
2: Wangun itu ada 3, kemudian ada Tambak juga. Itu putra-putrinya setiap kelahiran ternyata itu talasemia. Nah, seringkali di sini pemahaman masyarakat itu tuh keliru. Bahwa aku udah lahiran nih, udah punya anak 1, dia talasemia. Berarti nanti aku melahirkan lagi.
1: Enggak aman gitu
2: nah,
1: ya.
2: Nah, itu salah.
4: Jadi kayak orang main judi.
2: Iya. 25% itu adalah dalam setiap kelahiran.
3: Yeah.
2: Nah, itu yang harus kita, apa ya namanya, harus kita stressing ke masyarakat kita bahwa ayo, screening itu penting. Satu kali seumur hidup, jangan sampai menyesal di kemudian. Kalau sudah kita screening, sebetulnya kan tidak membatasi orang menikah ya Mbak Citra. Yeah, yeah. Ini yang seringkali jadi tantangan kita juga.
1: Yeah.
2: Kalau screening pra-pernikahan, orang kan sudah saling jatuh cinta.
3: Nah itu Mbak.
2: Kemudian, kalau kita edukasi untuk tidak menikah, tentunya kan mereka menolak.
1: Betul.
2: Nah, tetap boleh menikah, tetapi jangan sampai punya anak. Nah ini yang seringkali kita kecolongan akhirnya.
1: Yeah.
2: Tetap menikah dan tetap punya anak. Itu.
3: Yeah.
2: Jadi tantangannya luar biasa. Maka kami tidak bisa bekerja sendiri. Jadi ini Kemenak juga kita
1: agak harus, susah juga
2: agak
1: ya
2: susah.
1: Seperti ini
2: iya.
1: Ya. Jadi perlunya kesadaran dari masyarakat juga ini sangat penting sekali ya.
2: Iya, makanya kita sekarang screening-nya kita geser 2 tahun kelas 7 SMA.
1: Yang biar bisa terdeteksi jauh-jauh hari ya.
2: Sebelum mereka jatuh cinta. Seperti itu.
4: Susah dipisahkan.
1: Susah dipisahkan ya. Oke. Okay. Baik. Nah ini kembali nih menyambung tadi ya, ketika calon pengantin nih ternyata mereka ini memiliki apa pembawa sifat ya, istilahnya seperti itu ya. Ini nanti kalau misalnya tadi apa namanya melahirkan anak gitu ya, tetap menikah, 25% sakit, ini definisi sakit di sini adalah talasemia juga.
3: Mayor.
2: Okay. Jadi 25% itu mayor, 50% itu minor, yang
3: 25%
2: normal. Dan rumus pastinya begitu.
1: Rumus pastinya begitu. Jadi ini penyintas ini apa namanya pembawa sifat ini minor dan minor.
2: Ya,
1: atau minor dan normal
2: minor
1: gitu.
2: Dan minor.
1: Minor dan minor.
2: Kalau minor dengan normal, kelahirannya itu normal dan pembawa sifat. Jadi normal sama minor, tidak lahir mayor. Maka kalau yang pembawa sifat, kita mengedukasinya cari pasangan yang normal.
1: Oh, seperti itu.
4: Ya, tapi kalau untuk orang tua?
1: PR untuk orang tua.
4: Saya sendiri juga seperti itu. Yang anak kedua saya itu kan pembawa sifat. Jadi ketika besok mungkin dia menikah yang kedua,
3: cari yang normal.
2: Cari yang normal.
4: Itu adiknya kan membawa sifat.
1: Tapi ibu dua-duanya putranya atau gimana?
4: Yang satu mayor,
2: yang satu minor.
4: Yang satunya minor. Oh. Jadi yang minor ini besok ketika menikah harus dicarikan yang benar-benar bersih dari talasemi.
1: Aduh, agak sedikit ini ya Bu ya, pusing ya. Tapi memang luar biasa sekali. Dan ini tadi balik lagi pentingnya screening ya Bu ya. Jadi jangan pernah takut untuk screening itu sendiri ya. Ya. Baik, kemudian pendengar, kita menyapa pendengar dulu saja nih ya, untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya bersama kami untuk berinteraktif, monggo silakan tentunya atensi dengar Anda kami tunggu di 0281 632336, atau bisa juga melalui WA di 0811 254 0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Masih seputar bersama lawan talasemia, cegah, kenali, dan peduli. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan 3 narasumber kita pagi hari ini. Namun sebelumnya pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, pendengar Pro 1 masih bersama dengan saya Citra dalam dialog Purwakarta menyapa pagi yang masih membahas terkait dengan bersama lawan talasemia, cegah, kenali, dan peduli. Kami juga masih menunggu atensi dengar Anda. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, monggo silakan Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta. Ya, baik. Tadi kita sudah banyak sekali ya berbincang mengenai talasemia itu sendiri. Saya ingin tanya lagi ke Ibu Atin nih. Bu Atin, bagaimana nih Bu sejauh ini kolaborasi ya Bu, kalau dari Dinkes sendiri mungkin dengan sekolah, puskesmas, atau mungkin juga komunitas dalam kampanye talasemia untuk terus mengedukasi masyarakat nih Bu?
1: Jadi kalau untuk di Kabupaten Banyumas sendiri itu kolaborasi kita alhamdulillah sudah lebih bagus ya. Jadi kami apa ya namanya, Banyumas itu cukup berbangga hati ya, karena lintas sektornya itu sangat sangat enak diajak untuk bekerja sama. Kami memulai kegiatan screening itu di 2018, itu belum masuk program Mbak. Kita masuk program baru di tahun 2020. Nah, kita dari 2018 sudah disupport oleh banyak sektor. Kami biasanya itu datang ke Dinas Pendidikan untuk yang jajaran sekolah SMP. Kemudian kita kalau untuk jajaran sekolah yang SMA, kita ada di bawah cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10, jadi kami juga sowan ke sana. Kemudian kita juga Kementerian Agama, itu khususnya untuk screening, apa namanya, untuk advokasi screening yang anak-anak di bawah, sekolah di bawah Kementerian Agama, untuk MAN, MTS, itu. Kemudian juga calon pengantin. Bahkan kami juga dulu sudah pernah berkomunikasi juga dengan Kementerian Agama. Kami punya cita-cita waktu itu Pak Bupati itu menghendaki calon pengantin, waktu itu kan belum di cover ya, calon pengantin itu menambahkan apa ya namanya jasa pemeriksaan darah itu pada saat datang ke puskesmas. Nah alhamdulillah sekarang sudah di cover, jadi sudah dapat yang lebih bagus. Nah kemudian untuk apa namanya edukasi, kami rutin melaksanakan setiap tahun ke sekolah-sekolah itu menggandeng dengan guru-guru UKS pada saat teman-teman kami melaksanakan penjaringan sekolah. Nah, kebetulan kan ada sinergi kertas program juga. Kita ada pemeriksaan apa namanya anemi pada remaja, baik itu remaja putra maupun remaja putri. Nah, kita tangkap di situ. Setelah kita periksa anemi ataukah tidak, kita lanjut dengan edukasi sosialisasi untuk pencegahan talasemianya. Situ kita akan banyak terbantu nantinya, dan kami juga dibantu oleh TPPKK, dibantu juga oleh YTI, kemudian kami dibantu oleh organisasi kewanitaan. Sebagai kepanjangan tangan kami, teman-teman kader yang ada di puskesmas itu juga pada saat ada kunjungan posyandu itu kami menyisipkan media-media edukasi seperti leaflet, kemudian ada flyer-flyer terkait pencegahan dan pengendalian talasemia. Seperti itu.
0: Jadi sebenarnya sudah banyak ya cara yang dilakukan oleh Dinkes dan juga stakeholder terkait ya Bu ya untuk mengedukasi masyarakat berkaitan dengan talasemi itu sendiri ya. Baik, kemudian kita beralih dulu ke Dr. Junaidi nih. Dokter, saya ingin tanya juga nih Dok, berkaitan tadi penyintas talasemia ini kan memang harus melakukan transfusi darah dan juga minum obat secara rutin ya Dok. Betul. Nah, ini berarti resiko jika pasien talasemi terlambat mendapatkan transfusi atau pengobatan, apa yang akan terjadi nih Dok?
2: Ya jelas bahwa di dalam dia kan butuh sel darah merah, dalam ini butuh hemoglobin. Yang saya sampaikan dari awal, hemoglobin adalah zat yang sangat penting untuk mengikat oksigen. Pada saat kita bernapas, kita tarik nafas, inspirasi masuk ke dalam saluran paru-paru, nanti CO2 keluar. Nah oksigen yang kita masukkan harus berikatan. Berikatan berharmoni untuk dibawa ke seluruh tubuh, ya ke sel, ke otak, ke jantung, untuk proses fotosintesis, pembentukan energi untuk dia bermetabolisme. Karena setiap sel-sel tubuh, dari semua sel tubuh, target sel itu kan membutuhkan oksigen untuk metabolismenya. Oksigen ke seluruh tubuh itu, ke sel-sel membutuhkan hemoglobin. Kalau kita mau piknik sebuah ke pantai tapi tidak ada kendaraannya kan kita gak akan sampai walaupun kita siap. Jadi mau gak mau harus transfusi untuk yang mayor, karena itu memang syarat mutlak.
0: Dua minggu sekali ya?
2: Ada yang dua minggu, ada yang satu bulan, tergantung nanti kondisi HP-nya.
0: Oke, kemudian dokter, kalau dampak talasemi sendiri nih dok terhadap kualitas hidup dan juga aktivitas sehari-hari pasien itu sendiri seperti apa nih dok?
2: Bismillah, kalau dia mau minum obat secara teratur untuk anti kalsi besinya dan transfusi darah, insya Allah bisa hidup sehat. Bahkan ada yang sudah S2 ya?
1: Sudah jadi dosen.
2: Jadi dosen. Ada yang jadi dosen. Nah itu komitmen. Jadi komitmen dari keluarganya, yaitu dukungan ya, dukungan keluarganya, orang tuanya, dan yang penting adalah dia sendiri. Dia harus disentuh benar-benar, kamu mampu, kamu bisa. Walaupun dengan ada talasemia di dalam tanpa. Jadi talasemia bukan halangan untuk bisa mencapai pendidikan yang lebih dibandingkan dengan teman-teman lain. Jadi ya itu semangat. Jadi ya itu tadi nih ibu kita ini luar biasa.
0: Luar biasa iya, sekali ya.
1: Tanya Bu Am juga udah lulus kuliah ya?
3: Yeah. Sudah, sekarang sudah ngajar di Tangerang.
2: Nah, ini.
3: Tapi tadi disampaikan sama Dokter Jun harus disiplin.

0: bahkan dari ekonomi menengah ke bawah, ke rumah sakit itu pastinya membutuhkan biaya, apalagi mereka yang rumahnya jauh dari rumah sakit.
1: Jadi tidak bisa dipungkiri ya.
0: Betul, transportasi, kemudian yang untuk jajan, yang untuk makan mereka di sana. Alhamdulillah kalau untuk pasien talasemi di Rumah Sakit Banyumas kita mendapatkan makan siang.
2: Makan siang.
0: Ada, ya. Minum juga ada, jadi mereka sudah terjamin untuk minumnya, mau minum teh, mau minum kopi, mau apa itu ada, kita menyediakan di sana dari POPTI dan juga dari rumah sakit. Kemudian yang kedua itu yang sekolah, misalnya di jadwal tanggal 1 nih kita harus transfusi.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi tanggal 1 kita pas lagi ada ujian atau lagi tes dan sebagainya. Jadi halangan yang masih sekolah atau kuliah dan sebagainya, jadi harus digeser. Padahal mungkin saat itu HB-nya sudah rendah, sudah harus memang ditransfusi. Yang kedua yang bekerja. Pengalaman pribadi anak saya, kan tidak bisa kita seenaknya ngambil cuti. Otomatis transfusinya itu kan di hari kerja. Kan tidak bisa kita tanggal sekian harus cuti. Ya mana ada sih perusahaan ataupun kantor yang bisa menerima toleransi di, seperti itulah ya. Kalau di Banyumas kita datang hanya satu kali pas transfusi, paginya pengambilan sampel darah, siangnya sekitar jam 10 atau setengah 11 kan langsung transfusi. Kalau di tempat lain itu mereka datang dua kali. Satu untuk cek HB. Jadi pagi sekali mereka harus datang. Iya. Kebetulan sekarang domisili anak saya dengan rumah sakit, karena memang dia sudah jauh dari Banyumas, itu jam setengah 5 dia sudah harus pergi dari tempat tinggalnya ke rumah sakit, kemudian jam setengah 8 sampai rumah sakit menunggu jam 8 baru diambil sampel darahnya. Itu kan pagi sekali ya. Kemudian hari berikutnya, 2 hari kemudian baru dia transfusi. Jadi ngambil setiap 2 minggu sekali itu dia ngambil 2 hari. Ya kalau hanya cek darah, dia bisa jam 9 dia bisa masuk ke kantornya. Tapi kalau yang transfusi kan biasanya mereka selesai itu siang ataupun sore. Nah itu yang jadi repotnya seperti itu. Kalau dewasa mungkin bisa sendiri. Nah iya, kalau yang di Banyumas, gitu ya, yang anak-anak, yang lokasinya jauh, itu kan tetap harus ada pendamping. Nah itu repotnya kita sebagai orang tua di situ.
1: Ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya itu dilakukan secara rutin gitu ya, atau misalnya ada tidak sih keluhan-keluhan lain begitu? Keluhan-keluhan mungkin apa sih istilahnya? Kalau mungkin di dalam penyakit-penyakit lain kan mungkin jantung misalnya sesak atau asma sesak gitu. Ini ada keluhan-keluhan tidak?
2: Ada
0: banyak.
2: Ada ya. Sekedar tambahan lagi tadi. Salah satu unggulan layanan kami yaitu tadi on the care. Jadi sebenarnya ini kan layanan bukan rawat inap ya, rawat jalan, tapi kami memberikan makan siang. Memberikan makan. Itu bentuk kepedulian rumah sakit Banyumas sih.
0: WiFi juga dong. Sekarang alhamdulillah ada WiFi juga.
2: Ada WiFi-nya. Ada WiFi, ada perpustakaan yang menunggu. Jadi itu kedua ya tadi tidak harus dua kali. Jadi diperiksa sampel darahnya, nunggu terus transfusi. Tempat lain harus tadi dua kali.
0: Dua kali.
2: Itu salah satu ya artinya layanan komprehensif kita seperti itu. Nah, terkait dengan penyakit jelas bahwa anemia. Anemia maka jantung akan memompa darah lebih cepat. Nanti jantungnya lebih berat. Nanti jantungnya terutama limpa ya. Tapi berdampak ke jantung. Kalau anemia ya jelas jantungnya nanti gagal jantung. Jantungnya berat untuk memompa. Karena apa? Dia harus memompa lebih cepat, lebih kuat karena untuk memenuhi kebutuhan. Contoh saya contoh usulkan misalkan saya punya kemampuan mengangkat air adalah 10 liter. Iya kan? 10 liter. Memang dibutuhkan 10 liter. Saya sekali angkat dapat 10 liter. Untuk orang-orang tertentu yang tenaganya gak kuat harus kebutuhannya 10 liter. Tapi dia hanya bisa mampu 1 liter, maka dia akan mengangkat bolak-balik sebanyak 10 kali. Sama, jantung pun akan berdenyut lebih cepat. Otomatis lama-lama jantung akan lelah. Iya, lelah.
1: Kemudian kalau tadi kasusnya seperti tadi sama kayak Ibu Siti ya, misalnya mundur begitu, harus mundur jadwal transfusinya, apakah itu akan mempengaruhi atau mungkin bisa maju nih dok? Atau buat ini?
3: Iya, itu bisa. Jadi kan ada ada toleransi sebetulnya.
1: Ada toleransi. Ada ya,
3: semisal kan nih kira-kira dia di 2 hari ke depan yang pada saat dia jadwal transfusi ternyata ada kegiatan. Itu bisa janji temunya dimajukan. Atau kemungkinan jika menurut dokter itu masih memungkinkan untuk diundur 2 hari itu masih bisa seperti itu.
1: Jadi tidak ada masalah ya.
3: Iya, yang penting pada saat pemeriksaannya dia itu HB-nya masih dalam batas yang bisa aman. Bisa aman, seperti itu. Jadi nanti biasanya

0: kalau dokter kahomnya itu sudah sangat paham. Jadi maju atau mundur itu nanti bisa diputuskan.
1: Tapi sebenarnya tidak masalah ya.
0: Tidak masalah.
1: Tidak harus paten tanggal segitu persis gitu.
0: Iya, hanya saja memang kan karena jadwal di rumah sakit itu sudah rapet ya.
1: Iya.
0: Banyumas kan berapa bed ya?
2: 38.
0: Itu selalu full.
1: Setiap hari full.
0: Full. Maka kalau ada maju atau mundur jadwal
1: agak susah
2: akan
1: juga
2: geser
1: ya.
2: Yang lain.
0: Yang lain seperti itu.
2: Geser-gesernya.
0: Jadi sebetulnya seperti itu.
2: Tapi sebenarnya kedepannya kami siaplah menamakan layanan lebih. Cuman kan karena tetap kebutuhan SDM-nya juga kan nggak begitu. Kita tambah tempat tidur berarti harus tambah perawatnya. Dan perawatnya bukan hanya perawat yang biasa, khusus yang memang dia memahami.
3: Perawat yang dari anak kita kecil sampai
0: sudah
3: sekarang.
0: Sudah tahu riwayat rekam medisnya.
3: Jadi sudah kayak keluarga kalau di Banyumas. Perawat yang ketika anak saya umur 5 tahun sampai anak saya sekarang 25 tahun itu masih tetap perawatnya.
0: Karena kadang ada yang alergi juga Mbak Citra.
1: Jadi paham ya.
0: Jadi ada beberapa pasien yang di Banyumas kan yang sudah menggunakan darah leko karena sudah ada reaksi alergi pada saat diberikan darah biasa. Jadi harus dengan darah yang sudah disaring, sudah difilter seperti itu. Dan perawat-perawat mereka yang
3: sudah paham. Jadi biasanya dia misalnya diambil darahnya sama perawat ini, mereka biasanya bisa memilih seperti itu, bisa request sama perawat itu.
1: Yang jelas-jelas sudah tahu historinya
3: betul. Dan mungkin lebih nyaman, lebih personal mungkin ke perawat itu gitu, mereka bisa memilih. Kemudian ada, mungkin terlewat dok, ruang psikologi di...
2: Iya, lengkap, ada ruang psikologi.
3: Jadi bagi pasien yang mungkin ada masalah dengan dirinya sendiri atau dengan lingkungan dan sebagainya, mereka ada psikologi yang mendampingi mereka.
0: Nah, butuh layanan paliatif sebetulnya
2: Jadi apabila memang dokter spesialisnya itu menemukan kok ada kelainan lain yang berhubungan dengan kasus lain, ya kan kita konsulkan. Ya, oh dia katanya dengan jantung, mungkin dengan yang lain, ya kita konsulkan. Nah, ini butuh konsultasi dokter psikologi, dokter bedah, apa dokter yang lain bisa. Ya, jadi dokter yang datang ke sana. Iya Anji,
3: psikolognya yang biasanya mendatangi kita di kamar.
2: Di kamar.
1: Luar biasa sekali ya berarti ya di rumah sakit Banyumas ini ya.
2: Alhamdulillah.
3: Dulu kan pernah ya Bu Atin mendapatkan predikat pelayanan terbaik
0: se-Indonesia. Untuk layanan talasemia.
1: Aduh, ini sebenarnya menarik sekali ya perbincangan kita berkaitan dengan bersama lawan talasemia sendiri juga. Ini salah satu edukasi juga ya kepada masyarakat. Tapi sayang sekali ini waktunya sudah mepet sekali. Kali yang terakhir, himbauan yang disampaikan berkaitan dengan tadi ya bersama lawan talasemia, cegah, kenali, dan peduli. Ini apa nih? Mungkin singkat waktu saja, monggo dari Ibu Atin dulu, silakan.
0: Iya, kami berharap semua masyarakat di Kabupaten Banyumas utamanya, kalau kita tidak mulai peduli dengan diri kita, maka siapa lagi? Nah, jadi monggo kami memberikan anjuran kepada semua masyarakat apabila menjumpai ataupun mengenali misalkan ada tetangga atau saudara dengan riwayat keluarga dengan pernah transfusi, kemudian mungkin kondisi badannya itu ada yang pucat, kemudian cepat lelah, kemudian sering sakit, itu jangan abaikan. Ayo segera datang ke layanan kami di semua puskesmas sudah bisa mampu laksana untuk pemeriksaan awal deteksi dini talasemia demi terwujudnya Banyumas zero kelahiran talasemia mayor, karena adalah sebuah penyakit yang sifatnya genetik, kalau tidak dengan screening tidak akan pernah bisa tuntas seperti itu, Mbak Citra, pesan kami.
1: Baik, silakan Dr. Junaidi singkat waktu saja.
2: Kalau saya singkat, ingat bahwa mencegah lebih baik pada mengobati. Ya, jangan takut untuk mendeteksi lebih dini, akan lebih tahu, ditangani lebih baik daripada nanti kecolongan akan akhirnya lebih repot ya. Jadi berarti dicegah, memang benar, cegah itu lebih baik daripada mengobati, terutama Ci. Jangan takut ke dokter, kelayanan, pastikan tadi, pokoknya begitu ada anemia, pucat, segera. Harus kita berpikir yang lebih, jangan-jangan.
1: Iya.
0: Lebih baik overdiagnosis.
2: Iya, betul. Daripada buat nopo-nopo, Nah, itu, nggih.
1: Oke, siap. Ibu Siti, monggo silahkan.
3: Iya, saya lebih memotivasi kepada orang tua penyandang talasemi, tetap semangat untuk mendampingi putra-putri kita, karena mereka adalah anugerah terbaik yang Allah berikan kepada kita, dan jangan biarkan mereka kecewa kepada kita sebagai orang tuanya. Jadi tetap dampingi mereka dengan penuh kasih sayang. Seperti itu Mbak.
1: Baik, kalau begitu terima kasih sekali untuk ketiga narasumber kita pagi hari ini. Untuk Ibu Atin ya dari Dinkes Dinkes KB Kabupaten Banyumas. Kemudian terima kasih untuk Dr. Junaidi dari RSUD Banyumas juga. Dan juga terima kasih untuk Ibu Siti Aminah dari YTI yang sudah hadir, banyak sekali memberikan informasi-informasi berkaitan dengan tadi bersama lawan talasemia. Ya pasti pendengar, talasemia ini bukan hanya persoalan kesehatan saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Pencegahan melalui edukasi dan juga screening sejak dini ini sangat penting untuk menekan angka kasus baru. Pasien talasemia membutuhkan dukungan layanan kesehatan, ketersediaan darah, serta kepedulian masyarakat agar bisa hidup lebih baik dan juga produktif. Jadi dengan semangat cegah, kenali, dan juga peduli seluruh elemen masyarakat, diharapkan bisa bersama-sama melawan talasemia demi generasi yang lebih sehat. Dan akhirnya pendengar, saya Citra pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
4: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: suasana riuh sorak pendukung terdengar di Kompleks Gor Satria Purwokerto saat pertandingan demi pertandingan Popda Kabupaten Banyumas 2026 berlangsung. Selama hampir sepekan, ribuan pelajar dari berbagai sekolah di Banyumas menunjukkan kemampuan terbaik mereka di arena olahraga. Mulai dari bola voli, pencak silat, karate, panjat tebing, hingga sepak takraw, total 15 cabang olahraga menjadi ruang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial Banyumas. Penyelenggaraan Popda tahun ini disebut berjalan lancar dan mendapat respon positif dari peserta maupun pihak sekolah. Penelaah teknis kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan di Dipora Budvar Banyumas, Lukman Rais Maulana mengatakan, Popda tahun ini mempertandingkan 15 cabang olahraga dengan lebih dari 4.000 atlet pelajar yang terlibat.
1: Untuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2026, di mana penyelenggaraan tanggal 5-10 Mei 2026 di Komplek Gor Satria Purwokerto, alhamdulillah berjalan dengan lancar, sukses, dan citra positif dari atlet, peserta, pemain, sekolah, maupun panitia penyelenggara, alhamdulillah baik dan cukup sukses.
0: Dari 15 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga akan berlanjut ke tingkat ekskaresidenan hingga provinsi. Sementara 2 cabang lainnya, yakni petang dan kempo, tetap difasilitasi di tingkat kabupaten meski tidak dipertandingkan di level berikutnya. Popda Banyumas tahun ini juga menjadi bagian penting dalam proses seleksi atlet menuju ajang tingkat Jawa Tengah. Untuk cabang sepak bola misalnya, seleksi pemain terbaik dilakukan terpisah di Stadion Satria Purwokerto. Selain mengejar prestasi, keselamatan atlet juga menjadi perhatian panitia. Seluruh peserta disebut telah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan selama pertandingan berlangsung. Di antara cabang olahraga yang menarik perhatian tahun ini adalah panjat tebing. Cabang olahraga yang digelar selama 2 hari tersebut diikuti puluhan atlet pelajar dari tingkat SD hingga SMA. Ketua Panitia Pelaksana Cabang Olahraga Panjat Tebing Popda Banyumas 2026, Citra Mutiara Dewi mengatakan, jumlah peserta tahun ini menjadi yang terbanyak dibandingkan dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.
2: Cabur panjat tebing ini pelaksanaannya itu diikuti oleh 60 peserta dari SD, SMP, SMA se-Kabupaten Banyumas dan dilaksanakan selama 2 hari, di hari Sabtu dan hari Minggu tanggal 9-10 Mei. Mungkin kalau di cabur panjat tebing ini kendala paling utama adalah cuaca ya, karena jika hujan perlombaan tidak bisa dilaksanakan. Tapi alhamdulillah dari 2 hari ini cuaca sangat mendukung.
0: Nomor yang dipertandingkan dalam cabang olahraga panjat tebing ini meliputi speedwear kids, speedwear SMP, dan speedwear SMA, serta nomor lead putra dan putri. Dari ajang ini, juara pertama hingga ketiga nantinya diproyeksikan untuk mewakili Banyumas di tingkat provinsi. Citra optimis, atlet panjat tebing Banyumas memiliki peluang bersaing di level Jawa Tengah, bahkan nasional. Sementara itu, cabang olahraga bola voli juga menjadi salah satu pertandingan dengan peserta terbanyak. Puluhan tim SMA ambil bagian dalam kompetisi yang digelar di awal rangkaian Popda. Panitia pelaksana cabang olahraga voli Timbul Prayitno mengatakan, antusiasme sekolah terus meningkat setiap tahunnya.
3: Kegiatan Popda Bola Voli Putri diikuti 21 SMA yang ada di wilayah Banyumas. Kemudian untuk SMA Putra diikuti 31 peserta. Dan yang bertanding hari Selasa kemarin adalah Bola Voli Popda Putri SMA. Dimenangkan juara satunya dari SMA 3 Purwokerto, kemudian juara duanya Mandua Banyumas, serta juara tiganya SMK Manusa Aji Barang dengan MAN 1 Banyumas.
0: Tak hanya tingkat SMA, pertandingan voli untuk jenjang SMP dan SD juga akan digelar menyusul pada akhir Mei mendatang. Menurut panitia, kompetisi berjenjang ini menjadi sarana pembinaan atlet sejak usia dini agar mampu melangkah hingga tingkat provinsi. Popda Banyumas 2026 pun menjadi lebih dari sekedar kompetisi tahunan. Ajang ini menjadi ruang lahirnya atlet-atlet muda potensial, sekaligus membangun semangat sportivitas di kalangan pelajar Banyumas. Dengan meningkatnya jumlah peserta dan antusiasme sekolah, pemerintah daerah berharap kualitas pembinaan olahraga pelajar terus berkembang dan mampu melahirkan prestasi yang membanggakan Banyumas di tingkat regional maupun nasional.

Halo RRI. Baik, berikutnya Pro 1 masih bersama dengan saya Citra di Purwakarta pagi hari ini. Dan kali ini kita sudah ada dalam acara Halo RRI ya. Seperti biasa ya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kami akan hadir dalam Halo RRI. Akan menampung atensi dengar Anda, untuk Anda yang ingin ikut memberikan informasi, memberikan kritik, saran, atau bahkan menyampaikan keluhan-keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami tentunya melalui line telepon di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 254 0911. Apapun itu Anda bisa menyampaikan, ada baiknya juga, ada bagusnya juga ya jika disertai dengan foto ataupun video agar informasinya ini lebih jelas ya, agar kami juga menyampaikan kepada narasumber terkait untuk bisa langsung ditanggapinya pun bisa lebih rinci. Sekali lagi pendengar, kami tunggu atensi dengar Anda di Halo RRI sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

yang masih menunggu atensi dengar Anda, untuk Anda yang ingin bergabung untuk memberikan informasi, memberikan saran kritik informasi seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Dan seperti biasa sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, mendengar, kami akan hadir untuk menemani Anda pagi hari ini. Ya, nantinya apapun hal yang Anda sampaikan akan kami sambungkan kepada narasumber terkait untuk bisa langsung ditanggapi. Monggo silakan di 632336 sekali lagi, atau di 0811 2540911. Di mana di Halo RRI ini menjadi salah satu tempat atau menjadi salah satu wadah juga atau jembatan juga untuk menjadi penghubung, ya, penghubung informasi untuk Anda yang ingin memberikan informasi-informasi seputar layanan publik. Di mana banyak sekali, ya, kalau kita tahu ini layanan publik yang ada di lingkungan sekitar kita yang barangkali ini masih ada beberapa yang harus dibenahi. Seperti misalnya kalau kemarin-kemarin ini banyak, ya, informasi mengenai jalanan-jalanan berlubang. Ya, memang jalanan berlubang ini cukup berbahaya, ya, ketika dibiarkan begitu saja. Nah, kemudian dari masyarakat juga ini sangat luar biasa sekali, ya, bisa menyampaikan informasinya untuk bisa segera ditanggapi, ya, atau mungkin juga langsung diperbaiki. Kita sambil menunggu atensi dengar, kita juga cek dulu nih apakah sudah ada WA yang masuk, karena kemarin juga ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab. Oke, sebentar ini, ini hanya menyapa saja. Terima kasih, ya, untuk Anda yang sudah bergabung di 0811 2540911. Ya, pasti pendengar, pagi hari ini merupakan pagi yang cukup padat, ya, di mana hari Senin ini kita harus memulai segala aktivitas kita untuk kembali melakukan aktivitas kita sehari-hari. Jadi penting, ya, tentunya bagi kita juga ini bisa memberi ruang bagi diri kita sendiri agar tetap sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Jadi bisa juga ini kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tentunya bisa membuat kita lebih bersemangat di hari ini. Dan masih kami tunggu di Halo RRI pendengar sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar Rada Padi, seperti kekasihku ya, sudah dihadirkan untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini untuk Anda yang sudah mulai sibuk berkutat dengan aktivitas harian Anda. Dan ya pasti pendengar masih di Halo RRI yang menjadi ruang interaktif masyarakat ya, untuk bisa menyampaikan informasi, kritik, saran, ataupun keluhan terkait pelayanan publik di sekitar kita. Mulai dari layanan administrasi, kemudian juga bisa jadi fasilitas umum, jalan rusak, penerangan jalan, ataupun mungkin juga pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga persoalan lingkungan masyarakat. Dan yang pasti diharapkan suara masyarakat yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik ya, dan juga ini bisa menjadi perhatian bersama. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 254 0911. Karena kita tahu pendengar, pelayanan publik ini merupakan bagian penting ya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pelayanan yang cepat, yang ramah, tentu ini menjadi harapan kita semua. Namun kadang-kadang memang tidak bisa dipungkiri ya, masih saja ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kita inginkan. Masih ada berbagai persoalan yang sering dikeluhkan masyarakat. Mulai dari misalnya apa ya, seperti antrian panjang, kemudian juga ada fasilitas yang kurang memadai, hingga infrastruktur lingkungan yang mungkin juga masih belum tertangani. Tapi ya, tidak pernah bosan juga ya, setiap di Halo RRI selalu mengingatkan bahwa kita tidak boleh hanya memberikan saran dan kritik ya, tetapi kita juga harus bisa turut serta dalam menjaga fasilitas umum itu sendiri. Karena kalau fasilitas umum itu terjaga dengan baik, otomatis kita juga akan menggunakannya juga dengan nyaman. Baik, silakan pendengar, sekali lagi untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, ditunggu atensi dengar Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apapun itu tentunya masih kami tunggu ya di Halo RRI.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nomor 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

0: apa namanya, perkumpulan ibu-ibu gitu. Kan saya percaya kalau ibu-ibu itu merupakan channel komunikasi yang paling efektif.
1: Ya, betul.
0: Iya. Jadi apa itu tentang invisible disability, bagaimana cara kita merespon ketika ada orang seperti itu gitu. Itu sepertinya merupakan hal pertama yang perlu untuk diketahui bersama gitu. Karena ya memang ada juga yang kemudian berlebihan ya menanggapinya gitu. Jadi bagaimana cara untuk merespon, kemudian mensosialisasikan apa itu dari level yang paling kecil dulu, unit keluarga, kemudian unit tetangga, kemudian mungkin lebih besar lagi gitu. Nah kalau di tempat kerja saya rasa itu bisa mulai dari unit kerja dulu, sampai kemudian nanti prinsipnya itu adalah ketika kita sudah melakukan hal tersebut gitu, dan nanti sedikit-sedikit gitu ya melakukan edukasi gitu. Kalau kita sudah berkomitmen terhadap itu, saya rasa juga yang lain juga akan ikut gitu ya, karena memang ada yang referensi bagaimana caranya untuk memfasilitasi atau merespon teman-teman dengan disabilitas yang tidak terlihat ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ini sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk diskusi kita di siang hari ini Ibu. Mungkin untuk menutup perjumpaan kita siang hari ini, Ibu. Harapan Ibu yang ingin disampaikan terkait masa depan masyarakat untuk yang lebih baik.
0: Terima kasih Mbak Putri. Saya senang sekali diberikan kesempatan untuk bisa berbagi sedikit mengenai disabilitas yang tidak terlihat ini. Harapan saya adalah semoga apa yang bisa sedikit yang saya bagi ini bisa memantik begitu ya, memantik keingintahuan atau memantik mungkin ada beberapa masyarakat yang juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi untuk lebih peduli, lebih memahami gitu, lebih memahami mengenai invisible disability ini atau disabilitas yang tidak terlihat gitu, dalam level yang lebih tinggi lagi barangkali juga bisa mulai untuk membantu teman-teman dengan invisible disability ini, disabilitas yang tidak terlihat ini, untuk bisa lebih nyaman berada di masyarakat gitu. Terima kasih.
1: Oke. Baik, dan pendengar Pro 1, pada akhirnya ya memahami invisible disability ini berarti belajar untuk tidak mudah menilai seseorang dari apa yang terlihat, karena setiap orang mungkin sedang berjuang dengan hal yang tidak kita lihat dan tidak kita pahami sepenuhnya. Semoga dari obrolan kita di siang hari ini bisa menjadi kita bisa jadi pribadi yang lebih peka, lebih menghargai, dan juga lebih manusiawi. Sebab kadang perhatian kecil dan pengertian sederhana ini bisa jadi dukungan terbesar bagi mereka yang sedang berjuang dalam kesunyian ya Ibu.
0: Iya Mbak.
1: Baik, dan pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama tema pembahasan invisible disabilitas melihat yang tak kasat mata bersama dengan narasumber kita Ibu Diah Woro Dwi Lestari SPSI MA. Terima kasih untuk narasumber kita siang hari ini Ibu.
0: Terima kasih.
1: Kita mudah-mudahan di lain kesempatan bisa berjumpa lagi.
0: Amin. Baik, iya. Terima kasih Mbak Putri.
1: Dan baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita di siang hari ini dalam Purwokerto siang ini. Sesi pertama ya, dan pastikan Anda masih simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro1, channel informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar Pro1, selanjutnya kita akan simak warta berita olahraga yang disiarkan tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Deya melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan, tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan, yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: atrapalha 7 no nosso gol.
2: Então, mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Criamos muito e não fomos efetivos.
2: Kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Ah, itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat di depan, terus kerja keras untuk di depan ini dua pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Madi Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang. Diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat ini komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Senang sekali siang hari ini saya Putri kembali hadir temani Anda di Purwokerto siang ini edisi Senin 11 Mei 2026. Ya, sampai nanti di jam 3 sore saya akan hadir dengan menyajikan program-program acara menarik dan juga musik-musik untuk bisa menemani Anda di aktivitas siang hari ini ya. Ya, pendengar Pro 1 jangan lewatkan juga nanti ada Jaksa Menyapa yang akan hadir di jam 12 siang ya. Dan lewatkan juga nanti ada Warta Siang yang hadir di jam 1 ya. Dan pastinya pendengar untuk menghibur Anda nanti ada Pro Dangdut ya di jam 13.30 akan menemani Anda pendengar sampai nanti di jam 15 ya. Itu dia beberapa cara menarik yang bisa Anda simak terus hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
2: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
1: Pelayanannya oke nggak?
2: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
1: Hotel sama makanannya gimana tuh?
2: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
1: Ada city tournya juga nggak?
2: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
1: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
2: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
1: Wah, makasih infonya ya.
2: Sama-sama, Rif.
3: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Terima kasih pendengar Pro 1, Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di tengah tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi ya, banyak orang mengira kalau burnout ini hanya sekedar lelah biasa ya. Padahal kalau dibiarkan, kondisi ini bisa berdampak pada kesehatan mental, emosi, sampai produktivitas kerja ya. Nah, pendengar Pro 1 kali ini saya mau share ada 5 tanda burnout yang sering diabaikan oleh para pekerja ya. Salah satunya, ternyata mudah marah tanpa alasan yang jelas, ini jadi salah satu cirinya ya. Nah, pendengar Pro 1, burnout ini biasanya muncul perlahan dan sering tidak disadari ya. Tanda pertama adalah pekerjaan yang dulu terasa menyenangkan, ini justru terasa berat dan juga melelahkan ya. Berikutnya, tubuh dan pikiran terasa lelah terus-menerus meskipun sudah beristirahat. Dan tanda selanjutnya adalah sulit fokus dan mudah terdistraksi saat bekerja. Selain itu, seseorang yang mengalami burnout juga cenderung kehilangan motivasi dan mudah menunda pekerjaan ya, karena merasa kewalahan. Dan pendengar, yang paling sering diabaikan perubahan emosi. Burnout ini bisa jadi seseorang jadi lebih sensitif ya, gampang tersinggung, bahkan cepat marah terhadap hal-hal yang kecil. Nah, kalau tanda-tanda ini terus muncul, penting ya untuk segera memberi waktu jeda istirahat dan juga menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Baik pendengar Pro 1, dan selanjutnya kita akan simak azan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.

0: kaos kamu baru ya? Bahannya bagus juga.
1: Pengen ya? Nih, tak kasih satu buat kamu.
0: Beli di mana sih?
1: Oh, kamu mau beli? Ini tuh belinya di toko bahan kaos Perwira. Di sana tersedia berbagai jenis bahan kaos yang berkualitas. Warnanya update, harganya juga kompetitif.
0: Wih, banyak diskonnya nggak?
1: Jangan khawatir, kalau kamu beli banyak, harganya lebih murah. Pelayanannya juga ramah tentunya.
2: Toko Bahan Kaos Perwira beralamat di Jalan DI Panjaitan nomor 41 Purbalingga. Telepon 0822-4162-1410.
3: Dengar Pro 1, siapa nih yang paling sulit menolak teh manis, coklat, atau dessert favorit ya? Nah, susah sekali ya. Rasa manis memang bisa memberi sensasi nyaman dan juga membuat mood jadi membaik. Tapi kalau terlalu sering dikonsumsi, juga gula bisa memicu kebiasaan yang sulit dihentikan ya. Nah, pendengar Pro 1, kecanduan gula ini bisa muncul karena makanan manis ini bisa memicu pelepasan dopamin ke otak ya. Zat yang membuat kita merasa senang dan ingin diulangi lagi ya. Nah, untuk mengatasinya pendengar, langkah pertama adalah memperbanyak mengkonsumsi protein dan juga serat ya, agar tubuh merasa kenyang lebih lama. Dan selain itu, biasakan juga minum air putih karena rasa haus ini sering disalahartikan sebagai lapar atau craving makanan manis ya. Dan berikutnya, kurangi gula secara bertahap, bukan langsung berhenti totalnya. Agaknya ini sulit sekali ya. Misalnya mulai dari mengurangi takaran gula pada kopi atau teh favorit Anda. Banyak orang juga yang berhasil mengurangi kebiasaan makan manis dengan mengganti camilan ke buah segar ya. Misalnya Anda bisa memilih yogurt tawar atau coklat hitam rendah gula. Nah, selain itu penting juga untuk mengenali pemicu craving seperti stres, kurang tidur, atau kebiasaan ngemil ya di malam hari. Nah, pendengar, mungkin Anda juga bisa selalu membawa air putih, membatasi minuman manis, misalnya seminggu sekali deh. Berat nggak ya? Dan juga membangun kebiasaan kecil secara konsisten ya, cukup membantu untuk mengurangi kecanduan gula. Nah, pendengar, mengurangi gula memang tidak mudah ya, tapi bisa dimulai dari langkah kecil setiap hari. Kuncinya adalah konsisten dan tidak memaksakan diri secara ekstrim. Karena saat mengkonsumsi gula lebih terkontrol, tubuh terasa lebih sehat, energi lebih stabil, dan juga resiko berbagai penyakit pun bisa berkurang. Dan pendengar Pro 1, jangan lewatkan beberapa acara menarik lainnya dari Purwokerto siang ini akan segera hadir. Di antaranya Anda bisa simak lintas informasi tepat nanti pada pukul 12 siang.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwocerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Halo Mbak.
2: Iya, baik pendengar Pro 1, informasi Lintas Purwokerto siang hari ini, warga Purbalingga diimbau tak pinjamkan KTP sebab data bansos terancam terhapus otomatis. Lengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah. Silakan Fitri.
1: Baik pendengar, menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026,
2: ya, halo?
1: Ya, baik, terdengar?
2: Ya, silakan Fitri.
1: Terdengar?
2: Ya, silakan Fitri. Silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar, diinformasikan terkait dengan Kemenhaj Purbalingga bersama dengan kantor imigrasi Cilacap menjalin kerjasama terkait dengan pembuatan paspor kepada para jemaah haji Kabupaten Purbalingga, di mana Kemenhaj Purbalingga telah menjalin MOU dengan kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap untuk meningkatkan pelayanan dokumen perjalanan masyarakat tidak hanya bagi calon jemaah haji. Kerjasama ini ditandatangani atau ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman terkait layanan haji on the spot dan program Kancil Ngapak. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga Ani Mufarohah mengatakan kolaborasi ini tujuannya adalah menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan dekat bagi masyarakat. Karena sebelum ada perjanjian tersebut, jemaah haji Kabupaten Purbalingga harus bertolak ke Cilacap untuk membuat paspor yang membutuhkan waktu 2-4 jam lebih. Selain layanan khusus haji, kerjasama juga mencakup program Kancil Ngapak yang ditujukan bagi masyarakat umum untuk pengajuan pengurusan paspor. Layanan ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan bekerja, wisata, maupun studi luar negeri, yakni untuk program Kancil Ngapak digelar setiap Sabtu dan Minggu pada pekan ketiga setiap bulan di kantor Kemenhaj Purbalingga. Adapun pendengar, berikut dikatakan oleh Kepala Kemenhaj Purbalingga, Ani Mufarohah.
3: Perjanjian kerjasama untuk lebih memberikan pelayanan prima terhadap jamaah, memberikan kemudahan kepada jamaah supaya lebih dekat, lebih cepat, efisien, baik efisien waktu maupun efisiensi anggaran dari jamaah. Sehingga ketika imigrasi ke sini, jamaah tidak terbantu pada saat nanti pembuatan paspor untuk khususnya jamaah haji itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu 2-3 hari, tergantung banyak sedikit jamaah. Sehingga waktunya bisa disesuaikan dengan kondisi jarak jauhnya jemaah, sesuai dengan jadwal yang kita bikin, efisiensi waktunya juga sangat pas ke jemaahnya, gitu kan, tidak terlalu jauh, gitu kan.
1: Baik, pendengar, kuota pelayanan dibatasi sebanyak 30 paspor per hari. Ani menyebut antusiasme masyarakat terhadap pelayanan tersebut cukup tinggi, termasuk dari warga luar daerah. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya Putri kali ini dalam Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi kali ini pendengar Pro 1, edisi Senin 11 Mei 2026. Kita akan mengulas tema tentang narkotika bersama narasumber kita Bapak Angkat PPSH MH selaku Kasubsi 2 pada Seksi Intelijen. Ya, pendengar Pro 1 pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting dan krusial ya. Kita akan mengupas tuntas bagaimana dampak narkotika terhadap generasi muda serta langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan bersama narasumber dari Kejaksaan Negeri Banyumas. Untuk itu pendengar tetap bersama kami dalam pembahasan menarik ini dan Anda bisa bergabung melalui line telepon di 632336 atau melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911 dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto. Ya, saya langsung saja saya akan sapa narasumber kita di studio. Halo, selamat siang, Pak.
3: Selamat siang, Ibu.
2: Iya, saya panggil Pak Punta.
3: Boleh.
2: Boleh. Oke, kabar sehat ya, Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, ini menarik topik bahasan kita di siang hari ini. Sebelum kita mengulas lebih dalam, Pak Punta, ini Bapak mungkin bisa mengawali obrolan kita topik seputar narkotika itu seperti apa? Silakan.
3: Ya. Kami mengambil tema narkotika karena banyak perkara narkotika yang kami tangani. Sebagian besar sabu, kemudian ada tembakau sintetis juga, itu di wilayah Kejaksaan Negeri Banyumas. Nah, kemudian banyak orang yang bingung terkait penanganan perkaranya, kemudian kenapa kok lama sekali dan sebagainya, itu menjadi pertanyaan di masyarakat. Mungkin begitu, Pak.
2: Iya, Pak Punta, ini peran intelijen Kejari nih, Pak, dalam pengawasan kasus narkotika itu seperti apa, Pak?
3: Kalau terkait pengawasan, sebenarnya kami lebih mengedepankan penyuluhan kepada masyarakat. Jadi pada saat kami melakukan penyuluhan di desa-desa maupun di kecamatan maupun di sekolah, itu biasanya kami terangkan terkait bahaya narkotika, kemudian jika dilanggar pasal apa yang dilanggar, kemudian ancaman hukumannya bagaimana, kemudian bisa dilakukan perdamaian atau tidak, indikatornya bagaimana.
2: Oke. Kemudian Pak, ini bagaimana nih Pak, intelijen kejaksaan ini mendeteksi dini dari peredaran narkotika sendiri, Pak?
3: Kalau pendeteksian dininya biasanya kami berkoordinasi dengan penyidik kepolisian terkait banyak tidaknya perkara narkotika ataupun penyalahguna narkotika di wilayah Kabupaten Banyumas. Kemudian sumber-sumbernya dari mana saja, kemudian bagaimana motif mereka dalam menjual atau membeli atau mungkin menyalahgunakan narkotika di wilayah Banyumas.
2: Oke, Pak Punta, ini kemudian sejauh mana nih Pak keterlibatan Kejari dalam pemetaan jaringan narkotika sendiri, Pak?
3: Kalau pemetaan, setiap bulan kami ada namanya koordinasi dengan penyidik. Nah, di situ kami sering berbagi informasi terkait pengedar-pengedar narkotika di wilayah Banyumas, sehingga kami bisa memperkirakan berapa banyak perkara narkotika yang masuk ke wilayah Banyumas hingga sampai ke kejaksaan, kemudian putus di pengadilan.
2: Begitupun dengan BNN dan kepolisian ya, Pak?
3: Ya, kalau BNN itu sebenarnya lebih ke asesmen, Pak. Asesmen itu maksudnya ketika seseorang diduga menyalahgunakan narkotika, kemudian BNN ini tugasnya untuk menentukan apakah seseorang tersebut termasuk dalam penyalahguna atau pengedar. Sebenarnya lebih ke situnya aja. Jadi BNN itu tidak ada dalam peran aktif untuk penegakan hukumnya, tidak ada, cuman sebagai saran saja. Dan biasanya asesmen yang digunakan di BNN kami gunakan untuk pembuktian di persidangan. Tetapi itu pun kami akan melihat fakta persidangannya bagaimana, apakah sinkron atau tidak. Begitu.
2: Kemudian tantangan utama nih Pak dalam pengumpulan data intelijen narkotika, Pak?
3: sebenarnya tantangan utamanya hampir tidak ada, Mbak. Yang penting kita koordinasi. Ketika kita koordinasi, otomatis kita akan mendapatkan tingkat penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Banyumas. Begitu, Mbak.
2: Oke, baik. Bapak, kita akan undang pendengar untuk bergabung bersama dengan kami di siang hari ini melalui, sekali lagi, melalui line telepon atau WhatsApp Pro 1, dan juga kami akan bacakan komentar melalui YouTube RRI Purwokerto dari @maurisa52 ini, Pak. Bagaimana untuk kasus narkotika yang mana pelaku pengedar maupun penyalahguna narkotika di bawah umur? Apakah ada kelonggaran dan harusnya disamakan saja hukumannya agar menimbulkan efek jera? Silakan, Pak.
3: Sebenarnya tidak ada kelonggaran dalam perkara narkotika. Jadi kalau perkara narkotika yang dia sebagai pengedar, pengedar itu penjual maupun pembeli, itu kami tetap akan proses ke pengadilan, pasti itu. Jadi selama saya menjadi jaksa, saya belum pernah melakukan perdamaian terhadap pengedar. Okay. Ya. Nah, kemudian kalau untuk anak di bawah umur bagaimana? Untuk anak di bawah umur tetap kita hukum, walaupun hukumannya setengah dari ancaman maksimal orang dewasa. Begitu. Jadi tidak ada pengecualian, oh ini anak di bawah umur berarti kita bebaskan, begitu, tidak ada.
2: Untuk kasus di Banyumas sendiri, Pak, penyalahgunaan dari anak-anak di bawah usia, di bawah umur, Pak?
3: Kalau untuk anak di bawah umur, narkotika jenis sabu saya belum pernah ketemu. Tetapi kalau sinte, sinte itu tembakau sintetis, sering. Jadi kalau kita kasarkan aja terkait penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis di Banyumas, itu kurang lebih ada 10-15 perkara per tahun.
2: Per tahun, ya.
3: Tahun.
2: Baik. Alur penanganan perkara narkotika di kejaksaan seperti apa, Pak?
3: Kalau alur sebenarnya hampir sama dengan perkara-perkara tindak pidana umum lainnya. Jadi kami kejaksaan tidak punya kewenangan untuk menangkap pengedar atau yang memiliki narkotika, tetapi itu kewenangan ada di pihak kepolisian. Jadi nanti ketika pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan di situ, kemudian jadi berkas perkara, baru diarahkan ke kami. Kemudian kami ada namanya koordinasi dengan penyidik. Jadi koordinasi penyidik ini sebenarnya kalau bahasa lamanya adalah P19, P18. Nah, kemudian dalam KUHP yang baru, itu P19 hanya diperbolehkan satu kali, sehingga yang boleh diperbanyak adalah koordinasinya. Nah, koordinasi ini akan menentukan apakah sangkaan polisi terhadap pelaku narkotika itu benar. Misalkan polisi menyangka dia sebagai penyalahguna, apakah benar sebagai penyalahguna, atau mungkin ketika kita koordinasi ternyata dia pengedarnya. Begitu.
2: Pak Punta, kendala yang paling sering nih, Pak, dalam proses penuntutan kasus narkotika, Pak?
3: Kendala. Kalau kendala sebenarnya hampir tidak ada, Mbak. Jadi ketika kami melakukan penuntutan perkara narkotika, yang pertama kami hadirkan adalah saksi penangkap. Saksi penangkap itu polisi dari Polresta Banyumas. Biasanya dua saksi penangkap yang kami hadirkan. Kemudian saksi masyarakat yang kami hadirkan. Nah, kemudian kalaupun misalnya saksi masyarakatnya tidak ada, saksi polisi yang penting sudah dua, itu sudah cukup untuk kami membuktikan. Jadi kalau kami lihat dua saksi penangkap, yang penting dia sinkron, bersesuaian antara satu sama lain, alat bukti saksi sudah terpenuhi. Nah, kemudian terkait barang bukti, misalnya barang buktinya narkotika jenis sabu. Nah, kemudian saksi penangkap menerangkan di situ ketika diamankan pelaku dan barang buktinya tidak ada melakukan penolakan. Nah, di situ sudah menjadi petunjuk buat kami. Jadi kalau kita lihat sudah ada alat bukti petunjuk dan alat bukti saksi di situ. Nah, kemudian kami lihat lagi apakah si pelaku ini mengakui atau tidak. Kalau pelaku ini mengakui, otomatis tambah satu alat bukti lagi, menjadi tiga alat bukti. Sebenarnya kalau perkara narkotika simple, Mbak, tidak ada masalah.
2: Oke, Pak. Baik, menarik ulasan tema kita di siang hari ini pendengar, dan kami undang Anda kembali untuk berpartisipasi bersama dengan kami di 632336 atau WhatsApp Pro 1081254049111. Ya, selamat siang ini dari Ibu Maya yang ada di Karangklesem. Untuk penyalahgunaan zat yang dapat membuat orang mabuk seperti ngelem, apakah pelakunya dapat dijerah hukuman atau hanya rehabilitasi atau peringatan saja? Ini marak ini Pak di apa namanya internet ini tentang ngelem ya Pak ya, penggunaannya. Karena murah barangkali ya Pak ya?
3: Ya, mungkin lebih tepatnya gampang didapatkan.
2: Didapat, iya,
3: Di warung-warung pun banyak.
2: Iya.
3: Sebenarnya kalau terkait masalah seperti itu bisa dilakukan penegakan hukumnya. Tetapi memang kalau kita perhatikan hampir jarang. Nah, kebanyakan kalau seperti itu dilakukan rehabilitasi kemudian dikembalikan kepada orang tuanya. Nah, tetapi kita lihat juga tingkat ketergantungannya seperti apa. Apakah dia yang merencanakan atau mengidekan dari awal untuk misalnya teman-temannya ikut ngelem juga kah? Atau mungkin dia ngelem sendiri kah? Atau mungkin dia bareng-bareng dengan temannya kah? Atau bagaimana? Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah bisa dilakukan penegakan hukum? Bisa. Tetapi kita lihat dulu tingkat ketergantungannya seperti apa. Begitu.
2: Sebetulnya efek ngelem itu berapa lama toh Pak?
3: Sebenarnya kalau untuk efek ngelem itu antara 1 hari sampai 3 hari udah hilang.
2: Lumayan ya, lama ya.
3: Ya, jadi kalau misalnya kita baru ngelem, jadi anggaplah kita pakai ganja lah. Untuk hari pertama mungkin enak. Sehari, okay, plong. Nanti hari kedua kita coba lagi, udah agak mendingan, gak seplong hari pertama. Sama dengan ngelem. Ngelem mungkin pas hari pertama itu masih agak kayak ngefly. Nah, tapi hari kedua, hari ketiga udah enggak. Jadi sebenarnya efeknya itu tidak terlalu lama. Berbeda dengan sabu ya. Kalau sabu itu kan dia efek ketergantungannya terlalu tinggi. Jadi kalau misalkan saya hari ini nyabu, kemudian besok saya harus nyabu lagi. Berbeda kalau ngelem, hari ini saya ngelem, belum tentu besok saya ngelem. Karena dia cepat hilang efeknya.
2: Baik, Pak Punta, ini bagaimana memastikan hukuman ini memberi efek jera untuk para pelakunya, Pak?
3: Biasanya kalau hukuman kita berpatokan pada tuntutan atau putusan sebelumnya. Jadi saya contohkan begini, misalkan saya menangani perkara sabu yang beratnya 20 gram misalnya. Kemudian ketika saya melakukan penuntutan, kami tidak asal menentukan ancaman pidana terhadap pelaku. Tetapi kita lihat dulu putusan-putusan sebelumnya. Misalkan ada putusan bulan kemarin dengan berat 5 gram misalnya, dijatuhi hukuman 6 tahun misalnya. Kemudian berat 10 gram 7 tahun, berat 15 gram 8 tahun. Nah, otomatis ketika saya punya suatu perkara yang beratnya 20 gram, tidak mungkin saya jatuhi hukuman di bawah itu. Pasti saya naikkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat dia residif atau bukan. Residif itu artinya dia pernah melakukan tindak pidana sebelumnya atau bukan. Kalau dia pernah, otomatis kita akan tambah hukumannya. Nah, maksud kami bukan kami terus memberikan hukuman semaksimal mungkin, tidak. Tetapi harapan kami dengan dia dibebani hukuman yang lebih tinggi dari hukuman sebelumnya, dia merasa menyesal. Seperti itu.
2: Oke, Pak Punta, ada tren peningkatan kasus narkotika di Banyumas sendiri, Pak?
3: Kalau narkotika banyak, banyak. Setiap bulan atau mungkin dari kurun waktu 2025 sampai 2026 bertambah, begitu.
2: Seberapa efektif, Pak, hukuman yang dijatuhkan saat ini, Pak?
3: Kalau hukuman, jadi hukuman itu sebenarnya ada dua, Mbak. Yang pertama, tuntutan. Jadi kalau menurut saya hukuman itu dibagi menjadi dua, tuntutan dan putusan. Nah, mungkin kalau menurut masyarakat Banyumas, hukuman itu adalah putusan, bukan tuntutan. Jadi tuntutan itu kami hanya mengusulkan kepada hakim untuk putus sekian. Nah, kalau kita melihat dari tuntutan di wilayah Kejaksaan Negeri Banyumas, kita melihat putusan di wilayah Kejaksaan Negeri Banyumas relatif rendah. Walaupun sebenarnya kami sudah tuntut agak tinggi pun tetap biasanya lebih rendah. Dengan pertimbangan ketika dia diputus sama dengan tuntutan kami atau mungkin lebih tinggi dari tuntutan kami, ditakutkan misalkan dia sebagai tulang punggung keluarga, otomatis dia tidak bisa menghidupi keluarganya. Misalnya kami tuntut 7 tahun, kemudian putuslah 7 tahun atau 8 tahun, maka dia selama di lapas itu lebih lama, otomatis keluarganya akan terbengkalai. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang sebenarnya menurut saya kurang bagus. Karena selama saya menjadi jaksa di luar Jawa itu kami tuntut rendah itu pasti putus tinggi kalau untuk perkara narkotika. Karena efeknya itu luar biasa. Jadi kami bukan tidak melihat efek keluarganya, tetapi kita lihat efek keseluruhan, masyarakat keseluruhan. Kalau misalkan dia dikasih rendah, otomatis ketika dia keluar, dia akan lakukan itu lagi. Karena anggapan dia, oh saya bawa 20 gram sabu cuma dikasih 4 tahun kok. Nah saya tambah lagi lah, paling dikasih 5 tahun atau 6 tahun, itu rendah. Begitu.
2: Untung banyak.
3: Untung banyak, iya.
2: Baik, terima kasih Pak Punta. Nanti kita akan ngobrol lagi dalam dialog Jaksa Menyapa siang ini. Saya akan hadirkan dulu satu lagu untuk menemani Anda. Kali ini saya pilihkan dari miliknya Arsy Widianto.

0: Iya, baik, terima kasih pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Jaksa menyapa hadir untuk temani Anda sampai nanti di jam 12 siang saja. Bersama narasumber kita siang hari ini, Pak Punta. Ini kejaksaan ini memiliki program edukasi ke masyarakat, Pak?
1: Penyuluhan hukum, penerangan hukum, kemudian jaksa masuk sekolah, Ibu.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Oke. Programnya rutin tiap tahun ini, Pak?
1: Setiap
0: di
1: tahun,
0: sekolah-sekolah?
1: Setiap tahun pasti ada.
0: Oke. Pendekatan kepada pelajar nih, Pak, agar terhindar dari narkotika seperti apa, Pak?
1: Kalau untuk pelajar, yang penting dia bisa memilah-milah teman sebayanya. Jadi kalau misalnya temannya itu suka merokok, kemudian suka bolos, ya jangan didekatin. Kemudian cari teman yang mungkin dia lebih ke arah kutu buku ya, kutu buku, atau mungkin dia tidak ikut-ikutan pergaulan yang jelek. Mungkin saran saya begitu aja.
0: Pak, peranan keluarga ini, Pak, dalam pencegahan narkotika seperti apa, Pak?
1: Sebenarnya kalau keluarga lebih berpengaruh harusnya. Jadi keluarga itu ketika misalkan kita punya anak SD atau SMP, ketika dia pulang ke rumah, kita sering nasihatin, kemudian kita cek juga apakah ada bau rokok mungkin, atau mungkin bau yang lainnya. Nah, dari situ mungkin akan kelihatan pergaulan selama di sekolahnya bagaimana. Kemudian kalau misalkan sudah apesnya udah terlibat ke situ, berarti keluarga harus memberikan nasihat yang lebih keras. Karena kalau menurut saya, kalau misalkan nasihatnya lemah lembut, itu anak akan berpikir, oh orang tua saya santai kok, saya melakukan seperti ini pun aman-aman aja, tidak dimarahin kok, berarti dibolehkan. Nah justru harusnya ketika orang tua keras itu, anak itu berpikir, oh orang tua saya sayang dengan saya, jadi hal-hal negatif seperti ini tidak boleh dilakukan. Menurut saya seperti itu.
0: Kadang-kadang beberapa orang tua sibuk bekerja ya, Pak ya. Jadi mungkin barangkali tidak bisa memantau 24 jam, pulang capek begitu ya, Pak.
1: Ya, tapi kan tetap ada waktu malamnya.
0: Untuk diskusi.
1: Paling tidak ada waktu spare 1 jam, 2 jam, 3 jam lah. Dalam sehari untuk ngobrol bareng dengan anak. Begitu.
0: Sosialisasi hukum ini sudah menjangkau wilayah desa secara merata, Pak?
1: Kalau penyuluhan hukum dan penerangan hukum, semua desa kita jangkau. Tetapi pesertanya lebih ke orang dewasa biasanya. Perangkat desa, kemudian Karang Taruna, RT RW, kepala desa, ataupun masyarakat sekitar aja. Nah, kemudian kalau terkait pelajar, biasanya kita jaksa masuk sekolah. Jaksa masuk sekolah pun sebenarnya kalau dalam hitungan 1 tahun biasanya kita cuman mentok-mentok itu 10 aja, 10 sekolah. Tetapi kita berupaya setiap tahun itu sekolahnya berbeda-beda terus. Jadi harapannya supaya semua sekolah kena. Begitu.
0: Pak, barangkali ada modus baru peredaran narkotika saat ini seperti apa, Pak?
1: Kalau modus baru yang terlihat di Banyumas sebenarnya belum ada. Rata-rata mirip. Kalau untuk sabu sendiri biasanya lewat paket. Jadi paket itu maksudnya misalkan saya punya sabu misalnya

0: nanti penjual ini akan hubungi pembeli untuk ngambil di suatu tempat itu. Dan rata-rata setiap saya tangani perkara sabu, pasti modusnya seperti itu. Belum ada dia, mungkin berbeda ya dengan kota besar ya, seperti Jakarta. Biasanya sabu itu dicampur ke vape. Nah, kalau di sini saya belum temukan itu. Begitu.
1: Pak, apakah media sosial ini berperan, Pak, dalam distribusi narkotika?
0: Ya. Selama saya menangani perkara narkotika, dan setiap saya tanya ke pelakunya, baik itu di kami, di kejaksaan maupun di pengadilan, jawabannya selalu sama. Jadi mereka itu awal mulanya tahu si penjual narkotika, kemudian harga-harganya, kemudian paket-paketnya, itu dari Instagram. Biasanya mereka punya teman sebaya. Nah, dari teman sebaya itu akan sampaikan, oh ini IG ini bisa loh menjual narkotika, biasanya sabu ataupun sinte. Nah, kemudian mereka cari IG-nya. Nah, kemudian biasanya di story IG itu terpampang, misalkan 10 gram harga berapa, kemudian paket 1 gram harga berapa, kemudian cara bertransaksinya bagaimana, kemudian nanti kalau sudah dipaketkan harus bagaimana, itu ada semua di situ. Jadi selama saya menangani narkotika, medsos yang paling sering dipakai adalah Instagram. Begitu.
1: Kelompok usia mana, Pak, yang paling sering menjadi sasaran, Pak?
0: Kalau usia, biasanya usia dewasa. Usia 18 tahun ke atas. Selama ini saya hampir belum ketemu terkait perkara yang pelakunya anak-anak di wilayah Banyumas.
1: Mudah-mudahan akan seperti itu ya, Pak. Tidak terjamah sampai di anak-anak ya, Pak ya.
0: Ya, mudah-mudahan. Atau mungkin belum terjamah. Atau mungkin sudah terjamah sebenarnya, tetapi belum tertangkap. Karena pada prinsipnya itu, orang menggunakan narkotika pasti sembunyi-sembunyi. Nggak mungkin dia di depan hotel atau mungkin di Alfamart dia pakai narkotika, itu nggak mungkin. Nah, kemudian banyak orang sebenarnya, beberapa waktu lalu saya sempat melakukan penyuluhan hukum di salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas. Waktu itu sempat ada pertanyaan, keponakan saya pakai sabu, cuman karena saya kasihan dan sebagainya, saya biarin, saya yang penting dia happy dan sebagainya. Sebenarnya itu hal yang salah. Jadi kalau kita baca undang-undang narkotika, setiap orang yang mengetahui ada tindak pidana narkotika di situ tapi tidak melapor, maka dia bisa jadi tersangka. Nah, dari situ saya melihat banyak masyarakat yang masih awam terkait aturan-aturan dalam narkotika. Jadi ketika mereka melihat keluarganya atau mungkin temannya atau mungkin satu RT-nya pakai sabu atau ganja, ya udah, itu kan urusanmu, bukan urusan saya. Ya udah, dibiarkan aja, tidak ada laporan. Nah, takut saya, untuk pelajar juga begitu. Jadi sebenarnya pelajar itu mungkin belum tertangkap saja, kalau bahasa saya seperti itu. Jadi kalau peredaran narkotika sebenarnya harusnya sudah masuk, tetapi karena banyak orang yang kasihan dan sebagainya, makanya tidak dilaporkan, sehingga sampai hari ini belum ada perkaranya. Begitu.
1: Ya, Pak. Kemudian Pak Punta, jaringan narkotika di Banyumas ini sifatnya lokal atau sudah lintas daerah, Pak?
0: Selama saya tangani perkara masih lokal.
1: Masih lokal ya. Perubahan pola peredaran narkotika, Pak, dalam beberapa tahun terakhir ini seperti apa, Pak?
0: Kalau peredaran narkotika beberapa tahun terakhir, tambah banyak sih. Jadi sebenarnya ketika suatu perkara narkotika itu naik ke tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, itu cuman, bahasa saya, cuma satu di antara 10 orang pelaku. Jadi pelaku utama itu hampir jarang ditangkap. Bagian besar perkara narkotika saya seperti itu. Yang ditangkap itu biasanya adalah pembeli-pembeli yang dia beli dari orang, kemudian karena dia butuh uang, kemudian dia jual lagi. Nah, itu yang ditangkap. Tetapi yang punya barang besar itu jarang ditangkap. Nah, otomatis ketika yang punya jarang besar itu nggak ditangkap, otomatis pembeli-pembeli lainnya akan terus beredar. Logikanya begitu.
1: Pertanyaannya kenapa, Pak?

0: Saya juga nggak tahu, karena kan bukan ranah kejaksaan untuk menangkap toh.
1: Oke. Ya. Kemudian Pak, berarti ini soal hambatan terbesar dalam pengungkapan kasus narkotika dong Pak?
0: Iya. Dalam saya menangani perkara narkotika, mungkin dulu pernah bandar narkotika tertangkap, tapi itu 1:10 perkara. Hmm. Yang lainnya yang tertangkap itu ya pembeli-pembelinya aja. Atau mungkin pembeli yang dia beli dalam jumlah banyak, kemudian dia jual lagi. Dah itu aja. Tetapi yang punya barang atau punya gudang sabunya malah nggak ditangkap.
1: Apakah sulit Pak dalam mendapatkan barang bukti maksudnya Pak?
0: Saya kurang tahu. Karena sebenarnya saya tidak mau bicara ranahnya penyidik.
1: Oke.
0: Ya, karena takutnya nanti menyinggung atau mungkin ada SOP-nya tersendiri di sana yang saya tidak tahu, takutnya nanti salah ngomong.
1: Ya. Oke, Pak Punta, bagaimana menghadapi minimnya saksi Pak dalam perkara narkotika Pak?
0: Pernah saya tangani perkara narkotika itu saksi cuma 2. Dua itu pun cuma penangkapnya saja. Itu bisa tetap terbukti. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan 2 saksi penangkap itu yang penting dia sudah bersesuaian, itu sudah menjadi alat bukti saksi, 1. Nah, kemudian dalam pembuktian perkara kan kita minimal 2 alat bukti. Berarti satunya lagi adalah barang bukti yang kita hadirkan di persidangan diakui oleh para saksi dan diakui oleh tersangka. Diakui oleh terdakwa atau diakui oleh pelaku. Nah, ketika dia mengakui, otomatis itu menjadi petunjuk kita. 2 alat bukti, selesai. Anggaplah si pelaku tidak mengakui, oh saya tidak, saya pernah saya tangani itu, jadi begini, si pelaku itu menyatakan barang bukti itu benar milik saya, tetapi saya dapat dari orang lain. Nah, itu kan berarti mengelak. Tetapi dia sempat menyatakan barang bukti itu benar punya saya. Begitu, walaupun sebenarnya dititipkan aja, tetap tidak bisa. Begitu, jadi bagi saya itu alat bukti keterangan terdakwa tidak dapat. Jadi yang saya dapat cuma alat bukti saksi dan petunjuk. Bagi saya selesai itu, tetap terbukti. Nah, kemudian kalau hakim kan berbeda. Hakim dalam membuktikan perkara dia butuh 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Jadi yang penting bagaimana cara kita untuk menghadirkan berbagai alat bukti di persidangan ataupun petunjuk-petunjuk lain di persidangan supaya hakim itu yakin, oh benar ini dia melakukan, begitu aja.
1: Oke Pak Punta, terima kasih dan kita akan undang kembali pendengar untuk berpartisipasi di siang hari ini. Oke, ini dari Ibu Nur Karimah yang ada di Purwokerto Timur. Pak Punta, bagaimana untuk prosedur rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, biasanya berapa lama untuk proses rehabilitasinya?
0: Kalau untuk rehab, biasanya mulai berkas perkara atau mungkin ketika kita melakukan koordinasi dengan penyidik narkoba Polresta Banyumas, kita sudah sarankan untuk dilakukan asesmen terpadu di BNN. Nah, asesmen itu biasanya agak lama, tidak sehari dua hari selesai. Nah, ketika asesmen itu sudah kita dapatkan, kita lampirkan dalam berkas perkara. Nah, kemudian kita lihat lagi barang buktinya. Kalau misalkan sabu itu kan berarti maksimal 1 gram. Kalau misalkan BB-nya alhamdulillah pas maksimal 1 gram, kita bisa lakukan restoratif justice di kejaksaan. Tetapi kalaupun BB-nya di atas 1 gram, saya pernah tangani juga BB-nya 16 gram, berarti kan sesuai indikator tidak terpenuhi sebagai penyalahguna. Tetapi dia punya asesmen BNN yang menyebutkan dia bisa dijadikan dia masuk dalam kategori penyalahguna yang harusnya direhab. Berarti kita tidak bisa lakukan restoratif justice di kejaksaan, kita limpahkan ke pengadilan, biarkan nanti hakim yang menentukan vonisnya apakah ada penjaranya atau full rehab. Begitu. Kalau misalnya full rehab, biasanya begini, menjatuhkan pidana rehabilitasi kepada terdakwa selama misalnya 3 bulan. Nah, 3 bulan itu berarti kita jaksa, karena kita sebagai eksekutor, kita harus melakukan pengawasan apakah benar rehabnya dilaksanakan atau tidak. Begitu. Karena itu sebenarnya nanti akan menjadi laporan eksekusi kami di kejaksaan. Kalau misalkan 3 bulan selesai, nah itu muncul laporan eksekusi bahwa rehab terhadap terpidana A selama 3 bulan, misalnya di RSUD Banyumas misalnya, sudah dilaksanakan, foto dokumentasi dan sebagainya itu akan dilaporkan di Kejaksaan Tinggi, begitu.
1: Oke, baik. Kemudian dari ada pertanyaan lagi, terima kasih, selamat siang, dari Ibu Rasmani di Aji Barang. Pak, untuk hukuman penyalahguna ini apakah ditentukan dari golongan narkotikanya atau seperti apa?
0: Penyalahguna itu biasanya kalau golongan tidak, karena kalau di undang-undang itu dia bentuk tanaman atau bukan bentuk tanaman, cuman diaturnya begitu aja. Jadi kalau misalnya kayak sabu itu bukan bentuk tanaman. Nah, kemudian kalau ganja itu bentuk tanaman, walaupun ketika barang buktinya kami dapatkan itu cuman daun-daun kering, itu juga dianggap bentuk tanaman. Nah, kemudian kalau bukan bentuk tanaman itu maksimal 20 tahun kalau kita mendasarkan pada KUHP yang baru. Kalau kita mendasarkan pada undang-undang yang lama, undang-undang narkotika, itu minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Nah, tetapi kalau yang bentuk tanaman agak berbeda, lebih rendah dikit, begitu.
1: Kemudian terima kasih Pak Punta, ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Juleha yang ada di Pabuaran. Untuk kasus narkotika, saya sering melihat di berita pelakunya kebanyakan anak muda. Apakah memang target market utama mereka itu anak muda?
0: Mungkin itu lebih ke sinte, Mbak. Sinte itu tembakau sintetis. Tembakau sintetis itu lebih mudah digunakan daripada menggunakan sabu. Jadi kalau tembakau sintetis itu hampir kelihatannya tuh mirip dengan tembakau biasa, atau mungkin ganja lah. Ganja itu hampir mirip dengan tembakau biasa. Cuma kalau orang ngeh, biasanya baunya berbeda. Atau mungkin ketika kita menghirup asap rokok biasa dengan asap rokok ganja, itu akan lebih nge-fly asap rokok ganja. Nah, memang kalau kita lihat dari bentuk narkotikanya, memang itu diarahkan untuk anak muda. Karena tidak perlu repot-repot ke dalam rumah, pakai bong dan sebagainya, tidak perlu begitu. Tinggal dibakar, selesai.
1: Baik. Pak Punta, ini ada kendala koordinasi nggak, Pak, antar lembaga penegak hukum selama ini, Pak?
0: Selama ini belum ada. Koordinasi kami masih berjalan aman, berjalan lancar. Tidak ada masalah.
1: Seberapa besar, Pak, ancaman terhadap aparat, Pak, dalam penegakan kasus ini biasanya, Pak?
0: Ancaman yang seperti apa?
1: Biasanya apa ya, ancaman dari
0: intervensi.
1: Iya, mungkin seperti itu, Pak.
0: Kalau intervensi sebenarnya banyak, kalau saya mau bilang ya. Karena dulu pun saya pernah tangani perkara narkotika jenis sabu yang pelakunya pejabat daerah. Intervensi banyak. Banyak intervensi yang sampai ke saya itu.
1: Di Kabupaten Banyumas, Pak?
0: Enggak. Kalau di Kabupaten Banyumas belum.
1: Oke.
0: Tapi kalau di daerah lain, iya. Nah, sebenarnya kalau untuk perkara narkotika sendiri, yang penting dia sesuai dengan indikator untuk dilakukan RC, restorative justice, kami akan lakukan restorative justice. Tetapi kalau itu sudah melebihi, mau gimana pun caranya, kita tidak akan lakukan restorative justice. Pasti kita limpahkan, pasti itu. Karena selama ini dalam penanganan perkara narkotika, saya belum pernah melihat penyidik kepolisian berani melakukan restorative justice untuk pengedar. Begitu.
1: Oke. Baik, menarik ya obrolan kita. Terima kasih, Pak Punta. Ini ada pertanyaan lagi, saya akan coba bacakan. Dari Pak Sahid ini, ada di Purwokerto saja. Selamat siang. Kalau misal di lingkungan kita ada yang menggunakan narkoba, terus kita melaporkan ke pihak yang berwajib, apakah kita sebagai pelapor mendapat perlindungan hukum dan sejenisnya?
0: Ya, pasti mendapatkan perlindungan. Biasanya kami akan mengundang pendampingan dari

0: masyarakat dan pelajar, baik itu SMP maupun SMA, bahaya narkotika, kemudian ancaman hukumannya, dan tidak ada namanya kita membebaskan pelaku anak di bawah umur. Jadi kan karena begini, banyak anggapan di kalangan masyarakat, oh ini anak-anak nih, anak SMP, anak SMA yang menyalahgunakan narkotika berarti dibebaskan aja atau mungkin dikembalikan ke orang tuanya. Itu enggak, tetap kita akan tindak begitu.
1: Apa nih Pak yang perlu diperbaiki dalam sistem penegakan hukum Pak?
0: Yang perlu diperbaiki sebenarnya simple sih kalau dalam perkara narkotika. Yang penting bandarnya ditangkap, selesai. Itu. Selama bandarnya tidak ditangkap, sampai kapanpun itu akan terus berlanjut. Pasti itu. Begitu.
1: Hanya akan ketemu itu lagi, ya ketemu lagi gitu ya Pak ya. Datanya ya ada terus pasti kayak gitu ya. Harapan terhadap peran masyarakat Pak dalam pencegahan narkotika Pak?
0: Kalau untuk masyarakat sendiri cuma satu saya. Yang ketika masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas tahu misalkan keluarganya ataupun tetangganya menyalahgunakan narkotika, saran saya cuma satu, lebih baik dilaporkan, selesai. Kenapa? Karena ketika anggaplah kasihan dan sebagainya enggak mau melaporkan, kemudian rentang waktu sebulan atau dua bulan dia ditangkap, dia akan sampaikan di situ. Nah, saya biasanya pakai sabu ini sama Pak RT kok atau Pak RW dan aman-aman aja kok Pak, kenapa kok saya ditangkap? Nah besoknya Pak RT, Pak RW akan jadikan tersangka, repot nanti. Begitu. Jadi tidak terus, oh saya RT kok aman, enggak.
1: Begitu. Serem juga ya.
0: Ya.
1: Baik, Pak Punta, sayang sekali ini waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita teruskan obrolan kita di siang hari ini. Pak Punta, barangkali untuk menutup perjumpaan kita, kesimpulan dari topik bahasan kita, silakan.
0: Kesimpulannya, narkotika itu berbahaya. Berbahayanya karena dia memiliki efek ketergantungan yang tingkat ketergantungannya lebih dari rokok konvensional. Atau mungkin tingkat ketergantungannya lebih dari vape. Nah, jadi saran saya bagaimana caranya, caranya bagaimana untuk dijauhi. Kalaupun kita berada di lingkungan yang kanan kiri itu penyalahguna narkotika, ya udah kita harus pindah dari situ. Atau mungkin kita harus punya prinsip saya tidak ikut-ikutan. Karena resikonya berat, baik ke tubuh maupun ke masa depan itu berat. Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak. Dan pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita dalam Dialog Jaksa Menyapa edisi kali ini. Nah, bersama Kejari Banyumas dengan tema bahasan narkotika bersama Bapak Angkat PPSHMH selaku Kasubsi 2 pada Seksi Intelijen. Dan untuk Anda pendengar, pastikan terus hanya simak Pro 1 RRI Purwokerto. Saya Putri yang bertugas pamit undur diri dalam Jaksa Menyapa siang ini. Selamat siang.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Selamat siang, pendengar informasi mengenai bersama melawan penyakit talasemia akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang, edisi Senin 11 Mei 2026, dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Warta Siang selengkapnya dibacakan oleh saya, Putri Diana.

0: Pendengar, kasus talasemia di Banyumas terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Menyikapi kondisi tersebut, Dinkes Banyumas terus memperkuat upaya deteksi dini melalui screening kesehatan sejak usia balita hingga calon pengantin. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Aisyah Ramadhani.
1: Kasus talasemia di Kabupaten Banyumas terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Menyikapi kondisi tersebut, Dinkes Banyumas terus memperkuat upaya deteksi dini melalui screening kesehatan sejak usia balita hingga calon pengantin guna menekan angka kelahiran talasemia mayor. Ketua Tim Kerja PTM Dinas Kesehatan KB Kabupaten Banyumas, Supriyatin STRKL, menyebutkan jumlah kasus pada 2025 mencapai 257 penderita. Naik dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 253 kasus.
2: Untuk di Kabupaten Banyumas, secara umum kasus talasemia itu setiap tahun ada peningkatan. Sebelum tahun 2021 itu angkanya masih di 180-an. Nah, terakhir kemarin data tahun 2024 itu 253. Kemudian data terakhir di tahun 2025 itu meningkat menjadi 257. Adapun tambahan kasus itu ada yang kelahiran baru, ada juga yang pindahan. Jadi memang setiap tahun ada kenaikan.
1: Dinas Kesehatan Banyumas terus melakukan upaya edukasi kepada masyarakat terkait penyakit talasemia. Upaya tersebut dilakukan melalui seminar, workshop, hingga sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah, baik tingkat SMP maupun SMA, guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan screening kesehatan. Talasemia merupakan penyakit kelainan darah yang bersifat menurun, sehingga screening pranikah dinilai menjadi langkah paling efektif untuk mencegah kelahiran talasemia mayor. Apabila kedua calon pasangan sama-sama pembawa sifat, risiko melahirkan anak dengan talasemia mayor mencapai 25%. Sebagai langkah penguatan, pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian penyakit talasemia. Dalam regulasi tersebut, setiap individu diwajibkan menjalani screening pemeriksaan darah lengkap minimal 1 kali seumur hidup sebagai upaya deteksi dini. Supriyatin berharap masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dengan aktif melakukan screening sejak dini. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan peningkatan kasus talasemia di Kabupaten Banyumas. Aisyah Ramadhani melaporkan.
0: Stigma negatif masih membayangi penyintas talasemia akibat kurangnya literasi masyarakat. Yayasan Talasemia Indonesia YTI Banyumas kini memperkuat upaya edukasi dan sosialisasi guna meluruskan pandangan sekaligus mengajak masyarakat menjadi pahlawan bagi penyintas melalui donor darah. Selengkapnya dilaporkan Ananda Rizky.
3: Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai talasemia memicu munculnya stigma negatif terhadap para penyintas di Kabupaten Banyumas. Yayasan Talasemia Indonesia atau YTI Cabang Banyumas terus bergerak masif melakukan edukasi guna memastikan anak-anak penyandang talasemia mendapatkan perlakuan yang layak dan dukungan penuh dari lingkungan sekitar. Ketua 1 YTI Cabang Banyumas, Siti Aminah MPD, menjelaskan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi keluarga penyintas saat ini adalah pandangan keliru masyarakat. Akibat rutin melakukan transfusi darah, tak jarang para penyintas mendapatkan julukan yang tidak semestinya, seperti dianggap sebagai vampir.
4: Padahal mereka adalah anak-anak yang sebetulnya mereka sehat, hanya mereka perlu untuk ditransfusi setiap ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan sekali, dan harus rutin untuk minum obat kelasi besi. Nah itu, untuk obat kelasi besi kadang kurang disiplin mereka, sehingga kadar ferritin yang ada di dalam darah mereka itu banyak dalam jumlah banyak sehingga mengganggu metabolisme mereka.
3: Lebih lanjut, Siti menekankan bahwa dukungan keluarga dan sekolah sangat krusial bagi perkembangan psikologis anak. Sebagai orang tua penyandang talasemia, ia mengaku rutin melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk memberikan pemahaman kepada tenaga pendidik agar para siswa penyintas dapat mengikuti kegiatan belajar sebagaimana mestinya. Hal senada juga menjadi fokus program YTI Banyumas melalui kegiatan screening talasemia. Program ini menyasar keluarga inti penyintas ring 1 hingga pelajar tingkat SMP dan SMA guna memutus mata rantai talasemia serta meningkatkan kesadaran diri di kalangan generasi muda.
4: Kemudian melaksanakan sosialisasi ke masyarakat, baik ke PKK ataupun mungkin ke lembaga-lembaga yang lain, dan juga kita juga selalu mendukung program dari PMI maupun Rumah Sakit Banyumas untuk selalu mendukung ketersediaan darah setiap saat.
3: Keberlangsungan hidup penyintas talasemia talasemia memang sangat bergantung pada ketersediaan stok darah. Oleh karena itu, YTI mengimbau masyarakat untuk tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga kontribusi nyata melalui donor darah secara rutin agar proses transfusi darah para penyintas tidak terhambat. Terakhir, Siti Aminah menyampaikan harapannya agar pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan perhatian lebih serius terhadap program talasemia zero. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang inklusif bagi para penyintas. Ananda Rizky melaporkan.
0: Pendengar, di tengah masyarakat masih banyak yang belum memahami apa itu talasemia, bagaimana cara penularannya secara genetik, serta pentingnya screening sebelum pernikahan maupun sejak usia dini. Seperti apa pendapat masyarakat mengenai hal ini? Mari kita dengarkan berikut ini.
5: Ya, menurut saya penting banget ya, karena belum banyak orang tahu tentang talasemia, dan kita sebagai orang itu juga harus mendukung yang penyandang talasemia itu, kayak gitu.
6: Ya, menurut saya bentuk kepedulian bisa dengan cek kesehatan serta edukasi sejak dini untuk dapat mencegah talasemia.
0: Pendengar, RSUD Banyumas memiliki unit khusus untuk transfusi darah bagi penderita talasemia. Dalam sehari bisa memberikan pelayanan kepada puluhan pasien. Kita akan dengarkan selengkapnya dalam perbincangan Robin Abdurrahman dengan Kabid Pelayanan Medis RSUD Banyumas, Dr. Junaidi.
7: Baik pendengar dan pemirsa RRI, siang hari ini kita sudah bersama dengan Kabid Pelayanan Medis dari RSUD Banyumas, Dr. Junaidi. Selamat siang, Dr. Junaidi.
8: Selamat siang, Bapak.
7: Yeah. Dok, kalau saat ini untuk pelayanan talasemia di RSUD Banyumas itu apa saja sih, Pak?
8: Ya, alhamdulillah kami RSUD Banyumas sudah menjadi jejaring rujukan tingkat kabupaten ya, dan bahkan sudah se-Jawa Tengah, terutama Jawa Tengah bagian selatan. Karena selain kami adalah sebagai rujukan, kami juga mempunyai instalasi terpadu. Jadi kami punya gedung tersendiri yang dikelola secara komprehensif, dan juga kami mempunyai UTD, unit transfusi darah sendiri, sehingga darah bisa kami sediakan sendiri tanpa harus menunggu atau meminta dari PMI.
7: Kapasitasnya berapa per hari untuk ini unitnya?
8: Untuk unitnya ya bisa tergantung kebutuhan rata-rata per pasiennya.
7: Rata-rata bisa melayani berapa pasien?
8: Rata-rata pasien itu sekitar
7: bisa puluhan kayak gitu, Dok?
8: Puluhan ya.
7: Ini kan gedung talasemia pernah waktu gempa 2018 apa ya? Ini kan pernah rusak, kemudian saat ini berarti sudah
8: alhamdulillah sudah kembali berfungsi dengan baik.
7: Iya. Ya.
8: Bahkan kami tambahkan layanan ada untuk edukasi, yaitu ada perpustakaan mini. Perpustakaan mini ini diupayakan untuk sambil menunggu darah. Jadi selama proses menunggu darah sekitar 2-3 jam, ya mereka bisa bermain dan di perpustakaan.
7: Rata-rata umur berapa sih, Dok, yang terkena
8: ya, relatif, karena rata-rata antara 1 tahun sampai di atas 44 tahun.
7: 40 tahun ya?
8: Iya, bahkan ada pasien di atas 70 tahun. Tapi itu memang sudah terdiagnosis dari baru akhir ya, artinya bukan dari awal. Jadi begitu usia seperti itu dia baru terdiagnosis.
7: Selain mendapatkan layanan transfusi, apa layanan lain?
8: Layanan lainnya adalah layanan komprehensif. Jadi selain transfusi darah juga layanan edukasi, layanan terkait dengan psikososial. Jadi terus adalah mengantisipasi komplikasi-komplikasi yang memang bisa timbul akibat daripada penambahan transfusi darah tersebut. Karena pada saat penambahan transfusi darah itu kan juga ada yang namanya tambah zat besi. Jadi memang perlu obat untuk mengurai zat besi tersebut.
7: Ini semuanya tercover oleh BPJS Kesehatan?
8: Alhamdulillah, insya Allah.
7: Jadi tidak ada pungutan ataupun biaya tambahan?
8: Tidak ada, free semuanya.
7: Oke. Walaupun termasuk obat ini yang penurun zat besi ini termasuk yang
8: bisa diklaimkan. Karena kami saat ini memang untuk pelayanan talasemia kan ada anak-anak dan dewasa. Batasannya antara dia anak-anak 18 tahun. Nah, kami sudah punya dokter hemato-onkologi anak. Yang secara kompetensi keilmuan beliau sudah bisa memberikan terapi kelasi besi. Jadi bukan hanya dokter spesialis anak, tetapi khusus sudah konsultan.
7: Hmm. Ini kemampuan yang dimiliki salah satunya.
8: Iya, salah satunya di RSUD Banyumas. Iya, konsultan. Terus juga kita untuk yang dewasa, kita punya dokter penyakit dalam. Nah, memang kita untuk penyakit dalam, untuk terapi kelasi besi ini kita belum punya dokter KHOM, konsultan hematologi medik ya. Kita bermitra dengan dokter lain. Sehingga permasalahan pengkleman, baik anak-anak maupun dewasa terhadap obat kelasi besi, tidak masalah. Alhamdulillah lancar.
7: RSUD Banyumas hanya melayani warga Banyumas saja atau dok? Bukan. Atau di luar Banyumas juga dok?
8: Itu untuk Jawa Tengah dan bagian Selatan.
7: Jawa Tengah? Jawa Selatan. Termasuk juga kami dengar dari Pangandaran, Jawa Barat.
8: Jelas, Barat, dari daerah Tegal banyak. Jadi memang mereka merasa, ya bukan kami membanggakan Banyumas, tapi mereka lebih nyaman. Karena beberapa kali kami melakukan studi banding, kaji banding, biasanya mereka masih menginduk dengan bagian-bagian lain. Jadi bisa bergabung dengan bagian lain, misalnya dengan penyakit dalam, dengan ruang anak, kita enggak sendiri. Kalau panjenengan melihat ke Banyumas masuk, ya kamu akan lihat gedung talasemia, kalau kita masuk dari arah parkir, masuk ke kanan, ada IGD, terus belok kiri, sepanjang, nah kita lihat ada gedung. Gedung talasemia itu memang gedung yang diprioritaskan untuk pelayanan talasemia.
7: Dok, terakhir dok, kalau misalnya pasien ingin mendaftar, apakah bisa online, bisa janjian dulu misalnya akan 2 hari berikutnya baru akan datang dan sebagainya?
8: Ya kalau memang baru awal ya, memang registrasi bisa selanjutnya bisa online. Tapi sebaiknya kan, ini untuk pasien baru, pasien lama?
7: Pasien baru ataupun juga lama?
8: Kalau lama bisa online. Untuk baru terregistrasi dulu, karena kan setiap pasien datang itu kan juga harus terregistrasi dulu. Kita lihat dulu, kita periksa lagi kembali untuk cek darahnya, kita tunggu, setelah itu baru dilakukan transfusi. Jadi untuk langkah awal kan, yang pasien-pasien lama, yang jadi masalah kan adalah pasien baru yang ke arah terdiagnosis, dia mau ke arah ini benar-benar talasemia atau enggak, kan dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Okay. Itu dicurigai dia ke arah talasemia, dicurigai anemi. Nah kita berpikir, kok anak pucat harus dicari, dilacak lagi, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan pemeriksaan morfologi darah. Seperti itu.
7: Oke, terima kasih dok atas bergabung bersama kami RRI Broto. Selamat siang Dr. Junedi dari RSUD Banyumas.
8: Terima kasih.

0: Pendengar, sebanyak 103 petugas permasyarakatan se-Nusa Kambangan dan Cilacap melakukan tes narkoba mendadak. Tes ini dilakukan untuk memastikan para petugas tidak terlibat narkoba usai mengucap ikrar permasyarakatan bebas dari HP ilegal, narkoba, dan penipuan. Berikut Renir Tania melaporkan.
1: Sebanyak 103 unit petugas permasyarakatan dari berbagai unit pelaksana teknis atau UPT di Nusa Kambangan dan Cilacap menjalani tes urin untuk memastikan lingkungan lapas tetap bersih dari penyalahgunaan narkoba. Tes urin tersebut digelar mendadak usai apel ikrar permasyarakatan bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan praktik penipuan pada Jumat kemarin di Nusa Kambangan. Kegiatan ini melibatkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap, unsur kepolisian hingga TNI sebagai bentuk pengawasan bersama di lingkungan permasyarakatan. Koordinator Wilayah Permasyarakatan se-Nusa Kambangan dan Cilacap, Irfan mengatakan, pemeriksaan dilakukan secara sampling dengan melibatkan perwakilan petugas dari seluruh UPT permasyarakatan di wilayah Nusa Kambangan dan Cilacap atau sebanyak 13 lapas di Nusa Kambangan. Dari hasil pemeriksaan, hasil tes menunjukkan tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan petugas permasyarakatan. Irfan menegaskan tes urin menjadi bagian penting dari pengawasan internal untuk menjaga integritas petugas serta memastikan seluruh jajaran bekerja sesuai dengan aturan. Kedepan, kegiatan serupa direncanakan akan digelar rutin setiap 3 bulan sekali sebagai tanda langkah pencegahan ini terhadap potensi pelanggaran di lingkungan lapas.
2: Jadi pada hari ini kita melaksanakan tes urin kepada perwakilan petugas sebanyak 103. Alhamdulillah semua negatif. Ya, jadi kita ngambil sampling, karena kalau semua dites juga kan ada yang bertugas, ada yang lagi libur dan sebagainya. Jadi kita ngambil sampling 103 orang. Tugas Nusa Kambangan, alhamdulillah semua negatif. Dari berbagai UPT, ada perwakilan dari seluruh UPT yang ada, beberapa orang perwakilan, kita sampling, dan alhamdulillah hasilnya semua negatif. Berarti untuk penyalahgunaan narkoba, dari hasil tes urin itu tidak ada yang mencurigakan. Jadi kegiatan ini memang sebaiknya harus rutin, ya, mungkin 3 bulan sekali, untuk memberikan pengawasan kepada seluruh petugas dan bisa juga mengontrol mereka, mana tahu ada yang mungkin melenceng dari aturan sehingga dimungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tes urin ini secara rutin. Ya, saran kami sih mungkin 3 bulan sekali perlu ada tes urin kepada petugas, dan untuk warga binaan kalau memang itu ada yang kita curigai setiap saat bisa kita laksanakan tes urin.
1: Selain melakukan tes urin terhadap petugas, jajaran permasyarakatan Nusa Kambangan dan Cilacap juga terus mengencarkan razia di blok-blok hunian warga binaan. Penggeledahan dilakukan secara rutin maupun insidentil guna mencegah masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba dan alat komunikasi ilegal ke dalam lapas. Menurutnya dalam kondisi normal, razia kamar hunian dilakukan 2 hingga 3 kali setiap pekan. Namun jika ditemukan informasi mencurigakan, penggeledahan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Irfan menambahkan jika langkah tes urin dan razia rutin tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama jajaran permasyarakatan Nusa Kambangan dan Cilacap dalam menciptakan lapas yang aman, bersih, dan bebas narkoba. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, Kemenhat Purbalingga dan Kantor Imigrasi Cilacap jalin kerjasama mendekatkan pelayanan pembuatan paspor. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
3: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga resmi menjalin kerjasama dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cilacap untuk meningkatkan pelayanan dokumen perjalanan masyarakat. Kerjasama tersebut ditandai penandatanganan nota kesepahaman terkait layanan haji on the spot HOTS dan program Kancil Ngapa. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga Ani Mufarohah mengatakan kolaborasi ini bertujuan menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan dekat bagi masyarakat, yakni melalui layanan HOTS. Calon jemaah haji kini dapat mengurus paspor langsung di gedung PLHUT Kantor Kemenhaj Purbalingga tanpa harus datang ke Cilacap, dan proses pembuatan paspor hanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari. Selain layanan khusus haji, kerjasama juga mencakup program Kancil Ngapak yang ditujukan bagi masyarakat umum untuk pengurusan paspor yang digelar setiap Sabtu dan Minggu pada pekan ketiga setiap bulan di Kantor Kemenhaj Purbalingga. Layanan tersebut lanjut Ani dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan bekerja, wisata, maupun studi ke luar negeri. negeri. Adapun program Kancil Ngapak kuota pelayanan dibatasi sebanyak 30 paspor per hari.
4: Perjanjian kerjasama untuk lebih memberikan pelayanan prima terhadap jamaah, memberikan kemudahan kepada jamaah supaya lebih dekat, lebih cepat, efisien, baik efisien waktu maupun efisiensi anggaran bagi jamaah. Sehingga ketika imigrasi ke sini, jamaah bisa terbantu pada saat nanti pembuatan paspor untuk khususnya jemaah haji itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu 2 atau 3 hari di sini, tergantung banyak sedikitnya jemaah, sehingga waktunya bisa disesuaikan dengan kondisi jarak jauhnya jemaah sesuai dengan jadwal yang kita bikin. Efisiensi waktunya juga sangat pas buat jemaahnya gitu kan, tidak terlalu jauh gitu kan.
3: Ani menyebut antusiasme masyarakat terhadap pelayanan tersebut cukup tinggi, termasuk dari warga luar daerah. Tidak hanya itu, bagi jemaah atau warga yang sedang sakit juga disediakan layanan jemput bola langsung ke rumah. Fitri Hasanah melaporkan.

0: BNN Kabupaten Banyumas mengingatkan pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini, mengingat dampak narkoba yang tidak hanya merusak fisik, tetapi juga psikologis penggunanya. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Risiko penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius, khususnya bagi generasi muda. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas mengingatkan pentingnya pencegahan sejak dini, mengingat dampak narkoba yang tidak hanya merusak fisik, tetapi juga psikologis penggunanya. Ketua Tim Pencegahan BNN Kabupaten Banyumas, Wiki Sri Erlangga Aditya, menyampaikan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak sepenuhnya bisa disembuhkan, melainkan hanya dapat dipulihkan.
2: Jadi pada dasarnya penyalahgunaan narkoba itu tidak bisa sembuh. Yang ada hanya pulih, karena akan selalu ada kemungkinan seseorang itu relapse. Relapse itu kambuh tapi sudah sampai ke taraf yang sama, ya. Atau dia hanya kena slip, ya, pengen pakai lagi, ya. Artinya bisa aja orang sudah berobat, bertobat, mandek, sudah kerja dengan baik, sudah nggak pakai, sudah nggak kenal dengan teman-teman yang pakai yang dulu, atau dia ada kemungkinan pakai, ada keinginan pakai. Orang kalau sudah biasa pakai narkoba jarum suntik itu, ya, lihat sedotan aja tajam itu dia bisa pengen sugesti ini pakai lagi. Maka benar-benar harus bisa mengontrol lingkungan, mengontrol diri, tidak punya rasa penasaran pengen pakai lagi.
1: Selain itu, dampak fisik akibat penyalahgunaan narkotika juga disebut bersifat jangka panjang. Di antaranya gangguan bicara, penurunan daya ingat hingga tremor yang sulit untuk kembali normal. Wiki menekankan pentingnya pengendalian diri dan lingkungan bagi para mantan pengguna agar tidak kembali terjerumus. Dukungan dari keluarga dan orang terdekat juga dinilai menjadi faktor penting dalam proses pemulihan. Ia mengimbau masyarakat, khususnya orang tua, untuk memastikan anak-anak memiliki aktivitas positif agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Damara Sakti melaporkan.
0: Ratusan mahasiswa FISIP Unsud mempertajam pengetahuan tentang pentingnya literasi media. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
3: Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto bekerjasama dengan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara menggelar kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa FISIP Unsud. Kegiatan tersebut bertajuk Literasi Media, peran kantor berita dalam membangun peradaban bangsa di era digital. Direktur Utama Perum LKBN Antara, Beni Siahaan Butar-Butar menyebut, kampus memiliki posisi strategis sebagai ruang pembentukan intelektualitas dan pola pikir kritis di tengah derasnya arus informasi digital. Dia menjelaskan perkembangan media sosial, kecerdasan buatan, digitalisasi, hingga media baru perlu mendapat perhatian serius dari berbagai elemen, mulai dari lembaga media, pemerintah, kampus, hingga dunia usaha. Beni menilai literasi media menjadi kebutuhan penting agar masyarakat mampu memahami, memilah, dan menyikapi informasi secara benar di tengah maraknya misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Dia juga menekankan bahwa media berkualitas harus terus mengedepankan objektivitas, verifikasi, dan akurasi dibanding sekedar kecepatan penyampaian informasi.
4: Karena kita mau melihat bagaimana pendidikan komunikasi yang digelar di kampus-kampus negeri itu dan juga nanti kampus-kampus swasta itu benar-benar memberikan manfaat tentang media literasi. Karena sosial media, AI, digitalisasi, dan juga media konvensional dan juga media-media yang new media ini itu perlu mendapat perhatian serius dari berbagai komponen-komponen masyarakat.
3: Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsud, Norman Ari Prayogo mengatakan, perkembangan media sosial saat ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Ia menilai mahasiswa harus mampu menjadi konsumen informasi yang cerdas, sekaligus produsen konten yang bertanggung jawab.
5: Memang berita itu mengalir terus-menerus kepada feed yang kita makan di Memcast-nya Unsud juga sudah ditampilkan. Itu mendapatkan perdebatan yang luar biasa. Oleh karena itu memang kita sebagai civitas akademika, hal itu merupakan tantangan besarnya kita.
3: Penguatan literasi media di lingkungan kampus menjadi penting agar mahasiswa mampu melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi di media sosial. Selain di Rut Antara, kegiatan tersebut juga menghadirkan jurnalis Virgi Bakker serta ketua jurusan ilmu komunikasi FISIP Unsud Edi Santoso sebagai narasumber. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, sekian Warta Siang edisi Senin 11 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri Diana beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

Belajar itu nggak harus di dalam kelas. Di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoranmas, anak-anak bisa main sekaligus belajar. Udara sejuk Purbalingga, wahana yang aman, dan spot foto yang ikonik dan instagramable semua ada di Purbasari. Purbasari Pancoranmas pasti beda. Purbasari Pancoranmas, everyday is holiday. Info lengkap, follow Instagram @purbasaripancoranmasofficial atau kunjungi website www.purbasaripancoranmasgroup.com.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 ya. Saya Putri hadir kembali jumpai Anda kali ini di Pro Dangdut ya. Sampai nanti di jam 3 sore nih. Saya akan temani Anda pendengar untuk yang pengen request lagu-lagu dangdut dipersilakan ya di 632336 atau di 08112540911 sampai di jam 3 ya, yang pastinya puas banget buat bisa dengerin dangdut ya. Dan juga pastinya siang hari ini saya juga nanti akan bagi-bagi informasi menarik ya. Ya pastinya untuk menemani istirahat siang Anda kali ini ya. Kita dengarkan lagu dulu pendengar. Kali ini saya mau pilihkan lagu dari miliknya Alda, Patah Jadi Dua.

0: Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
2: Iya, pendengar Pro 1, selamat siang untuk Anda. Masih di Pro Dangdut siang hari ini, yang mau gabung saya tunggu ya, sampai nanti di jam 3 sore aja. Oke, halo, selamat siang ya, Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita. Ini siapa ya, suaranya lembut banget.
2: Ini siapa ya, aduh, sama saya hostnya Putri.
3: Putri Kumbang Asmara, Mbak Putri.
2: Kumbang Asmara, siap.
3: Ini suaranya lembut banget, Pak, suaranya cantik deh.
2: Masya Allah, belum lihat ya di YouTube ya Pak ya.
3: Di TikTok ya.
2: Oke nih, lagunya apa gimana tuh, lagunya yang mau diput. Ter ini ada Sibat bikin Candu. Kemudian ada Ice Trisnawati, Duh Engkang, Ida Laila, Hayalan Masa Lalu, Darboy Geng, Takkan Sani, Roma Irama, Jatuh Cinta, Vita Alfia, di sini di batas kota ini, Safira, Maggie Z, Denny Caknan. Yang mana nih Pak?
3: Maggie Z tawar Pak.
2: Maggie Z, Senyum Membawa Luka ya.
3: Oke, Senyum Putri tawar dulu.
2: Iya. Mau kirim salam buat siapa nih Pak? Silahkan.
3: Salam buat partisernya kita. Terus juga buat Geratun, terus juga buat Palom, Mister. Terus Pak Herdi, Pak Ardiansa, Kuningnya Munija.
2: Oke.
3: Satu Engkang, terus Bandung, terus juga buat Permana. Mbak Santika, Mama Luna, Mama Saira, Mama Indes.
2: Iya. Yeah.
3: Terus juga buat Mama Marina. Terus juga buat Panuka, Mama De, Mama Siva, Onik. Terus juga buat semuanya aja lah, buat Pak Putri ya.
2: Ya, salam kenal.
3: Ini tugas.
2: Iya.
3: Udah, nah, selamat bertugas lah orang bisa belajar Jawa ya.
2: Bisa dong, bisa, bahasa ya. Apa ini, bahasa Jawa ngapak, nah, boleh.
3: Orang kepenak lah.
2: Orang ngapak, orang kepenak, siap.
3: Iya, buat Mbak Putri ya, bertugas. Semoga
2: terima kasih. Mbak Putri.
3: Siap.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Dan di belakangnya di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540911. Oke, halo, selamat siang. Dangdut
4: adalah kita.
2: Iya, dari siapa, di mana ini, Bu?
4: Dari Mama Ida Kota Sari Baturaden.
2: Mama Ida. Siap, ya. Ibu. Salam kenal juga. Iya. Baturaden panas dingin?
4: Kota Sari, ya. Panas kok, masih panas.
2: Masih panas ya.
4: Maksudnya, iya, mataharinya masih.
2: Iya. Bu Ida, mau dengerin lagunya siapa nih, Bu Ida?
4: Tadi apa ya?
2: Ada tadi yang di request tadi barusan Maggie Z, terus ada Sibat, Ice, Ida Laila, Darboy, Roma Irama, Vita Alfia, Safira, Denny Caknan. Yang mana, Bu?
4: Lagi-lagi tadi itu ya, apa ya, lagu lupa.
2: Apa tuh, Bu?
4: Sebatas Kota Ini apa tadi ya?
2: Sebatas Kota Ini.
4: Di Batas Kota Ini.
2: Oh, tadi, dari Vita ya? Alvita di sini di Batas Kota Ini.
4: Ya,
2: oke, gitu, siap.
4: Ya.
2: Mau kirim salam buat siapa nih, Bu?
4: Ya,
2: monggo,
4: ya.
2: Monggo.
4: Salamnya banyak ya.
2: Boleh, boleh. Saya dengerin sambil ngopi, Bu.
4: Kalau aku enggak nyalami, ternyata dia nyalami, jadi enggak.
2: Iya, aduh kasihan ya, Bu.
4: Yang Rajun, Mendingan Ibu Munija, Mama Yanti, Mpok Tini, Mama Luna, Kang Hedi dan Mama Hanum, Mama Ade sama Pak Rusdianto, Mama Santika sama Kang Dalang Suwadi, Mama Fai, Bapak Fai, Mama Indes, Mama Siti Kadae, Mama Mines, Mama Rusti, Ibu Ida, ini saya Mama Ida, tapi ada Ibu Ida.
2: Oh, nggih nggih. Niki Mama Ida, ada Ibu Ida. Oke.
4: Okay. Ibu Ida di Bangunjaya. Iya, terus Mama Sarmila di Cilacap.
2: Mama Sarmila mesti ayu nggih.
4: Iya. Enggak tahu itu. Terus tak lupa Mr. Balo di
2: atuh ya.
4: Mr. Kumbang Asmara. Mr. Kumbang Asmara ini Mama Ida ya, nyalamin Mama Ida ya.
2: Ya, wis lo ya ora utang.
4: Iya. Terus Mama Darisa sama Kang Permana, Mama Wati sama Kang Herman, Kang Hendro sama Ardiansa. Tak lupa Pak Ilham di Sumatera. Oh, jauh ya.
2: Betul banget nggih.
4: Kaki Cunong, Kang Parmin, dan semuanya aja kebanyakan. Eh, Mama Siva lupa ya. Ya, udah semuanya aja, semaja yang sedang monitor. Salam sehat Mbak Putri juga, selamat bertugas ya.
2: Terima kasih Bu Ida, Mama Ida.
4: Aku kan sering monitor pagi hari.
2: Oh nggih, ini lagi tiba-tiba muncul di siang hari ini lah, kepengen awan-awan lah. Aja esok terus.
4: Ya. Sama Ciput ya, Citra dan Bu.
2: Iya betul. Aduh Mama Ida lo ya. Nggih, matur nuwun. Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Ida ini ya, tahu Ciput ya. Iyalah ya, sepisan-pisan awan lah aja esok baik. Ya, baik pendengar Pro 1, sekarang kita dengarkan dulu lagu dari miliknya Maggie Z.

0: Wah, glowing banget.
1: Jelas dong, kan habis treatment.
2: Pasti mahal ya, nyampe berapa juta?
1: Kata siapa mahal? Ini murah kok, Jeng. Cuma 99.000 aja.
2: Yang benar. Spill dong tempat dan alamatnya di mana.
1: Itu loh, di UFO Beauty Center Purbalingga, depan RSUD Guteng, Jeng. Tempatnya aman, privasinya terjaga. Jadi, kamu bisa fokus me-time tanpa khawatir dan pastinya bahan yang digunakan aman dan halal.
3: UFO Beauty Center Purbalingga memberi bukti kulit glowing bukan cuma mimpi. Reservasi by WA atau DM ke akun ufobeautycenter.pbg.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapan.

Sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus
3: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
5: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwokerto di manapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali di kesempatan sore hari ini ya, awal pekan hari yang ke-11 di bulan Mei tahun 2026. Saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda di rangkaian Purwokerto sore ini hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Beragam sajian menarik tentu sudah kami siapkan untuk menemani suasana sore Anda di suasana yang cerah ceria, bahkan cemetar ya. Nek Banyumas ngomong tuh apa sih ya, menyengat ya, menyengat kayak bahasa Jawanya apa sih? Ya yang pasti membuat suasana kita tuh jadi panas ya. Ya yang pasti memang beberapa hari terakhir ini dan bahkan mungkin beberapa hari ke depan cuaca akan terasa begitu panas ya, khususnya di wilayah Banyumas dan sekitarnya seiring dengan peralihan ke musim kemarau. Tapi yang pasti di suasana sore hari ini saya senang sekali bisa hadir menemani Anda. Semoga saya bisa menjadi teman terbaik Anda ya di kesempatan kali ini. Dan yang pasti sesaat lagi nanti kita akan hadirkan kembali satu program khusus yakni UMKM ya. UMKM berbicara atau UMKM bicara, nanti kita akan mengangkat satu tema yang cukup menarik ya. Ini ada kaitannya dengan buah nanas. Wah, menarik pastinya ya. Kemudian juga nanti pukul 16 kami hadirkan Buletin Lintas Jateng DIY. Kebetulan Pro 1 RRI Purwokerto nanti akan menjadi hostnya. Saya akan menghadirkan rangkuman informasi ataupun berita update yang terjadi di wilayah Jawa Tengah untuk hari ini. Dan selain itu juga nanti seperti biasa kami hadirkan Siaga Negeriku dengan informasi-informasi menarik ya seputar mitigasi kebencanaan dan juga nanti diselingi dengan info lalu lintas dan juga info perakiraan cuaca. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 15 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Ini saatnya berkumandang adzan asar untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allah

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Terima kasih mendengar Pro 1 RRI Purwakarta di manapun Anda berada, khususnya untuk Anda yang masih setia bersama kami. Dan seperti biasa setiap Senin sore kita hadirkan kembali UMKM Bicara ya, sebuah acara yang pastinya ini penting sekali tentang bagaimana kita mencoba untuk mengulik kisah sukses dari para pelaku UMKM, strategi dan tentu saja semangat dari para pelaku usaha lokal yang luar biasa ya. Dan kalau kita bicara tentang potensi daerah ya, Banyumas dan sekitarnya itu banyak sekali komoditas unggulan yang tidak ada habisnya. Salah satunya adalah nanas ya. Wah, ini mungkin bagi Anda yang penyuka nanas, selama ini mungkin hanya dinikmati dimakan buahnya gitu ya, atau mungkin dibuat ketika lebaran itu ramai dibuat nastar. Nah, ternyata di tangan beliau ini, nanas ini bisa menjadi berbagai macam produk yang punya nilai luar biasa ya. Oke, langsung saja kami hadirkan untuk Anda. Ini dia beliau, Mas Ngudiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ngudiono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arya.
0: Iya, sehat Mas Ngudiono?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Arya sehat?
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa nih, jauh-jauh datang dari Purbalingga ya. Menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya membuat berbagai produk dari bahan dasar nanas ya. Wah, luar biasa. Jadi beliau ini adalah owner dari brand Nanasku ya. Bacanya betul ya, Nanasku apa Nanasku?
1: Nanasku
0: aja. Nanasku. Oke, baik. Luar biasa, terima kasih sudah hadir sore hari ini. Dan pastinya nanti beliau akan berbagi inspirasi, berbagi pengalaman, dan pastinya juga berbagi tips bagaimana menjadi pelaku UMKM yang tidak pantang menyerah. Nah ini sebenarnya inspirasi-inspirasi ini yang akan kita gali ya. Okay. Dan untuk Anda pendengar yang akan bergabung bersama kami, boleh nanti bisa bergunakan di 632336 atau via call WA atau WA di 0811-2540-911. Oke, pertanyaan pertama dan pastinya ini menjadi apa ya, penasaran juga pendengar kita sore hari ini. Kenapa memilih nanas ini menjadi salah satu produk unggulan yang dipasarkan oleh Mas Ngudiono lewat brand Nanasku ini? Kenapa enggak buah yang lain gitu Mas Ngudiono?
1: Iya, jadi dulu sebenarnya kita enggak ada minat atau enggak ada passion untuk pengolahan terutama di bidang nanas ya. Cuman karena keadaan kami, di desa kami dulu kita itu kebanyakan petani cabai. Nah, dari petani cabai itu kudarullah di tahun 2026 itu mengalami kebangkrutan. Jadi semua petani itu beralih menanam nanas. Nah, kenapa menanam nanas? Karena nanas itu sedikit modal seperti itu. Jadi bekas lahan pertanian yang ditanam di cabai, kemudian diganti dengan nanas yang tanpa modal lah seperti itu. Nah, dari situ akhirnya berbondong-bondong dari sekitar mungkin 900 petani di desa kami itu hampir menanam nanas semua. Seperti itu di desa kami, di desa Siwarak ya, belum satu kecamatan. Nah, waktu itu malah saya nggak nanam. Saya cuman apa, membayangkan ini kalau seandainya nanti panen raya, kayaknya nasibnya sama dengan yang dulu kita nanam cabai kayak gitu kan. Dari situ saya sudah mulai apa ya, bikin kayak roadmap atau mungkin apa ya, ya angan-angan lah, angan-angan ini nanti kira-kira mau diapain ini nanas seperti itu. Nah, ternyata betul waktu panen raya, sekitar 3 tahun setelah penanaman itu panen raya, ternyata hasil panen itu melimpah dan serapan pasar itu belum maksimal karena kita menanamnya kan serempak seperti itu ya, jadi untuk pasar belum bisa merespon seperti itu. Nah, dari situ saya sudah mulai yakin, berarti ini potensi untuk kita kembangkan atau kita mungkin inovasi seperti itu. Nah, dari situlah saya berkeinginan untuk mengolah nanas, artinya saya punya tanggung jawab ke masyarakat sekitar lah, bahwasanya hasil panen petani mereka yang selama ini di jujur aja nih ya. Jadi dulu ada yang dibuang ya untuk panen, ada yang banyak, yang kecil-kecil itu ya. Yang kecilnya dibuang, terus ada yang dibeli tapi dibayar separoh, terus bahkan sampai ada yang tidak dibayar karena ya memang serapan pasar belum maksimal seperti itu,
0: Mas Arya. Jadi itu asal mulanya. Kemudian Mas Ngudiono ini berinisiatif untuk membuat satu produk namanya Nanasku dengan berbagai macam bentuk olahan gitu ya. Tapi nanti macam-macamnya apa saja nanti kita berikan atau kita kasih tahu pendengar kita ya. Tapi begini Mas Gudiono ya, artinya apakah memang itu sebagai tanggung jawab pribadi, inisiatif sendiri? Atau memang dari pihak desa di sana, coba Mas Gudiono cari kira alternatif seperti apa yang bisa menambah nilai nanas ini nggak hanya dikonsumsi secara buah gitu, atau bagaimana ceritanya?
1: Iya, awal mulanya sih saya inisiatif sendiri ya, cuman didukung juga dari teman-teman sesama petani nanas ya. Dia keluh kesah kayak gitu, jadi dia cerita kalau nanasnya itu dijual dengan harga murah, bahkan katanya orang tuanya juga jual nanas tapi nggak dibayar. Cuman kan kita nggak menyalahkan tengkulak, karena tengkulak juga memang keadaannya memang respon pasar belum begitu bagus ya. Dan nanas itu kan paling 3 hari sudah
0: busuk ya istilahnya, busuk ya, gitu ya,
1: betul. Sudah tidak layak konsumsi. Nah, dari situ saya mulai benar-benar, oh ya mungkin ini harus cari solusi seperti itu. Jadi sekitar 1,5 tahun lah saya belajar otodidak, kesana kemari cari apa ya, mungkin ilmu atau apa ya, dengan berbagai cara lah seperti itu. Alhamdulillah bisa mengolah untuk olahan nanas ini menjadi awet seperti itu.
0: Atau kalau kita bicara nanas kan mungkin yang dikenal masyarakat itu adalah daerah Pemalang ya. Apakah memang karena wilayahnya berdekatan dengan Pemalang akhirnya masyarakat di sana memutuskan untuk mengganti cabai dengan nanas? Atau bagaimana sebenarnya Mas Gudiono?
1: Jadi cerita awal dulu agak lucu juga ini. Jadi desa kami itu berbatasan dengan Pemalang. Bahkan banyak orang itu menganggap kami itu maksudnya Pemalang. Karena kami dengan Pemalang itu gak ada jarak. Jadi rumahnya itu cuma jarak 2 meter sudah masuk Kabupaten Pemalang. Seperti itu. Justru kalau ke desa Siwarak masih 1 kilo lebih. Seperti itu. Ke balik desa. Jadi orang beranggapan kita tuh
0: Pemalang gitu ya.
1: Pemalang seperti itu ya. Nah. Iya. Dari situ ada waktu itu warga Pemalang punya istri orang Purbalingga, tetangga lah gitu. Nah, dia yang awal mulanya nanam nanas itu karena dari Pemalang itu kan basicnya kan menanam nanas, nggak punya basic nanam cabai. Lah sementara di tempat kami kan memang semua penanam cabai seperti itu. Nah, dari ide itu dia menanam nanas di Siwarak, ternyata tumbuhnya bagus karena ditanam di bekas lahan cabai kan ya, jadi mungkin masih subur ya. Kalau di Pemalang kan bebatuan, dulu kan itu kan namanya nanas batu karena memang
0: daerah berbatu ya.
1: Ketika benih itu dibawa ke Siwara, ke Purbalingga, terus jadi tumbuh subur dan buahnya pun jadi besar seperti itu. Nah, dari situ terus ada event perlombaan buah nanas di tingkat provinsi. Nah, kebetulan buah nanas dari Siwara diikutkan ke sana dan alhamdulillah dapat juara 1. Nah, setelah itu baru booming. Baru booming seperti itu. Jadi
0: mengalahkan asli daerah Pemalang gitu ya. Aslinya nanas kan dari sana gitu.
1: Iya, betul. Jadi untuk grade-nya kandungan airnya itu lebih besar dan lebih banyak. Jadi itu bisa masuk untuk industri seperti itu.
0: Baik, luar biasa. Akhirnya kemudian nanas Siwarak ini menjadi booming, terkenal gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini kan awalnya tadi masyarakat di sana mayoritas menanam cabai ya. Nah, untuk beralih ke nanas itu kan mungkin butuh waktu ya. Jadi awal-awal ketika menanam nanas, kemudian panen raya, dan tadi disampaikan Mas Gudiono bahwa panennya itu cukup melimpah gitu. Artinya waktu itu tantangan terbesar dari petani yang di sana itu apakah hanya sebatas pemasarannya saja, atau ada tantangan lain yang memang harus kita selesaikan bersama ini gitu Mas Gudiono?
1: Faktor utama sebenarnya tantangannya ya itu tadi pemasaran. Untuk adaptasi dari tanaman itu tidak ada masalah, justru malah lebih bagus. Kemudian untuk perawatannya juga mungkin non perawatan ya, bisa dibilang non perawatan karena ditanam
0: asal nanam terus nanti bisa tumbuh sendiri.
1: Betul,
0: gitu
1: karena
0: ya.
1: Karena dulu ditanam di bekas lahan cabai yang masih ada plastik mulusannya kan nggak tumbuh rumput liar seperti itu. Makanya itu jadi booming seperti itu.
0: Artinya berarti sekarang masyarakat petani di sana sudah semuanya beralih ke nanas.
1: 80%
0: ya.
1: Bahkan mungkin 80% di lahan di Siwarak, tapi orang Siwarak itu expand ke daerah lain.
0: Penanam nanas juga di sana.
1: Itu angkanya fantastis tuh, ada yang satu orang 30 hektar.
0: Baik. Nah, selama ini pemasaran nanas di Siwarak ini kemana saja, Mas Gudiono?
1: Kalau untuk nanas masih segar ya, buah segarnya ya, itu di daerah Jawa yang dari Jawa sampai Bali.
0: Oke, jajan yang dijual di pinggir-pinggir di Jalan Purwokerto ini juga berasal dari sana juga mungkin.
1: Semuanya dari sana, dari Siwarak dan dari Belik. Oh. Tapi kebanyakan dari Siwarak karena lahannya lebih luas di sana.
0: Oke, baik. Ya, itu awalan yang cukup menarik ya. Jadi itu yang melatar belakangi Mas Ngudiono dan teman-teman di sana ya. Ini beralih atau istilahnya membudidayakan nanas, ceritanya seperti itu. Wah, menarik ini ya. Dan ini kan sudah berjalan sekian tahun ya. Artinya masyarakat ini sudah mulai paham tentang bagaimana meningkatkan nilai jual atau nilai lebih dari nanas yang selama ini mungkin dikenal masyarakat itu hanya dimakan buahnya atau ketika menjelang lebaran dibuat nastar gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini yang saya pegang pendengar dan juga pemirsa YouTube channel Eri Purwokerto, ini ada salah satu bentuk olahan dari nanas yang diproduksi oleh Mas Ngudiono. Kalau ini bentuknya adalah koktail nanas ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, betul nih. Nah, selain ini, apa saja yang selama ini dibuat oleh Mas Ngudiono dan teman-teman di Siwarak sana, Mas?
1: Kalau untuk varian kita ada koktail, kemudian ada selai, ada minuman, sirup, nanas kering atau dry food, atau nanas oven, kemudian ada kerupuk nanas, ada cuka nanas, ada bolu nanas, ada asinan nanas. Ada dodol nanas, cuman untuk dodol teman-teman UMKM di tempat kami di Siwarak.
0: Oh, berarti ini produksi pribadi Mas Ngudiono?
1: Iya, ini yang sini semua pribadi.
0: Tempat pribadi ya. Baik, luar biasa, ternyata banyak sekali macamnya ya. Nah, ini untuk menentukan produk-produk ini, apa yang waktu awal dilakukan oleh Mas Ngudiono? Ada trial error atau belajar studi banding ke daerah lain atau seperti apa, Mas, sehingga menemukan berbagai bentuk olahan seperti ini?
1: Ya, awal kita produksi atau untuk uji coba dulu yang kemasan pouch ini ya, kemasan pouch ini.
0: Oh iya, yeah.
1: Itu yang sudah familiar mungkin ya di daerah lain seperti di Wonosobo, cuman mereka kan bahan dasarnya dari karika ya, dari pepaya lokal sana. Nah, dari awal itu saya mengembangkan beberapa varian lagi, di antaranya stop ya, dulu stop kayak gini cuma ditambahin kayu putih sama cengkeh kayak gitu. Terus berkembang lagi untuk kemasannya, kita ada kemasan kaleng, terus kita bikin juga untuk minumannya. Kemudian yang terakhir ini kita bikin bolu dan cuka.
0: Luar biasa. Berarti berapa jenis itu? 10 ya? Berapa tadi? Ada ya, lumayan banyak.
1: Tujuh ya.
0: Oke, dan yang pertama kali dibuat variasi apa nih, Mas Ngudiono?
1: Ini, yang ini.
0: Oh, yang model kayak karika itu ya? Oke, wah luar biasa nih. Ini apa, inisiatif sekali ya Mas Ngudiono ya? Dan ini berarti kan butuh waktu untuk mungkin semacam kayak survei, uji coba gitu. Nah, ini waktunya butuh berapa lama untuk membuat, misalkan contoh ini, koktail ini. Dan ini kan inspirasinya dari mana kok kemudian muncul, wah kayaknya bikin koktail ini enak gitu. Inspirasinya dari mana ini?
1: Kalau inspirasi kita melihat karika ya dulu, karika. Cuman untuk trial kita 1,5 tahun. Jadi selama 1,5 tahun itu saya hidup dalam angan-angan ya. jadi saya diem aja gitu, pokoknya
0: apa gitu ya.
1: Saya harus bikin ini, harus bisa gitu. Pernah saya ngobrol sama orang, ya artinya diskusi kayak gitu ya, saya pengen bikin ini, itu malah tanggapannya kurang pas. Jadi, jadi dia bilang, kalau mau jualan nanas itu ambil di kebun aja, langsung dijual, langsung dapat uang gitu kan. Cuman saya berpikirnya kan, ini kan potensinya besar sekali, jadi harus kita modifikasi, artinya harus kita awet, bikin produk yang awet yang bisa dikirim jarak jauh dan bisa dikonsumsi semua kalangan mungkin lah ya, dengan berbagai varian seperti itu. Jadi selama 1,5 tahun saya trial dan gagal terus sampai akhirnya alhamdulillah saya dapat solusi kayak gitu. Setelah berhasil membuat produk itu, dulu saya bikin itu trial saya itu saya coba ini ya, setelah produk itu jadi kita trial di beberapa media atau tempat ya, kita taruh di kamar, di suhu ruangan, di lemari, terus di showcase atau kulkas, terus di suhu luar ruangan yang kena matahari. Nah, setelah kita observasi, ternyata yang paling aman di suhu ruangan itu sekitar bertahan sampai 7 bulan lebih.
2: Wah,
1: seperti itu.
2: Oh iya, 7 bulan ini?
1: 7 bulan lebih.
2: Okay. Kalau di suhu ruangan?
1: Kalau showcase bisa 1 tahun lebih.
2: Oh, oke.
1: Okay. Nah, dari situ saya udah mulai berani bikin. Mm-hmm. Gak banyak sih, karena modal kita juga waktu itu masih terbatas. Nah, mm-hmm. setelah produk itu jadi, saya sebenarnya udah testimoni ke beberapa orang ya, sekitar 30 orangan lah, dari berbagai kalangan. Hampir semuanya mereka responnya bagus, enak seperti itu. Cuman kan saya nggak pede karena ini produk yang mau dipasarkan ya. Juga ini produk kan resiko tinggi kan karena kandungan air seperti itu.
2: Betul.
1: Jadi setelah produk itu jadi, saya nggak berani jual di sini. Saya jualnya ke Kalimantan Tengah.
2: Untuk
1: test marketnya ke sana. Berarti kita ngerjain orang sana. Tapi biar kita dapat feedbacknya nanti seperti apa di sana gitu. Kalau bagus kan alhamdulillah, tapi kan kalau kurang bagus kan itu di sana kan jauh dari tempat kita ya, gitu.
2: Dan ternyata bagus
1: sampai sekarang alhamdulillah rutin ke Kalimantan Tengah seperti itu. Baru ke Semarang Purwokerto, baru Purbalingga.
2: Malah daerahnya sendiri terakhiran. Ya
1: saya masuk dinas UMKM Purbalingga, kaget lu kok ini
2: ternyata produk Purbalingga ini, gitu. Baik, wah ceritanya luar biasa nih, berlikaliku ternyata gitu ya. Artinya berarti sampai dengan posisi sekarang ini punya pangsa pasar itu butuh waktu berapa lama kalau dihitung? Kalau menurut dari awal trial error sampai sekarang sudah punya pasar sendiri begitu, Mas Gudiano?
1: Mungkin 2 tahun ya. Setelah kita trial, kemudian 2 tahun kita mulai branding, terus pemenuhan sertifikasi pangan, kemudian baru kita mungkin menyusun kayak untuk online, media online maupun ke agen-agen untuk pemasarannya seperti itu. Jaringannya seperti itu.
2: Oke. Nah, kalau bicara tentang jumlah produknya, ini dalam sebulan ini rata-rata pembuatan berapa, Mas Ngedi?
1: Kalau produk kita sesuai PO ya.
2: Oke.
1: Cuman paling banyak itu yang kemasan pos ini.
2: Oke.
1: Itu kita sampai 15.000 cup per bulan.
2: Per bulan?
1: Kurang lebihnya 15.000.
2: 15.000?
1: Iya.
2: Wah, luar biasa berarti ya, keren.
1: Iya.
2: Dan itu artinya di sana juga akhirnya bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sana? Atau yang kerja daerah wilayah masyarakat di daerah situ atau seperti apa, Mas?
1: Iya, yang kerja di tempat kami itu tetangga ya. Depan, samping, terus belakang tapi agak jauh. Itu yang kerja itu berarti bisa dibilang kayak ibu-ibu atau wanita non produktif yang tadinya mungkin kurang dimanfaatkan tenaganya. Rekrut seperti itu karena pekerjaan kita kan sebenarnya ringan. Mungkin kita tematkan untuk packing atau pemasangan mungkin stiker atau yang mudah-mudah lah seperti itu. Adapun kalau untuk yang produksi sih memang kita harus selektif seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, kalau dari sisi packing ini kan sudah cukup luar biasa ya, menarik ya. Bahkan untuk yang koktail ini ada seperti tas, model tas gini ya. Dan dalam packingnya ini inspirasinya dari mana, Mas Ngudi? Apakah ada semacam pelatihan yang diikuti oleh Mas Ngudiono atau otodidak juga nih tentang bagaimana mengemas produk-produknya ini?
1: Iya, jadi untuk kemasan yang tadi Mas Arya pegang itu kami punya proyek untuk kemasan cup tapi untuk ekspor. Jadi sebenarnya dari luar negeri itu jarang yang menggunakan cup ya. Mereka lebih memilih kemasan kaleng ataupun botol kaca atau jernya. Cuman ada juga dari produsen Thailand dan Vietnam yang membuat produk seperti itu dari kemasan cup yang persis seperti itu. Cuman isinya buah lengkeng dan satu lagi apa tuh yang merah itulah. Yang kayak rambutan kayak gitu.
2: Oh iya, iya itulah. Lupa namanya.
1: Nah, itu saya modifikasi. Kalau nanas kayaknya bisa dan ternyata bisa juga. Nah, kemasannya seperti itu. Kemudian saya coba desain dan kebetulan timingnya waktu itu di tahun 2025 kemarin kita ada kerjasama dengan dinas Prince Turian di Purbalingga. Yang bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung.
2: Bandung.
1: Nah, itu ada proyek untuk fasilitasi kemasan atau packaging. Nah, alhamdulillah saya diikutkan untuk program tersebut dan mendapat bantuan kemasan yang masalahnya itu tadi.
2: Pegang.
1: Jadi kenapa namanya Celasto itu kan harusnya
2: apa ini? Oh iya, saya mau tanya ini, kenapa namanya Celas, bacanya Celasto?
1: Celasto ya.
2: Celasto ya.
1: Ya itu karena brand untuk luar negeri, jadi supaya lidah mereka enggak kaku ya kalau ngomong. Kalau nanasku mungkin.
2: Oh iya.
1: Mungkin perlu belajar ya. Tapi kalau orang luar kan Celasto itu mungkin lebih familiar ya. Dan agak mirip-mirip ke Amerika Latin atau Meksiko lah.
2: Oke. Okay. Oh berarti memang ini pangsa pasarnya untuk ekspor ya nanti kedepannya.
1: Iya. Ekspor dan
2: import dan beberapa
1: mungkin modern market lah.
2: Oke. Okay. Baik. Nah ini menarik ya pendengar. Artinya dari Mas Ngudion ini kita belajar bahwa ternyata untuk menghasilkan sebuah produk yang berkualitas dengan pangsa pasar yang luas itu butuh waktu yang lumayan lama ya. Yeah. Jadi nggak ujug-ujug langsung dapat pangsa pasar di luar daerah atau di luar negeri, tapi ada usaha yang luar biasa di balik semua itu. Nah itulah sisi inspirasi yang bisa kita gali dari Mas Ngudiono. Oke, Mas, ini sudah ada yang bergabung via WA, langsung saja saya bacakan. Selamat sore Mas Ngudiono. Sukses selalu untuk usaha nanasnya. Wah, saya salut ya. Ternyata Mas Ngudiono ini punya kepedulian terhadap lingkungannya. Jadi bisa memberikan solusi nyata bagi petani-petani nanas di sana sehingga tidak bingung dalam pemasarannya. Nah, pertanyaan saya, apakah di sana ada kelompok-kelompok terutama UMKM yang memproduksi seperti halnya Mas Ngudiono, atau malah justru pionirnya ini Mas Ngudiono sendiri dan yang lain malah justru mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Mas Ngudiono selama ini? Terima kasih dari Mas Budi yang ada di Cilongok. Oke, monggo.
1: Nih. Baik, terima kasih Mas Budi atas pertanyaannya. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
2: Amin.
1: Memang untuk produksi nanas di tempat kami memang kami yang pertama kali membuat atau menginovasi seperti itu. Nah, kebetulan saya ditunjuk oleh Pertamina sebagai agregator.
2: Baik, oke.
1: Okay. Jadi kebetulan ada kompetisi Pertamina agregator dan alhamdulillah tingkat nasional dan saya mendapat juara 2.
2: Nah, luar
1: itu
2: biasa.
1: Memang tanggung jawab saya untuk ya walaupun mungkin nggak begitu maksimal ya, tapi saya diberi mandat untuk membina UMKM sekitar, kemudian petani sekitar kami seperti itu. Dari situ tumbuh beberapa UMKM di tempat kami, ada 3 UMKM yang mengolah produk yang sama dengan kami. Dan mungkin kalau ini agak sedikit melebar sedikit mungkin ya. Dan kadang kita bikin satu produk kan ya, satu produk kayak gitu. Terus ada orang pengen belajar. Kadang kan kita kan segan atau gimana ya. Aduh ini. Tapi alhamdulillah di tempat kami bina mereka seperti itu. Bina mereka sampai jalan, bahkan untuk pelatihan pun kami ikutkan semua seperti itu. Bahkan bukan hanya di tempat kami, terakhir kita melatih UMKM dari Kediri. Jadi dari Kediri turun ke tempat kami, juga dari Kalimantan Barat, dari Sambas ke tempat kami. Kami apa ya, mungkin bukan bina lah, tapi ya kita sharing lah seperti itu. Seperti
2: pendampingan itu. Mungkin begitu lah ya.
1: Seperti itu sampai jadi, sampai jalan seperti itu. Nah, alhamdulillah di tempat kami ada 3 UMKM yang produknya sama dengan kami, cuman beda merek. Nah, dari situ kita masih sinergi seperti itu. Jadi kadang ada UMKM yang kekurangan produk atau kekurangan bahan baku apa, kita saling saling support seperti itu.
2: Berarti bukan semacam saingan bukan ya?
1: Bukan kompetitor
2: ya, bukan ya?
1: Bukan. Justru malah kita itu menjadi partner. Kalau mungkin secara logika sih memang, wah iya nanti kesaing. Ternyata itu ilmu apa ya? Itu mungkin ilmu
2: ilmu berbagi awalnya sih mungkin.
1: Ya mungkin. Ilmu pelit mungkin atau gimana ya. Tapi dengan kita apa membuka peluang ke mereka, ternyata hasilnya di luar dugaan. Justru malah kadang ada satu UMKM, kadang-kadang UMKM ya mungkin bisa dibilang binaan saya seperti itu ya, kadang dia punya relasi yang luas kayak gitu, punya saudara di Jakarta. Nah kebetulan dari Jakarta itu pesan ke dia kan, saya pesan mungkin 50 pak kayak gitu. Nah kan namanya UMKM kadang kan untuk stok kadang kurang
2: tidak ready lah ya, ya
1: kurang mungkin kurang stabil seperti itu ya.
2: Okay.
1: Akhirnya dia menghubungi saya, Mas ini ada permintaan ini tapi saya kurang, boleh saya beli? Oh ya silahkan seperti itu. Bahkan dia branding sendiri pakai brandnya, pakai merknya dia gitu.
2: Oh nggak apa-apa begitu?
1: Nggak apa-apa. Yang penting saling menguntungkan, saling kita bisa menyambung hasil panen petani itu suatu kebanggaan lah gitu. Jadi apa ya, di hati itu lebih senang lah
2: gitu. Seneng,
1: ya, berarti ini saya ada manfaatnya lah seperti itu.
2: Oke, baik, luar biasa. Saya tepuk tangan ya. Karena biasanya itu kan bentuknya saingan loh Mas Ngediono ya. Bentuknya
1: saingan memang.
2: Iya.
1: Cuman kalau kita positive thinking ya, Husnudon lah ya itu, memang dampaknya malah justru sebaliknya. Yang tadinya katanya mungkin orang bilang, itu ada, kan ada teman-temannya itu bilang ke saya, itu ada yang nyanyi kamu. Enggak lah, itu malah belajar ke saya kok. Ya, tapi kan nanti begini-begini. Tapi prakteknya ya itu, justru malah dia order ke saya seperti itu.
2: Okay.
1: Terus semama saya habis bahan ini ya mungkin untuk cup habis, saya pinjam ke dia kayak gitu. Semama urgent ya, urgent kita mau lebaran, kita kehabisan di tanggal-tanggal H-3 kayak gitu kan. Waduh H-3 kita kalau order ke pabrik di perjalanan kan
2: udah nggak mungkin ya.
1: Berarti nanti saya stoknya nggak cukup untuk memenuhi permintaan toko-toko kan. Pas lebaran biasanya kan naik ya mungkin 300% lah seperti itu. Akhirnya saya pinjam ke teman UMKM, saya pinjam cupnya atau pinjam apa seperti itu, nanti kita kembalikan cup seperti itu.
2: Kolaborasi lah ya. Luar biasa. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di live chatnya YouTube kami. Wah, ini ada dari sesama pelaku UMKM nih, ada Zoya Food dari Purbalingga ini. Kering kentang. Ini pernah hadir juga di dialog UMKM ini. Katanya sukses selalu Pak Ngediono. Emot api ini. Saling memberikan support ya. Baik, terus ada lagi yang sudah bergabung via WA. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ngediono, terima kasih ya sudah menginspirasi bahwa ternyata untuk menjadi pelaku UMKM itu harus tahan banting. Dari cerita yang disampaikan Mas Ngediono tadi, saya jadi terinspirasi ya bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan itu ternyata butuh effort yang luar biasa. Ketika kita mencoba sebuah produk, produk itu gagal, berarti bukan berarti kita nggak cocok, tapi mungkin ada yang kurang tepat. Nah, inspirasi seperti apa sih yang bisa Mas Ngediono bagikan kepada para pelaku UMKM yang baru mencoba membuat sebuah produk agar bisa sukses seperti Mas Ngediono? Oke, tapi jawabnya nanti Mas Ngediono, kita break dulu ya. Saya akan hadirkan satu lagu. Ini spesial untuk para pelaku UMKM dimanapun ya. Judul lagunya adalah Manusia Kuat ya. Karena pelaku UMKM ini adalah manusia-manusia kuat yang luar biasa ya. Langsung saja kami hadirkan untuk Anda.

0: Luar biasa lagu ini, saya rasa tepat sekali untuk menggambarkan apa yang tadi sudah disampaikan Mas Ngudiono ya, bahwa ternyata Mas Ngudiono ini punya mimpi ya, dan tidak ada yang bisa mematahkan mimpi dari Mas Ngudiono sehingga sekarang ini beliau sudah sukses menjadi salah satu pelaku UMKM yang sudah dikenal di Indonesia ya, dengan produk Nanasku. Nah, ini salah satu yang saya pegang ini, koktail nanas. Nah, sebelum jawab pertanyaan tadi penanya via WA, dari sekian banyak produk ini yang paling sering dipesan tuh yang mana Mas Ngedi?
1: Untuk produk best sellernya itu yang di...
0: Oh, yang ini? Ya, oh, oke. Okay. Ya, itu yang paling banyak dipesan ya? Dalam sebulan berapa kira-kira rata-rata?
1: Ya kita produksi sekitar 15.000
0: cup. 15.000 cup ya. Itu. Oke, okay, itu rutin setiap bulan?
1: Iya, rutin.
0: Oke, okay, dan itu dikirim lebih banyak ke luar Jawa atau... ke semua?
1: Ke Jawa sih, kalau ke, Jawa, ya? Ke luar Jawa, ke Kalimantan itu sebenarnya tidak rutin, cuman sekali kirim itu kita
0: banyak.
1: Ya banyak seperti itu.
0: Oh, oke, okay. Baik, luar biasa. Oke, okay, menjawab pertanyaan tadi nih tentang bagaimana tips bagi para pelaku UMKM pemula agar tidak menyerah nih. Katanya ketika gagal itu bukan berarti gagal, tapi mungkin ada hal yang perlu dievaluasi. Seperti halnya tadi disampaikan Mas Ngudiono. Nah, tipsnya seperti apa nih bagi para pelaku UMKM yang baru membangun usahanya nih Mas Ngudi?
1: Ya mungkin untuk tips sih sebenarnya relatif ya, masing-masing punya kadarnya ya. Cuma kalau okay, kalau saya sendiri dulu punya angan-angan tinggi ya, atau dibilang mimpi lah kayak gitu. Mungkin itu apa ya, kayak harapan seperti itu ya, harapan atau doa lah. Waktu awal saya bikin itu, saya sudah ngarang untuk membuat beberapa produk, walaupun saya belum punya keahlian, belum punya pengalaman, sama sekali belum punya basic lah seperti itu. Seperti saya tadi katakan dari awal, kita sebenarnya tidak ada passion untuk mengolah atau apa membuat suatu produk seperti itu. Cuman karena dari keadaan itu menimbulkan semangat atau ide. Nah, ide itu yang mungkin kalau saya sendiri bilang mungkin terlalu muluk-muluk ya dulu ya. Artinya saya harus bikin produk ini menjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus saya harus punya pabrik seperti ini, seperti ini. Itu dari awal, jadi saya ngomong sama sendiri kayak gitu dalam hati. Kayak gitu. Saya harus punya seperti ini, seperti ini. Dan alhamdulillah tercapai semua seperti itu. Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah seperti itu. Jadi mungkin kalau saya sendiri bilang itu, kita punya impian atau punya apa ya, harapan lah yang sangat tinggi seperti itu, agar kita semangat ketika kita jatuh, ah saya belum mencapai garis itu, jadi saya harus mengulang lagi sampai saya ketemu dengan titik pencapaian yang pernah saya bayangkan seperti itu sih.
0: Oke. Okay. Baik, intinya jangan menyerah.
1: Jangan menyerah. Kadang kalau dulu awal-awal kan saya sendiri modalnya kan sangat sedikit ya. Kalau dibilang modal usaha dan cash flow itu beda ya. Jadi modal untuk bikin produk itu sekitar 180 ribuan lah waktu itulah. Tapi dalam keadaan saya punya hutang ratusan juta dulu. Jadi pernah down kayak gitu. Usaha jatuh terus alhamdulillah dengan ya berjalan waktu sampai selesai seperti itu. Jadi ya dengan usaha nanas ini seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi alhamdulillah apa yang saya dulu bayangkan tercapai seperti itu. Tapi ya memang tidak mudah lah waktu awal kita bikin produk, kita tawarkan ke toko-toko, banyak yang menolak kayak gitu. Walaupun di luar sudah diterima, tapi di daerah sendiri malah belum. Iya, karena mungkin bahan baunya nanas kan, semua ada gitu kan. Ya terus aneh juga kan kayak gitu kan, belum pada kenal kayak gitu. Kadang dititipi konsinasi pun kadang mereka ada enggak mau. Nah, itu memang pulang kita dengan berat hati dan
0: itu tantangan begitulah ya.
1: Usahakan
0: begitu.
1: Iya, kita udah modalnya apa bahasanya itu mung-mungan ya.
0: Modal mung-mungan.
1: Tapi dititipin ke toko pun enggak mau kayak gitu loh. Okay. Jangan dibayar langsung, dititipkan pun kadang menolak. Nah, tapi setelah mereka mengenal, justru malah mereka kadang orang yang tadinya menolak dengan keras, justru malah di satu saat nanti dia menjadi
0: pelanggan
1: yang terbesar. Itu saya pernah seperti itu. Jadi saya baru lihat baru masuk ke tokonya kan, tokonya kan besar. Itu orangnya kan cuek kayak itu, cuek. Okay, okay. Ditanya kayak gimana gitu kan. Nah, kita nawarin enggak ya.
0: Tapi setelah cicip, kurang ya.
1: Satu minggu saya gitu lagi, enggak mau juga. Tapi saya setelah dari situ saya pergi ke toko sebelah. Dia mau. Nah, dari situ dia ribet order toko sebelah. Lah dia ikut-ikutan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan akhirnya malah baik. Justru dia lebih
0: besar. Lebih banyak
1: iya, ya. Jadi jangan putus asa lah ya, walaupun dicuekin, walaupun kadang ya mungkin.
0: Nah, ini mental-mental seperti ini kan enggak semua orang tuh punya nih, Mas Ngudi ya. Artinya sekali ditolak mungkin langsung ngeper. Ah, udahlah, aku enggak mau lah, enggak mau usaha ini lagi gitu kan.
1: Iya, memang rata-rata seperti itu. Apalagi kalau mukanya masuk apa?
0: Apa gitu ya. Enggak bersahabat lah gitu ya.
1: Aduh, itu aja ya. Gimana tapi ya bahasa Jawanya telaten kayak gitu. Yang penting kita tujuannya baik kok. Kita kita bekerja terus kita beribadah lah. Itu namanya itu beribadah kan. Nah, itu ada jalan juga itu seperti tadi apa itu tadi dia malah jadi pelanggan terbanyak kayak gitu. Malah saya sering dimarahin ketika lebaran.
0: Tapi
1: saya stoknya kurang untuk toko dia karena dia tokonya besar gitu. Saya dimarahin dulu waktu masih awal-awal saya kayak gini sekarang saya nggak dikasih. Ini dikasih cuman stoknya
0: sedikit lah.
1: Karena lebaran biasanya kan
0: banyak pesanan juga ya.
1: Seperti itu.
0: Nah, ini menarik gitu ya. Tapi inspirasinya luar biasa gitu ya. Nah, ini kadang ya kalau sebuah brand dia sudah berhasil ya, punya pangsa pasar ya. Kadang kan apa ya, enggak tahu mungkin karena kurang konsisten atau apa akhirnya terjadi misalnya penurunan kualitas lah atau rasanya berkurang dan sebagainya. Nah, Mas Ngudio ini bagaimana untuk mempertahankan itu? Jadi dari awal bikin sampai sekarang rasanya ya sama, kualitasnya sama gitu. Usaha-usaha apa yang dilakukan itu?
1: Ya kita tentunya bikinin SOP ya untuk komposisi ya. Komposisi dari

0: kemudian juga Instagram, Facebook, nanas_q. Oke, baik. Nah, kalau misalkan ada pendengar kita yang ingin pesan nih, boleh misalkan di-share nomor HP-nya pemesanannya? Boleh, bisa, Mas Ngediano, silakan.
1: Bisa menghubungi kami di 0857-25-266-279.
0: Oke, 0857-25-266-279.
1: Iya.
0: Oke, baik. Itu bagi Anda pendengar yang mungkin ingin pesan langsung, boleh silakan bisa menghubungi nomor ini. Oke, sayang sekali waktu kita sudah habis, gak kerasa nih, cepat sekali nih. Mungkin apa yang menjadi pesan atau penekanan dari Mas Ngudiono nih untuk para pelaku UMKM yang ingin sukses seperti Mas Ngudiono nih, apa yang perlu dilakukan atau setidaknya pesan lah untuk para pelaku UMKM yang ada di Banyumas dan sekitarnya. Silakan Mas Ngudiono.
1: Baik, mungkin sedikit pesan ya. Jadi tetap semangat dalam keadaan apapun. Jangan sampai kita keluar dari track ya. Jadi produk kita tetap kita pasarkan walaupun kadang permintaan juga fluktuatif. Kemudian usahakan kalau kita memang passionnya di produksi, pertahankan untuk kualitas. Kalau memang kita tidak punya kemampuan untuk memasarkan, carilah rekanan untuk memasarkan, karena memang berbeda ya, dua sisi ya. Artinya kadang ada UMKM dia memasarkan bikin produk sendiri, dia memasarkan sendiri padahal dia kemampuannya hanya produk kayak gitu, hanya produksi. Jadi kalau memang seperti itu, cari tim yang bisa memasarkan produk panjenengan seperti itu, karena itu tidak mudah kalau harus bikin produk sendiri, terus kita pasarkan sendiri, itu nanti ya tetap berjalan cuman stuck seperti itu. Jadi kalau untuk mungkin scale up ya harus ada tim lah, ada tim produksi, tim pemasaran, mungkin juga promosi seperti itu.
0: Oke, baik, luar biasa, terima kasih Mas Ngudiono atas insight-nya, atas inspirasinya yang luar biasa sore hari ini. Jadi ternyata banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan dari apa yang disampaikan Mas Ngudiono ini, bahwa usaha itu butuh ketekunan, butuh semangat pantang menyerah, dan pastinya jangan mudah loyo ketika mungkin ada respon yang kurang baik gitu ya. Ya, namanya usaha pasti ada pasang surutnya, pasti, tapi ketika ada semangat dan juga motivasi, pasti yang bisa berhasil seperti halnya yang sudah dicapai oleh Mas Ngudiono ini. Jadi nanas itu bukan sekedar buah ya pendengar ya, dan juga pemirsa, tapi di tangan yang tepat seperti Mas Ngudiono ini, ternyata nanas ini mampu menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Oke, terima kasih Mas Ngudiono, sukses terus. Amin. Semoga makin berkembang usahanya.
1: Amin.
0: Ya, dan pasti pemasarannya juga semakin luas ya.
1: Amin, terima kasih Mas Arya.
0: Sama-sama, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung. Semoga ini menginspirasi ya bagi siapapun, terutama bagi para pelaku UMKM yang saat ini sedang merintis usahanya, kita bisa belajar banyak hal dari Mas Ngudiono ini. Terima kasih, sampai di sini kebersamaan kita di UMKM Berbicara sore hari ini. Sampai jumpa lagi di edisi Senin pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RD Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kita jelang buletin lintas Jateng DIY.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng di DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi khususnya dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta dan Purwokerto. Di antaranya menjelang Hari Raya Kurban 2026, Dinas Pertanian dan Perikanan Dispertan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak di pasar hewan Bekonang Mojolaban. Untuk kali pertama dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia, ada 3 negara yang menjadi tuan rumah pelaksanaan pesta sepak bola dunia tersebut. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Informasi pertama dari Surakarta, menjelang Hari Raya Kurban 2026, Dinas Pertanian dan Perikanan Dispertan Pemkab Sukoharjo terus meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak di pasar hewan Bekonang Mojolaban. Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Windaryatno mengatakan pengawasan dilakukan mengingat ternak yang masuk berasal dari berbagai daerah di wilayah Solo Raya. Berikut laporan Edwi Puryono.
1: Agar lalu lintas yang keluar maupun yang masuk di Kabupaten Sukoharjo ini kita pastikan sehat. Ya. Kemudian untuk memastikan lagi bahwa ternak-ternak, para peternak maupun...
2: Saudara Dinas Pertanian dan Perikanan Pemkab Sukoharjo terus meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak yang masuk ke Pasar Hewan Bekonang, Kecamatan Mojolaban. Pengawasan dilakukan seiring semakin dekatnya Hari Raya Kurban Idul Adha, di mana kebutuhan hewan untuk kurban dipastikan meningkat. Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Widaryatno mengatakan pengetatan pengawasan gencar dilakukan agar semua hewan yang masuk ke pasar hewan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit penyakit. Sebab penyakit yang sering melanda hewan ternak menjelang Hari Raya Kurban seperti cacing atau bahkan penyakit mulut dan kuku PMK. Bagas Widaryatno juga mengatakan pengawasan lalu lintas hewan kurban mulai diberlakukan di sejumlah pasar hewan yang ada di Sukoharjo. Sebab lalu lintas perdagangan hewan kurban terutama sapi sudah menunjukkan peningkatan baik yang berasal dari lokal Sukoharjo maupun dari luar daerah. Dispertan menurutnya mewaspadai penyakit yang sering menyerang ternak sapi adalah cacing, sebab cacing jika terjadi pada ternak sapi akan sangat berbahaya dan hati sapi bila dikonsumsi maka dapat menyebabkan kematian. Sehingga agar kasus tersebut tidak terjadi, semua ternak sapi yang masuk ke pasar hewan Bekonang wajib menjalani pemeriksaan.
1: Kenapa ini kita katakan ditingkatkan? Karena tidak lama lagi kan ada hari besar, Hari Raya Idul Kurban, di mana kebutuhan masyarakat terhadap ternak kurban itu meningkat. Kami pemerintah Kabupaten Sukoharjo ingin memastikan bahwa ternak yang akan dijadikan ternak kurban, khususnya di Kabupaten Sukoharjo ini, harus dalam kondisi yang sehat dan memenuhi syarat untuk sebagai ternak kurban. Maka kami di dalam melakukan pengawasan lalu lintas ternak ini meningkatkan frekuensi peningkatan di pasar hewan.
2: Dispertan, dikatakan Bagas Widaryatno juga sudah menyampaikan kepada para pedagang agar tidak menerima atau berjualbelikan hewan berpenyakit, sebab hewan sakit yang dipasok ke pasar juga berpotensi menular hewan lain. Oleh karena itu, para pedagang juga mendapatkan pemahaman mengenali kondisi kesehatan hewan dan melaporkan temuan penyakit pada petugas kesehatan hewan. Menurut dokter hewan Kiki Resa, hingga saat ini di pasar hewan Bekonang tidak ditemukan penyakit yang melanda ternak sapi dan semua yang masuk terdeteksi sehat, ungkap dokter hewan Kiki Resa.
3: Kalau untuk sapinya tentu saja ada peningkatan dengan peningkatan jumlah. Kemudian untuk sapi yang masuk itu harus disemprot dahulu dan hanya sapi yang sehat yang bisa masuk ke pasar. Untuk ukuran sehat itu tidak ditemukan tanda-tanda seperti kalau lato-lato, kalau LSC itu kan seperti ada benjolan-benjolan dalam tubuh, terus PMK itu kan ada sariawan, ada ngeces, ada pincang itu. Jadi kita melakukan pemeriksaan. Nah ini tidak ada temuan, sehat.
2: Di sisi lain, kelihatan pasar hewan Bekonang sudah mulai terasa, seperti diungkap salah satu belantik sapi Kuncoro asal Desa Perangkin, Kecamatan Polokarto. Menurutnya peningkatan permintaan hewan kurban terutama sapi jantan dengan harga di bawah 25 juta sudah mulai terasa sejak Idul Fitri. Sedangkan untuk jenis sapi yang paling dicari jelang Hari Raya Kurban adalah jenis sapi simental dan limusin atau PO yang harganya antara 20 hingga 25 juta. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Komisi 2 DPRD Kota Surakarta menerima audiensi Dewan Syariah Kota Surakarta atau DSKS guna membahas maraknya peredaran minuman beralkohol. Pertemuan ini menyoroti temuan puluhan outlet penjual minuman keras yang masih beroperasi tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah kota. Berikut laporan Rian Ashdiki.
4: DPRD siang hari ini kita minta bahwa yang belum berizin segera ditutup. audiensi terkait maraknya peredaran minuman beralkohol merupakan tindak lanjut atas temuan SIDAK mengenai banyaknya tempat penjualan minuman beralkohol atau minol yang ilegal di Surakarta. Berdasarkan data Dinas Perdagangan, saat ini tercatat ada 28 outlet penjualan minol di Solo. Namun hanya 11 diantaranya yang memiliki izin resmi. Hal ini berarti terdapat 17 outlet yang tetap beroperasi secara bebas tanpa jaminan legalitas dan tidak memberikan kontribusi pajak bagi pendapatan daerah. Humas DSKS Indro Sudarsono menegaskan bahwa keberadaan outlet tak berizin ini telah memicu protes luas dari masyarakat karena pemerintah dianggap abai dan tidak mendapatkan keuntungan daerah.
5: Di mana ada 28 penjual minol, ditemukan 17 yang belum berizin, yang 11 berizin. Di mana yang 17 belum berizin itu dipastikan tidak ada pajak pendapatan daerah yang diserap oleh pemerintah. Maka kita minta rekomendasi dari DPRD siang hari ini, kita minta bahwa yang belum berizin segera ditutup.
4: Merespon tuntutan tersebut, Komisi 2 DPRD Surakarta menyatakan akan segera melakukan pemanggilan terhadap dinas-dinas terkait serta para pengusaha minol dalam waktu dekat. Fokus utama pemanggilan ini adalah untuk mempertanyakan lemahnya pengawasan instansi terkait serta alasan mengapa belasan outlet tersebut bisa tetap beroperasi selama bertahun-tahun tanpa izin. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Surakarta, Agung Harsakti, menyatakan bahwa desakan untuk menutup operasional 17 outlet ilegal tersebut akan segera ditindaklanjuti secara prosedural.
6: Salah satunya mereka untuk menutup sementara tempat-tempat yang berjualan minol tapi belum berizin. Kita nanti tetap berkabar, kita tetap update informasinya karena besok setelah hari ini kita panggil dinas, setelah itu pengusahanya kita panggil juga. Jadi kita tanyakan kenapa belum izin, kenapa bisa buka, kenapa dinas bisa kok tutup mata tentang dia bisa buka. Salah satunya kita undang DPM PTSP, Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan Bapenda tentang potensi pendapatan.
4: Selain penutupan outlet ilegal, DPRD juga diminta untuk mengevaluasi 11 tempat usaha yang sudah berizin agar tetap mematuhi aturan jam operasional dan waktu lokasi sesuai peraturan wali kota yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus meredam potensi gesekan sosial di lapangan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Beralih ke Semarang, puluhan juru masak yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG mengikuti uji kompetensi. Sertifikasi chef makanan bergizi gratis itu digelar untuk meningkatkan kualitas dan keamanan makanan. Berikut laporan Miftah selengkapnya.
7: Kita nanti akan cek melalui koordinator SPPG mana yang belum punya sertifikat.
8: Puluhan juru masak yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG mengikuti uji kompetensi chef di Pendopo SPPG Pasar Banggi. Sertifikasi chef makanan bergizi gratis tersebut digelar untuk meningkatkan kualitas dan keamanan makanan bagi ribuan siswa serta kelompok sasaran lainnya. Bupati Harno, yang juga menjabat sebagai penasehat Satgas MPG, berpesan agar para chef benar-benar menjaga kualitas makanan yang diproduksi di SPPG.
9: Saya hanya titip nasihat, nanti siapapun yang lolos chef untuk benar-benar tugas intinya adalah menjaga makanan agar tidak basi, tidak ada keracunan, dan nilai gizinya terpenuhi, dan nilai anggarannya juga sesuai terpenuhi.
8: Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kabupaten Rembang yang sekaligus menjabat Wakil Bupati M. Hanis Holil Barok mengatakan sertifikasi chef menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG. Sesuai petunjuk teknis Badan Gizi Nasional, setiap pengolah makanan di SPPG diharapkan memiliki kompetensi yang terstandar.
7: Di pengelolaan SPPG ini, setiap pengelola makanan harus punya sertifikat. Sertifikat chef, artinya kalau ini ada 30-an dibanding dengan 69 dapur yang sudah beroperasi di Kabupaten Rembang, ini juga masih separuh hitungannya. Tapi kan kita nggak tahu mereka ikut sertifikasi di mana kan. Dan kita nanti akan cek melalui koordinator SPPI. SPPG mana yang belum punya sertifikat, nanti kita akan.
8: Yulianti, chef dari SPPG Karangharjo, Kecamatan Kragan, mengaku senang dapat mengikuti sertifikasi tersebut.
10: Ya, alhamdulillah untuk apa ini bisa menjadi peluang untuk mendapatkan sertifikat secara apa ya, sama-sama kan? Siapkan khusus, tidak ada kenal ya, mempersiapkan diri dan nanti akan mendapatkan ilmu tambahan. Karena sebelumnya sudah mempunyai pengalaman lebih.
8: Kegiatan sertifikasi melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP dan menghadirkan penguji dari Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Jasa Boga Nusantara. Dari Rembang, Bipta melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lapas Semarang menggelar tes urin kepada pegawai dan warga binaan sebagai wujud dari lembaga pemasyarakatan yang bersih dari narkoba. Berikut laporan Luki Setiawan.
11: Puluhan petugas Lapas Semarang dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Jateng mengikuti tes urin di Lapas Semarang. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Pelaksanaan apel dan ikrar diikuti seluruh jajaran Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah dan Lapas Semarang, termasuk melibatkan unsur TNI Polri, BNNP Jawa Tengah, dan pemerintah daerah. Tim medis dari kantor wilayah Ditjenpas Jawa Tengah, Dr. Nina, memastikan seluruh hasil tes urin dalam kegiatan pemeriksaan narkoba menunjukkan hasil yang negatif. Hal tersebut disampaikan usai pelaksanaan tes urin. Dalam keterangannya, Dr. Nina menjelaskan ada 30 petugas lapas yang diperiksa dengan alat tes yang digunakan mampu mendeteksi berbagai jenis zat narkotika dan obat-obatan terlarang. Ia menerangkan indikator negatif ditunjukkan dengan munculnya dua garis pada alat pemeriksaan.
12: Jadi seperti yang ada di sini petunjuk, kalau negatif itu garis 2. Ini yang pertama itu dia obat, biasanya di obat positifnya. Amfetamin itu lebih pil-pil gitu ya, kayak ekstasi dan kawan-kawan. Kemudian ini yang ketiga ini untuk benzodiazepin, dia lebih di obat tidur, obat penenang, seperti itu. Terus ini kokain ganja, yang ini metamfetamin untuk sabu, morfin. Terus kalau morfin untuk obat-obat tertentu yang dengan resep dokter masih oke lah ya. Morfin itu obat bius, kemudian THC itu juga ganja, MDMA itu ekstasi, metadon, sama PCP itu juga biasanya ada di alkohol. Gitu ya. Ini negatif semua nih, 10 orang.
0: Aman.
12: Ada 10, aman.
11: Sebelum melaksanakan tes urin, petugas dari Lapas Semarang dan Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah melaksanakan ikrar komitmen untuk meningkatkan pembinaan pengawasan monitoring hingga evaluasi guna memastikan lapas dan rutan bersih dari peredaran handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan. Ikrar ini pun dipimpin dan disaksikan langsung Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah, Mardi Santoso. Menurut Mardi, dalam sambutannya, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan integritas dan komitmen bersama jajaran pemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada keamanan dan ketertiban. Pihaknya menegaskan tidak ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran.
13: Harus kita laksanakan secara serius, nyata, tanpa kompromi. Tidak boleh ada lagi pembiaran, tidak boleh ada lagi toleransi, dan tidak boleh ada lagi petugas yang bermain-main dengan integritas. Saya sampaikan sekali lagi, tidak boleh ada lagi petugas yang bermain-main dengan integritas. Saya tegaskan kepada seluruh jajaran pemasaran Jawa Tengah, handphone ilegal, narkoba, dan praktek penipuan adalah musuh bersama yang harus diberantas sampai tuntas.
11: Menambahkan dari unsur Polri, Kapolsek Ngalian Kompol Alit Alpart yang turut hadir dalam ikrar pemasyarakatan menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan jajaran pemasyarakatan dalam memberantas handphone pungutan liar dan narkoba atau halinar di lingkungan Lapas Semarang. Menurutnya, Polri siap mendukung berbagai kegiatan yang bertujuan menciptakan lingkungan lembaga pemasyarakatan yang aman dan bersih dari penyalahgunaan narkoba ataupun pelanggaran lainnya.
14: Tentu kalau kita temukan pasti kita lanjut, kita proses dengan lanjut apabila terutama kalau ada narkoba dan lain sebagainya. Intinya kita sinergitas, menjalin hubungan yang baik dengan siapapun.
11: Selain pemeriksaan tes urin, pihak lapas juga melaksanakan penggeledahan menyasar pada blok C kamar 1 hingga kamar 21 sebagai bagian dari langkah deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban atau kamtip di lingkungan lapas. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan barang yang terlarang di dalam kamar hunian warga binaan pemasyarakatan. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar Anda masih menyimak Buletin Lintas Jateng DIY bersama saya, Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Lanjut dari Purwokerto, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan kelompok rentan melalui program Kecamatan Berdaya. Program ini telah berjalan di 35 kabupaten kota, termasuk di Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
15: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan kelompok rentan melalui program Kecamatan Berdaya. Program ini telah berjalan di 35 kabupaten kota, termasuk di Kabupaten Banyumas. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun menyampaikan program tersebut mencakup penguatan paralegal, pos bantuan hukum di desa, serta pendampingan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam hal ini pendampingan dilakukan melalui kolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak serta organisasi kemasyarakatan. Selain itu, sejumlah organisasi perempuan juga dilibatkan untuk memberikan pelatihan paralegal sehingga penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat dan dekat dengan masyarakat.
16: Kami melihat bahwa angka kekerasan perempuan, anak, dan masyarakat disabilitas ini masih tinggi di Jawa Tengah, sehingga perlu kami dorong untuk pemberdayaan perempuannya. Kami bekerja sama dengan RPA, lalu kita bekerja sama dengan Menkum lewat pos bantuan hukum yang ada di desa-desa. Juga kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain seperti Aisyah, seperti Muslimat, yang mana mereka memberikan pelatihan-pelatihan paralegal sehingga kasus-kasus perempuan itu juga bisa kita tangani.
15: Taj Yassin menambahkan di Banyumas saat ini juga telah disiapkan rumah singgah untuk menampung sementara perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan agar mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Ia menegaskan pendekatan program diarahkan pada perlindungan penyintas agar korban tidak mengalami stigma sosial dan tetap dapat melanjutkan pendidikan maupun aktivitas sehari-hari, sekaligus memastikan kasus dapat ditangani secara lebih komprehensif oleh pemerintah dan mitra terkait. Faisal Raihan melaporkan.
0: Dari olahraga, pendengar, para atlet dari Sasana Satria Training Camp Purwokerto berhasil memborong 7 medali pada ajang Popda Banyumas Cabur Wushu Sanda. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
17: Prestasi membanggakan berhasil ditorehkan para atlet dari Sasana Satria Training Camp Purwokerto dalam ajang Popda Banyumas Cabang Olahraga Wushu Sanda. Pertandingan sendiri digelar di Kompleks Gor Satria Purwokerto pada hari Kamis hingga Jumat 7-8 Mei 2026. Dari 13 atlet yang diturunkan, sebanyak 7 atlet berhasil membawa pulang medali dan berpeluang tampil pada Popda Provinsi Jawa Tengah September mendatang. Pelatih Satria Training Camp Riandri Vano Suryandi mengatakan, capaian tersebut menjadi hasil dari latihan intensif yang telah dilakukan sejak 2 bulan terakhir sebelum pelaksanaan Popda. Selama persiapan, para atlet menjalani program latihan rutin 4 kali dalam sepekan dengan pola pembinaan yang disesuaikan standar atlet kompetitif. Dirinya berharap para atlet binaannya mampu melanjutkan prestasi hingga tingkat provinsi dan membawa nama Banyumas di ajang yang lebih tinggi.
18: Satria ini mengirim kurang lebih 13 peserta dan alhamdulillahnya mendapatkan medali. Kemungkinan bisa main di provinsi di tanggal 5 sampai 9 September nantinya. Latihannya kita sudah mulai intensif dari 2 bulan terakhir sebelum hari event Popda Wushu ini. Seminggu kurang lebih 4 kali dan programnya sudah mulai mengikuti program-program atlet yang sudah berjalan.
17: Para atlet dari Sasana Satria Training Camp yang berhasil meraih medali di ajang Popda Banyumas Cabur Wushu Sanda yakni Ryan Altaf S dari SMK Negeri 2 Purwokerto, Gadvito Wira Pitra Sadu dari SMA Al-Irsyad, Hairil Adinur dari SMA Negeri 1 Sokaraja, Nakeisha Almaria dari SMK Karya Teknologi 2, M. Sevano Putra Suryandi dari SD Negeri 3 Kedung Buluh, Amjad Safik dari SMK Telkom, dan Arfara Jendra dari SMK Telkom. Yanuar Adi melaporkan.
0: Dari Yogyakarta, pendengar, dokter-dokter internship di Sleman mendapatkan vaksinasi campak dari Dinas Kesehatan setempat. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Vika Azalea.
19: Jadi jumlahnya memang nggak bisa dipastikan karena setiap kali kita hanya menerima dari pusat dapat berapa dokter, kemudian kita bagi di
20: program vaksinasi campak bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Sleman kini diprioritaskan bagi dokter internship yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Cahya Purnama, mengatakan vaksinasi campak yang berjalan saat ini berasal dari program pemerintah pusat melalui Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
19: Kalau yang ini tadi, yang untuk nakes itu baru kita berikan untuk dokter internship. Tapi kalau untuk nakes-nakes yang di rumah sakit kita enggak. Dokter internship yang dari pusat itu melalui Dinkes DIY.
20: Ia menyebut dokter internship datang secara bergelombang sehingga jumlah penerima vaksin tidak dapat dipastikan setiap periode. Vaksinasi campak bagi tenaga kesehatan ini baru dimulai pada tahun ini. Ia berharap ke depan cakupan vaksinasi dapat diperluas hingga seluruh tenaga kesehatan.
1: Mudah-mudahan tahun depan seluruh nakes bisa kita, karena ya beresiko juga nakes itu.
20: Cahya menambahkan capaian vaksinasi campak di Kabupaten Sleman dinilai sudah tinggi sehingga resiko penularan semakin kecil. Meski sempat terjadi kejadian luar biasa atau KLB, penanganan telah dilakukan dengan sistem kejar.
0: Sistem penerimaan murid baru tahun 2026 ini di wilayah Bantul akan mengalami perubahan spesifik pada jalur domisili wilayah. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
21: Pelaksanaannya untuk kali ini juga sama, cuman perbedaannya adalah untuk yang kalau dulu Yonasi, sekarang
22: Dinas Pendidikan Kebemudaan dan Olahraga atau Distikpora Kabupaten Bantul telah merampungkan penunjuk teknis atau juknis sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Pada tahun ini, ketentuan terkait domisili wilayah mengalami sedikit perubahan. Kepala Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setianto menyatakan, rancangan juknis ini sudah diajukan kepada Bupati Bantul untuk menunggu proses koreksi dan persetujuan. Nugroho menjelaskan, ketentuan SPMB tahun ini sebagian sama dengan tahun lalu. Namun, ada sedikit perbedaan pada skema pendaftaran jalur domisili wilayah. Secara rinci Nugroho menjelaskan, pada aturan SPMB 2026, satu sekolah dapat menerima pendaftaran calon peserta didik dari 3 kalurahan.
21: Kalau dulu Yonasi, sekarang adalah domisili kewilayahan namanya. Kalau dulu satu sekolah itu nanti bisa mengampu dari wilayah 2 desa atau kelurahan. Tapi kalau sekarang itu satu sekolah negeri itu nanti mengampu 3 desa atau 3 kelurahan.
23: Berarti ada penambahan kuota gitu Pak?
21: Oh enggak ada, kuotanya tetap aja. Cuman perluasan cakupannya. Kalau dulu hanya 2, sekarang menjadi 3.
22: Selain perubahan pada jalur domisili, Nugroho menyebut jika jalur penerimaan lainnya masih sama dengan tahun lalu. Ketentuan tersebut sesuai dengan implementasi Permendikbudristek nomor 3 tahun 2025.
21: Diawali nanti dari jalur perpindahan orang tua ataupun mutasi, kemudian jalur afirmasi. Afirmasi itu terdiri dari keluarga tidak mampu dan juga dari anak-anak dari disabilitas. Kemudian prestasi. Nah, prestasi setelah prestasi nanti yang terakhir adalah yang domisili kewilayahan.
22: Lebih lanjut, perubahan jalur domisili ini diperkirakan akan memengaruhi peta persaingan masuk SMP negeri di Bantul, terutama bagi calon murid yang berada di wilayah perbatasan antar kalurahan.
24: Trivia Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
0: Untuk kali pertama dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia, ada 3 negara yang menjadi tuan rumah pelaksanaan pesta sepak bola dunia tersebut. Berikut trivia Piala Dunia hari ini bersama Rosihan Anwar.
25: Untuk kali pertama, penyelenggaraan Piala Dunia tidak dipusatkan di satu atau dua negara, melainkan di 3 negara sekaligus. Hal ini menjadi sejarah pertama dalam 96 tahun penyelenggaraan Piala Dunia. Meski di tengah kondisi geopolitik yang belum mereda, perhelatan Piala Dunia kali ini seharusnya menjadi event olahraga terakbar di tahun 2026. Nah, sesuai rencana, setiap negara tuan rumah akan mengadakan upacara pembukaan sebelum pertandingan pertama tim mereka digelar. Dengan itu artinya upacara pembukaan akan berlangsung ketika Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Kanada mulai mengawali perjuangan mereka di babak grup. Selain 3 negara tuan rumah yaitu Meksiko, Amerika, dan Kanada, Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini juga diikuti oleh lebih banyak negara. Total ada 48 negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Pembukaan Piala Dunia pertama akan berlangsung pada 11 Juni di Mexico City. Untuk seremoni pertama, tuan rumah Meksiko akan menampilkan band pop pemenang Grammy Award, yaitu Mana, yang bakal tampil dengan artis top lainnya Alejandro Fernandez dan juga Belinda. Sedangkan untuk upacara pembukaan kedua akan berlangsung di Kanada pada 12 Juni 2026. Timnas Kanada yang akan menjamu Bosnia Herzegovina di Toronto sebelumnya bakal dihibur terlebih dahulu oleh sejumlah artis papan atas dunia seperti Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, William Prince, dan juga DJ Sanjoy. Sementara di hari yang sama, 12 Juni 2026, Amerika juga akan menggelar acara pembukaan di Los Angeles sebelum mereka bertarung melawan timnas Paraguay. Skuad Amerika dan Paraguay serta seluruh supporter yang hadir di stadion bakal disuguhi penampilan dari penyanyi Katy Perry sebagai bintang utama upacara pembukaan dengan didampingi rapper Future, Anita, Lisa Blackpink, dan sejumlah artis lainnya. Pendengar, keputusan FIFA untuk menggelar Piala Dunia di tiga negara dan sekaligus ada upacara pembukaan di tiga lokasi yang berbeda menunjukkan bahwa FIFA ingin menekankan peran yang setara dari ketiga negara tuan rumah bersama tersebut. Sudah tak sabar menanti gelar Piala Dunia tahun ini? Ikuti terus informasinya di Radio Republik Indonesia.

0: Demikian trivia Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Dengar informasi dari Rosihan Anwar tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam buletin Lintas Jateng DIY sore hari ini yang disiarkan dari RRI Purwokerto. Saya Arya Setia dan kerabat kerja yang bertugas sore hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: ini.
1: Kita lanjutkan kembali persamaan kita di Purwokerto sore ini. Banyak hal yang sudah kita dapatkan tadi ya, termasuk update informasi yang terjadi di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Sudah kami hadirkan selengkapnya dalam peletin lintas Jateng DIY barusan tadi ya. Nah, pendengar, saat ini sudah pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Saya akan mengajak Anda untuk menyimak ya, kira-kira seperti apa kondisi arus lalu lintas yang ada di Kota Purwokerto sore hari ini, selengkapnya dalam info lalu lintas berikut ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Saya sudah tersambung dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Mas Faris Permadi. Selamat sore, Mas Faris.
3: Halo, selamat sore, Kak.
1: Seperti apa nih kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di Kota Purwokerto yang terpantau, Mas Faris, sore hari ini? Silakan info lengkapnya.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore, pendengar Pro 1. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Alun-Alun pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan kita bergeser ke Simpang Sawangan. Di Simpang Sawangan juga pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Aktivitas kendaraan roda 2 mendominasi paling banyak pada sore hari ini di Simpang Sawangan tentunya, dan juga dari kaki simpang sebelah barat maupun sebaliknya. Pada sore hari ini terlihat kendaraan mobil pribadi dan juga kendaraan roda 2 sepeda motor mendominasi paling banyak pada sore hari ini, dan arus lalu lintas di Simpang Sawangan terpantau ramai lancar. Serta kita melihat lagi yaitu di Simpang Sutosuman. Di Simpang Sutosuman juga pada sore hari ini terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Arus lalu lintas di Simpang Patriot pada sore hari ini juga terpantau lancar serta tidak mengalami kenaikan volume lalu lintas maupun antrian yang cukup panjang pada sore hari ini. Dan juga kita melihat lagi yaitu di Simpang Karang Luas. Di Simpang Karang Luas pada sore hari ini cukup padat aktivitas kendaraan pada sore hari ini, dan juga arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, truk, dan bus mendominasi di sore hari ini. Dan di Simpang Karang Luas terpantau ramai lancar. Serta kita melihat lagi yaitu di underpass Kota Purwokerto, tepatnya di Bundaran Tugu Gadaru Cokpolo, antrian kendaraan cukup panjang pada sore hari ini, sekitar 100 meter menuju traffic light Simpang Museum BRI. Namun pada sore hari ini tidak perlu khawatir karena kami terus memantaunya dan mengaturnya supaya tidak terjadi kemacetan maupun antrian kendaraan yang cukup panjang pada sore hari ini. Kami himbau kepada seluruh pendengar Pro 1 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini tentunya untuk tetap waspada dan berhati-hati. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik, itu sih info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
1: Baik, terima kasih Mas Faris. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali Mas Faris.
3: Siap.
1: Mendingan Anda bisa kembali menyimak info lalu lintas selanjutnya besok pagi pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sekian info lalu lintas.
4: RRI dengan esensi buku. Madre adalah novel populer karya D. Lestari atau yang biasa dikenal dengan nama Dewi Lestari yang terbit pada tahun 2013. Mengambil latar belakang industri musik beserta lingkungan yang mencerminkan kehidupan dari selebriti itu sendiri. Tokoh utama Madre bernama Malvino. Malvino merupakan seorang musisi terkenal yang memiliki karakter yang kompleks akibat beragam tekanan dan ekspektasi tinggi terhadap profesi yang dia geluti, yang kemudian mengakibatkan dirinya terpengaruh secara psikologis. Plot cerita menggambarkan perjalanan karakter utama dalam mengatasi rasa jenuh dan berbagai tekanan dalam kehidupan yang menyelimuti profesi selebritas dan dunia musik yang glamor. Tema utama novel ini mengungkap bagaimana sisi gelap dunia hiburan dan selebriti yang kerap kali mendapat berbagai tekanan dan eksposur dari publik yang ternyata sangat mempengaruhi kehidupan pribadi mereka. Novel ini juga membicarakan mengenai konflik batin dan pencarian makna dalam hidup yang terpengaruh akibat profesi tersebut. Madre menjadi salah satu novel yang dianggap berani dalam mengambil tema yang belum banyak dijelajahi dalam sastra Indonesia, yaitu mengulik mengenai sisi gelap dunia hiburan. Dengan gaya penulisan yang unik, novel ini mampu menjadi salah satu karya sastra yang populer di Indonesia. Demikian esensi buku Madre, karya D. Lestari dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Pendengar Siaga Negeriku, kembali kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini ya. Seperti biasa, kami akan hadirkan beberapa informasi tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Damara Sakti. Kita awali kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini dengan menyimak info perakhiran cuaca. Dan sore hari ini saya sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, ada Pak Nur Faizin. Selamat sore Pak Nur.
2: Selamat sore Mas Arya.
1: Kira-kira seperti apa nih potensi hujankah di wilayah Banyumas dan sekitarnya sore hari ini? Silakan info lengkapnya Pak Nur.
2: Oke, terima kasih Mas Arya. Pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto, berikut kami perakirawan BMKG Cilacap akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang berlaku mulai sore ini hingga esok pagi hari. Perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di wilayah Baturaden, wilayah Sumbang, wilayah Pekuncen, wilayah Purwokerto, wilayah Sokaraja, dan wilayah Banyumas. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Pandanarum, wilayah Karangkobar, dan wilayah Kalibening. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Purbalingga diperkirakan hujan dengan intensitas sedang, yaitu untuk wilayah Karangreja, wilayah Bobotsari, wilayah Karangmoncol, dan wilayah Rembang. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Cilacap diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Kedungreja, wilayah Patimuan, wilayah Kawunganten, wilayah Cilacap Kota, wilayah Binangun, dan wilayah Nusawungu. Yang terakhir untuk wilayah Kabupaten Kebumen diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Sempor, wilayah Ayah, dan wilayah Buayan. Demikian Mas Arya.
1: Baik, terima kasih Pak Nur atas laporannya sore hari ini. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
2: Selamat sore kembali Mas Arya.
1: Pendengar, info cuaca selanjutnya bisa Anda simak kembali besok pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar masih dalam siaga negeriku Pro 1 RRI Purwakarta. Kasus talasemia di Kabupaten Banyumas terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Kesehatan Banyumas terus memperkuat upaya deteksi dini melalui screening kesehatan sejak usia balita hingga calon pengantin. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Ramadhani.
1: Kabupaten Banyumas terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Menyikapi kondisi tersebut, Dinkes Banyumas terus memperkuat upaya deteksi dini melalui screening kesehatan sejak usia balita hingga calon pengantin guna menekan angka kelahiran talasemia mayor. Ketua Tim Kerja PTM Dinas Kesehatan KB Kabupaten Banyumas, Supriyatin STRKL, menyebutkan jumlah kasus pada 2025 mencapai 257 penderita. Naik dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 253 kasus.
2: Untuk di Kabupaten Banyumas, secara umum kasus talasemia itu setiap tahun ada peningkatan. Sebelum tahun 2021 itu angkanya masih di 180-an. Nah, terakhir kemarin data tahun 2024 itu 253. Kemudian data terakhir di tahun 2025 itu meningkat menjadi 257. Adapun tambahan kasus itu ada yang kelahiran baru, ada juga yang pindahan. Jadi memang setiap tahun ada kenaikan.
1: Dinas Kesehatan Banyumas terus melakukan upaya edukasi kepada masyarakat terkait penyakit talasemia. Upaya tersebut dilakukan melalui seminar, workshop, hingga sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah, baik tingkat SMP maupun SMA, guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan screening kesehatan. Talasemia merupakan penyakit kelainan darah yang bersifat menurun, sehingga screening pranikah dinilai menjadi langkah paling efektif untuk mencegah kelahiran talasemia mayor. Apabila kedua calon pasangan sama-sama pembawa sifat, risiko melahirkan anak dengan talasemia mayor mencapai 25%. Sebagai langkah penguatan, pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian penyakit talasemia. Dalam regulasi tersebut, setiap individu diwajibkan menjalani screening pemeriksaan darah lengkap minimal 1 kali seumur hidup sebagai upaya deteksi dini. Supriyatin berharap masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dengan aktif melakukan screening sejak dini. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan peningkatan kasus talasemia di Kabupaten Banyumas. Aisyah Ramadhani melaporkan.

0: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa pihaknya akan terus merawat dan melakukan pengawasan terhadap area rumput alun-alun Purwokerto yang saat ini sudah bisa dinikmati masyarakat. Berikut Vinta Nur Fauzia melaporkan.
1: Banyumas resmi membuka kembali area rumput di alun-alun Purwokerto bagi masyarakat. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Banyumas Hadewo Tri Lastiono sekaligus menjawab aspirasi warga yang ingin kembali menikmati ruang terbuka hijau atau RTH di pusat kota tersebut. Kepala Bidang Penataan Lingkungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Banyumas, Kuat Sudarso, menjelaskan bahwa pembukaan kembali area rumput dilakukan sudah sejak 18 April 2026. Menurutnya selama ini masyarakat telah lama menantikan akses untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau tersebut sebagai tempat rekreasi dan bersantai. Ia memastikan bahwa kondisi rumput alun-alun saat ini dalam keadaan baik setelah melalui perawatan intensif. DLH sendiri secara rutin melakukan penyiraman 2 kali sehari di musim kemarau, serta pemotongan rumput sesuai kebutuhan, sehingga area tersebut tetap hijau dan layak digunakan sebagai RTH.
2: Yang melatar belakangi memang ini sesuai arahan Bapak Bupati, Pak Sadewo, dan juga aspirasi masyarakat, karena selama ini masyarakat sudah kepengen menikmati area ruang terbuka hijau alun-alun. Sehingga kemarin pada tanggal 18 April tahun 2026, beliau Bapak Bupati supaya diizinkan masyarakat untuk menikmati ruang terbuka hijau yang ada di alun-alun, tentunya dengan tata tertib nantinya. Alhamdulillah kita lihat kondisi sekarang ini subur dan hijau sekali, RTH-nya memenuhi syarat untuk RTH. Karena ini dilakukan perawatan rutin, artinya bahwa penyiraman 2 kali. Tapi kalau musim hujan ini memang kita tidak siram. Terus kemudian juga pemotongan sesuai dengan kebutuhan.
1: Meski telah dibuka, masyarakat diimbau untuk mematuhi sejumlah aturan demi menjaga kelestarian area tersebut. Salah satunya pengunjung tidak diperkenankan menggunakan alas seperti tikar berbahan plastik di atas rumput karena dapat merusak kualitas tanaman akibat panas yang terperangkap. Selain itu, DLH juga akan mengatur waktu operasional penggunaan area rumput yang direncanakan dibatasi hingga sekitar pukul 23.00 atau 24.00 WIB. Pengawasan akan dilakukan oleh petugas DLH sendiri yang berjaga di lokasi serta didukung oleh Satpol PP. Terkait sanksi, Kuat juga menyebut tidak akan ada hukuman khusus bagi pelanggar, mengingat RTH merupakan ruang publik, namun pendekatan edukatif akan terus dikedepankan agar masyarakat sendiri memiliki kesadaran dalam menjaga fasilitas umum. Sehingga pemerintah daerah berharap keberadaan ruang terbuka hijau di alun-alun Purwokerto dapat dimanfaatkan secara bijak oleh masyarakat. Warga juga diminta tidak membuang sampah sembarangan dan memanfaatkan fasilitas tempat sampah yang telah disediakan di sejumlah titik. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
3: Angin puting beliung adalah angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan

0: ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
1: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Siaga Negeriku untuk edisi sore hari ini ya. Nantikan kehadiran Siaga Negeriku selanjutnya besok sore. Saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Damara Sakti pamit undur diri. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
2: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa. Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Sugeng sonten pawarta singkang wigati. Polres Banyumas bongkar kasus peredaran obat tembahayani nang wilayah Kabupaten Banyumas. Persiapan kesehatan dadi perkara penting kanggo calon jamaah haji sedurunge mangkat nang tanah suci. Jakobing warta ketok tular kawasaken nang Arya Setia. Polresta Banyumas bongkar kasus peredaran obat tembahayani nang wilayah Kabupaten Banyumas. Nang operasi sing dilakoni dina Kamis bengi, Satres Narkoba Polresta Banyumas nyekel wong loro sing diduga dadi pengedar obat daftar G jenis tramadol karo heximer. Nganggo barang bukti tekan 1.353 butir. Kasus kie kawiwitan wektu petugas ngamanaken wong enom inisial DNC 22 taun warga Kecamatan Sumbang kira-kira jam 6:30 menginang wilayah desa Kedungmalang. Sekang tangane tersangka, polisi nemokna 1000 butir heximer karo 103 butir tramadol sing disimpen tanpa izin. Kapolresta Banyumas Petrus P. Silalahi ngendika menawa penangkapan kue hasil penyelidikan intensif sing dilakoni jajaran Satres Narkoba Gegayutan marake peredaran obat mbahayani nang wilayah Banyumas. Direktur Pembinaan Masyarakat Dirbinmas Polda Jawa Tengah Siti Rondiah meriksa langsung Satkamling terbaik tingkat Polda Jawa Tengah nang RT Loro RW 1 Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Jemuah Bengi. Nang kesempatan kue, Dirbinmas karo tim ngelakoni pengecekan kelengkapan administrasi lan fasilitas Satkamling. Ora mung kue, kemampuan anggota Satkamlis ya ditampil na liwat simulasi ronda wengi. Penanganan kebakaran nganti nyekel pelaku maling sing ketangkep warga tekan nganti restoratif justice. Siti Rondia ngendika, kenangapa Satkamling dados perhatian pimpinan Polri mergane polisi nang ngelakoni tugas ora bisa dewekan, nanging butuh bantuan sekang pirang-pirang unsur, salah sijine pengamanan swakarsa. Persiapan kesehatan dadi perkara penting kanggo calon jamaah haji sadurunge mangkat nang tanah suci. Tenaga kesehatan haji Miranti Probosini ngendika menawa ibadah haji butuh kesiapan fisik sing apik, mergane rangkaian ibadah cukup padat lan nguras tenaga. Miturut dheweke latihan fisik kaya mlaku sikilan munggah mudun undakan becike wiwit dilakoni sakang 6 sasi sedurunge mangkat. Persiapan kue tujuane kanggo nyudar resiko kesel, dehidrasi, head stroke, tekan kumate penyakit kronis wektu nglakoni ibadah haji. Pemerintah Kabupaten Banyumas terus dorong pengelolaan sampah sing ora mung fokus nyudar limbah, nanging ya bisa ngasilakan nilai ekonomi. Konsep kue dikenal nganggo istilah zero waste to money. Ya kue pengelolaan sampah sing dikarepna bisa nyudal limbah sekaligus ngasilna pendapatan kanggo dukung biaya pengolahan sampah kue dewek. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono ngendika menawa pendekatan pengelolaan sampah nang Banyumas beda karo swatara daerah liya sing ngembangaken konsep zero waste to energy nganggo biaya investasi gede. Banyumas malah nyurung sistem sing bisa mengaweh manfaat ekonomi secara langsung. Warta sing pok-pokan. Banyumas wiwit siki dipersiapna dadi salah siji daerah pengembangan atlet rugby nang Jawa Tengah. Langkah kue katon sekang kolaborasi antara Universitas Muhammadiyah Purwokerto karo pengurus Provinsi Rugby Jawa Tengah liwat kegiatan sosialisasi lan coaching klinik nang lapangan Mas Mansur Kampus Siji UMP. Pengprov Rugby Jawa Tengah nganggep Banyumas duweni potensi gede kanggo dadi basis pembinaan atlet rugby anyar. Seliane didukung lingkungan akademik daerah kie ya dinilai duweni sumber daya manusia olahraga sing cukup njanjekna. Perwakilan Pemprov Rugby Jawa Tengah Rahmat ngendika Banyumas dadi salah siji wilayah strategis nang program perluasan pembinaan atlet rugby tingkat Jawa Tengah. Menurut DWK,
Miturut dheweke, perguruan tinggi bisa jadi mitra penting kanggo nyetak atlet sing ora mung kuat secara fisik, tuli juga duweni pemahaman taktik lan sport science sing apik. Cekap semanten warta kotok tular sonten niki. Klilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini ada salah satu akun Facebook bernama Fernando Torres yang mengunggah video yang mengklaim Indonesia menutup Selat Malaka. Nah, unggahan itu juga disertai dengan narasi Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Dan hingga hari ini unggahan itu telah dilihat lebih dari 1,1 juta, mendapat tanda suka lebih dari 31 ribu dan menuai lebih dari 2,8 ribu komentar. Melihat postingan akun Facebook ini, tim pemeriksa dari pemeriksa fakta dari Mavindo, yakni Turnback Hoax, menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang menyebutkan Indonesia akan menutup Selat Malaka. Penelusuran lebih lanjut justru mengarah pada pemberitaan terkait isu pungutan terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka. Dilansir dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak mungkin memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Jadi kesimpulan, dengan tidak ditemukannya informasi kredibel yang menyebut Indonesia akan menutup Selat Malaka, maka unggahan dengan narasi Indonesia tutup Selat Malaka merupakan konten palsu. Masyarakat diharapkan untuk selalu waspada dengan berbagai informasi ataupun berita khususnya yang didapatkan melalui media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pendengar, pemerintah memang saat ini terus mendorong ketahanan pangan ya. Nah, perjuangan untuk mewujudkan ketahanan pangan ini ternyata memang sudah menggema ke pelosok desa ya. Salah satunya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Sumber Agung Sejahtera di Desa Bojong, Kecamatan Merbet, Kabupaten Purbalingga, yang saat ini mengembangkan budidaya melon premium dengan sistem hidroponik di dalam greenhouse. Menurut Direktur BUMDes SAS, Fandi Ramadan, mengatakan bahwa pemilihan budidaya melon hidroponik ini dilakukan berdasarkan sejumlah pertimbangan, salah satunya adalah karena kondisi alam Desa Bojong dinilai sangat mendukung pengembangan pertanian hortikultura. Menurutnya, budidaya melon hidroponik di dalam greenhouse ini memiliki banyak keunggulan, baik dari sisi perawatan tanaman maupun kualitas hasil panen. Nah, saat ini BUMDes SAS memiliki 2 unit greenhouse dengan kapasitas masing-masing sekitar 400 tanaman melon, sehingga total terdapat sekitar 800 pohon melon premium yang dibudidayakan. Fandi menjelaskan bahwa saat ini budidaya melon memasuki musim tanam kedua sejak unit usaha itu dijalankan. Nah, sebelumnya BUMDes juga telah menanam varietas Golden Aroma dan White Kirin. Nah, pada musim tanam kali ini varietas yang dibudidayakan antara lain Sweet Lavender, Kirani dan juga White Kirin. Dan selain untuk pengembangan usaha dan ketahanan pangan, budidaya melon hidroponik ini juga diarahkan sebagai penunjang desa wisata. Dan nantinya saat panen tiba, maka greenhouse ini akan dibuka untuk wisata petik melon sekaligus sarana edukasi pertanian modern. Wah, keren.

0: Pendengaran yang kaum muslimin muslimat di manapun anda berada, sudah pukul 17.37 menit, saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim dan

Pendengar, masih banyak informasi menarik lain yang siap kami hadirkan untuk Anda dan juga lagu-lagu terbaik ya untuk menemani suasana sore Anda. Dan sekaligus saya ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan pulang ya ke rumah, hati-hati di jalan. Biasanya kalau jam-jam sekarang ini di kota Purwokerto ini harus lalu lintasnya lumayan padat ya, terutama di jalan-jalan protokol seperti halnya di depan RRI Purwokerto ini, Jalan Jenderal Sudirman. Ini biasanya kalau di jam-jam segini ya, jam 5, jam 6 sore itu ramai banget karena banyak masyarakat yang ternyata baru pulang kerja. Jadi tentunya harus hati-hati, selalu waspada dan semoga selamat sampai rumah karena keluarga sudah menanti di rumah ya. Jadi capeknya kerja itu akan hilang ketika kita pulang ke rumah disambut sama anak-anak kita, istri kita, suami kita gitu ya. Wah, begitu menyenangkan ya. Itulah nikmat hidup ya, yang kadang-kadang tidak kita syukuri ya. Yakni kita punya keluarga yang begitu menyayangi kita. Wah, alhamdulillah banget itu.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemenhaj Purbalingga dan Kantor Imigrasi Cilacap jalin kerjasama mendekatkan pelayanan pembuatan paspor. Selengkapnya kita simak laporan Fitri Hasanah.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga resmi menjalin kerjasama dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cilacap untuk meningkatkan pelayanan dokumen perjalanan masyarakat. Kerjasama tersebut ditandai penandatanganan nota kesepahaman terkait layanan haji on the spot HOTS dan program Kancil Ngapa. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga Ani Mufarohah mengatakan kolaborasi ini bertujuan menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan dekat bagi masyarakat, yakni melalui layanan HOTS. Calon jemaah haji kini dapat mengurus paspor langsung di gedung PLHUT Kantor Kemenhaj Purbalingga tanpa harus datang ke Cilacap, dan proses pembuatan paspor hanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari. Selain layanan khusus haji, kerjasama juga mencakup program Kancil Ngapak yang ditujukan bagi masyarakat umum untuk pengurusan paspor yang digelar setiap Sabtu dan Minggu pada pekan ketiga setiap bulan di Kantor Kemenhaj Purbalingga. Layanan tersebut, lanjut Ani, dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan bekerja, wisata, maupun studi ke luar negeri. Adapun program Kancil Ngapak, kuota pelayanan dibatasi sebanyak 30 paspor per hari.
3: Perjanjian kerjasama untuk lebih memberikan pelayanan prima terhadap jamaah, memberikan kemudahan kepada jamaah supaya lebih dekat, lebih cepat, efisien, baik efisien waktu maupun efisiensi anggaran bagi jamaah. Sehingga ketika imigrasi ke sini, jamaah bisa terbantu pada saat nanti pembuatan paspor untuk khususnya jemaah haji itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu 2 atau 3 hari di sini, tergantung banyak sedikitnya jemaah, sehingga waktunya bisa disesuaikan dengan kondisi jarak jauhnya jemaah sesuai dengan jadwal yang kita bikin. Efisiensi waktunya juga sangat pas buat jemaahnya gitu kan, tidak terlalu jauh gitu kan.
2: Ani menyebut antusiasme masyarakat terhadap pelayanan tersebut cukup tinggi, termasuk dari warga luar daerah. Tidak hanya itu, bagi jemaah atau warga yang sedang sakit juga disediakan layanan jemput bola langsung ke rumah. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwakarta.
0: Channel informasi dan inspirasi.

Pemerintah saat ini memang lagi getol-getolnya melakukan berbagai upaya penanganan sampah ya, termasuk juga di Provinsi Jawa Tengah ini juga terus berupaya melakukan penanganan krisis sampah, salah satunya melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Nah, program ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Danantara dan sejumlah pemerintah daerah untuk pengembangan pengelolaan sampah berbasis energi terbarukan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yasin Maimun langsung melakukan penandatangan kerjasama yang berlangsung di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta pada hari Senin ini. Dalam tahap awal, kawasan aglomerasi berada di Semarang Raya, yakni Kota Semarang dan Kabupaten Kendal yang ditetapkan sebagai proyek strategis pertama di Jawa Tengah yang akan dibangun dalam program tersebut. Taji Yasin mengatakan bahwa proyek PSEL ini menjadi langkah konkret untuk mengurangi persoalan sampah yang selama ini membebani sejumlah daerah, khususnya Kota Semarang. Menurutnya, Pemprov Jawa Tengah tidak ingin penanganan sampah berhenti di Semarang Raya saja, karena bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, pihaknya juga telah mengusulkan sejumlah kawasan aglomerasi lain untuk masuk tahap berikutnya untuk diusulkan, yakni Pati Raya, Tegal Raya, dan juga Pekalongan Raya.

0: Apakah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Purwokerto sore ini. Ada satu informasi ya, berupa berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi R5285WG. Sekali lagi, nomor polisi R5285WG tahun 2003 warna biru dengan nomor rangka MH33K0113K572247 dengan nomor mesin 3KA547009 atas nama Kirsun, alamat Desa Bojongsari, RT 4 RW 4 Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 di sekitar Kecamatan Kembaran. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Prihatiningsih, nomor HP 0813-291-94786. Alamat Desa Bojongsari, RT 4, RW 4, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya, diucapkan terima kasih.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pendengar masih di rangkaian Purwokerto sore ini ya, sesi terakhir ini. Gak nanti jalan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah hingga penutupan perdagangan. Jadi berdasarkan data Bloomberg, rupiah ini ditutup turun 0,18% atau 32 poin ke level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian global, terutama setelah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Ya, upaya negosiasi perdamaian yang sebelumnya diharapkan meredakan konflik dilaporkan belum mencapai kesepakatan. Amerika Serikat disebut menolak tanggapan Iran terhadap proposal perdamaian yang diajukan sebelumnya, dan kondisi ini memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim As-Suwabi ini mengatakan bahwa kegagalan negosiasi itu mematahkan harapan pelaku pasar terhadap stabilitas kawasan dalam waktu dekat. Nah, kita berharap ya semoga permasalahan ini segera selesai sehingga masalah dolar ini, karena kerasa banget ekonomi di Indonesia itu banyak yang mengeluh memang sedang tidak baik-baik saja.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Dan sepertinya kebersamaan saya di Purwokerto sore ini juga harus segera saya akhiri ya, karena waktunya sudah habis. Tapi masih ada satu lagu lagi yang akan saya hadirkan untuk Anda. Yang jelas nanti setelah ini pukul 19 kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Setelah itu nanti ada undang Rizky ya.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Malam hari ini bersama undang Rizky untuk Lintas Informasi Pro 1. Ratusan atlet mahasiswa FISIP dari Universitas Jenderal Sudirman mempertajam pengetahuan tentang pentingnya literasi media. Selengkap

0: selanjutnya akan dilaporkan oleh Yanuar Adi.
1: Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto bekerjasama dengan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara menggelar kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa FISIP Unsud. Kegiatan tersebut bertajuk Literasi Media, peran kantor berita dalam membangun peradaban bangsa di era digital. Direktur Utama Perum LKBN Antara, Beni Siahaan Butar-Butar menyebut, kampus memiliki posisi strategis sebagai ruang pembentukan intelektualitas dan pola pikir kritis di tengah derasnya arus informasi digital. Dia menjelaskan perkembangan media sosial, kecerdasan buatan, digitalisasi, hingga media baru perlu mendapat perhatian serius dari berbagai elemen, mulai dari lembaga media, pemerintah, kampus, hingga dunia usaha. Beni menilai literasi media menjadi kebutuhan penting agar masyarakat mampu memahami, memilah, dan menyikapi informasi secara benar di tengah maraknya misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Dia juga menekankan bahwa media berkualitas harus terus mengedepankan objektivitas, verifikasi, dan akurasi dibanding sekedar kecepatan penyampaian informasi.
2: Karena kita mau melihat bagaimana pendidikan komunikasi yang digelar di kampus-kampus negeri itu dan juga nanti kampus-kampus swasta itu benar-benar memberikan manfaat tentang media literasi. Karena sosial media, AI, digitalisasi, dan juga media konvensional dan juga media-media yang new media ini itu perlu mendapat perhatian serius dari berbagai komponen-komponen masyarakat.
1: Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsud, Norman Ari Prayogo mengatakan, perkembangan media sosial saat ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Ia menilai mahasiswa harus mampu menjadi konsumen informasi yang cerdas, sekaligus produsen konten yang bertanggung jawab.
3: Memang berita itu mengalir terus-menerus kepada feed yang ditampilkan di manifestnya Unsud juga sudah ditampilkan. Itu mendapatkan perdebatan yang luar biasa. Oleh karena itu memang kita sebagai civitas akademika, hal itu merupakan tantangan besarnya kita.
1: Penguatan literasi media di lingkungan kampus menjadi penting agar mahasiswa mampu melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi di media sosial. Selain Dirut Antara, kegiatan tersebut juga menghadirkan jurnalis Virgi Bakker serta Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsud Edi Santoso sebagai narasumber. Yanuar Adi melaporkan.
4: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
1: Selamat pagi, Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya, Pak.
0: Sudah, Dek. Biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
1: Ayub, astaga. Di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
2: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
3: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Minggu depan, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat. Ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun. Pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: material dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak, plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

akhirnya saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi.

0: kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya malam hari ini untuk edisi hari Senin tanggal 11 Mei tahun 2026 kembali hadir membersamai pendengar dimanapun Anda berada untuk kesempatan hari ini di Purwokerto malam ini. Dan spesial for the first time, untuk yang pertama kalinya, Kiki ini bakal ada membersamai pendengar untuk ada satu acara Ruang Psikologi dengan tema mengenal kepribadian diri bersama dengan narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 Purwokerto. Ada beliau Dr. Ugeng Dwi Aryo, dosen Fakultas Psikologi dari UMP Purwokerto. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Ugeng.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Salam kenal Pak Ugeng.
3: Salam kenal. The first time.
2: Benar.
3: Selalu ada yang pertama.
2: Benar. Iya, yang terakhir lupakan aja lah ya. Tapi kalau misalkan setiap Pak Ugeng kesini sebenarnya saya lihat, cuma nggak menyapa, mungkin nyapa salam-salam doang ya di depan ya, nggak nyampe ngobrol di studio. Gitu.
3: Udah berapa lama di RRI?
2: Alhamdulillah di Pro 2 itu dari Desember 2023.
3: 2023.
2: Iya, 2 tahun lebih dikit lah Pak Ugeng. Laman Pak Ugeng di sini. Baik pendengar, untuk Ruang Psikologi dengan tema mengenal kepribadian diri, Anda semuanya juga bisa bergabung di obrolan kita malam hari ini di WhatsAppnya Pro 1 di 0811 2540911, atau bergabung di room chat kita di YouTube RRI Purwokerto karena kita juga streaming di sana. Baik, langsung aja mungkin terkait dengan tema kita malam hari ini Pak Ugeng, mengenal kepribadian diri. Ini untuk yang pertama mungkin kalau boleh tahu sekalian menjelaskan terkait dengan apa nih sebenarnya motif dari Pak Ugeng, atau mungkin kayak latar belakang Pak Ugeng malam hari ini mengambil tema tersebut Pak Ugeng.
3: Oke. Ya, sebenarnya bukan dari saya ya, tapi karena ada ide ya gitu ya.
2: Oke.
3: Jadi intinya adalah ternyata ketika ada, saya berkali-kali sebagai pewawancara di rekrutmen ataupun fit and proper test. Dan ternyata ketika ada pertanyaan gitu ya. Ada pertanyaan, sering ada pertanyaannya, ceritakan tentang diri kamu atau sebutkan kelebihan dan kekurangan gitu ya.
2: Okay.
3: Ya ternyata banyak orang yang gak bisa jawab loh. Gitu. Nah, termasuk ketika kalau kamu, misalnya ada pertanyaannya, misalnya saya tanyakan sama Mas Kiki ya. Kalau dirimu hewan, hewan apa yang ingin kamu, kamu ingin menjadi?
2: Kalau diri saya hewan, hewan apa yang aku, hewan apa ya? Mungkin, apa ya, sapi mungkin ya.
3: Kenapa sapi?
2: Karena sapi itu, pertama itu ini banyak disukai orang.
3: Oh gitu.
2: Sate sapi, apalagi pas kurban tuh penjual sapi gitu banyak, ya? Banyak dicari. Okay. Kemudian sapi wagyu itu, wagyu Jepang mahal, eksklusif. Mungkin kurang lebih seperti itu.
3: Oke, okay. Rela berkorban ya.
2: Rela
3: mungkin
2: berkorban, ya. Saya gak kepikiran malah.
3: Oke, okay. Misalnya kemudian ketika waktu luang misalnya, aktivitasmu apa?
2: Waktu luang itu paling nongkrong ya Pak ya.
3: Oke, nongkrong.
2: Nongkrong aja ngopi. Kalau baca buku jarang. Maksudnya kayak nongkrong ya nongkrong, baca ya baca gitu.
3: Oke.
2: Jadi paling nongkrong ngopi sama ngobrol sama teman kalau waktu luang.
3: Oke. Kemudian kalau ketika ingin bersenang-senang, cara dirimu bersenang-senang itu ngapain?
2: Ada banyak. Saya sebutin dua aja kali ya.
3: Yeah.
2: Nonton film di bioskop sama renang.
3: Oke.
2: Okay. Udah itu dua.
3: Bioskop dan renang.
2: Bioskop dan renang.
3: Itu sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya kita seringi. Atau saya ya. Kita untuk ngawali aja. Sebenarnya itu pertanyaan opening yang hanya untuk istilah kita namanya traditional interview. Nanti setelah itu baru kita namanya ke behavioral event interview. Nah, jadi di awal-awal gitu. Tapi kita coba untuk menakar nih dari hobi atau kesukaan dia, cara dia menghibur diri. Kemudian kalau saya adalah hewan apa, karena apa? Kan gitu ya. Karena dan jawaban yang spontan itu lebih baik.
2: Oke.
3: Okay. Gitu ya. Jadi biasanya kita justru tidak mengakui jawaban yang berjeda. Misalnya jawaban yang
2: berarti saya tadi termasuk berjeda.
3: Ya, berjeda. Jadi sapi itu lebih banyak dalam tanda kutip adalah manipulasi pikiran.
2: Oke.
3: Okay. Gitu ya. Dan tatapan matanya kan korteknya dia menggali kortek bukan otak kiri. Tapi otak kanan, nah otak kanan itu dia sebenarnya mencari ide gitu.
2: Sebenarnya tadi kalau misalkan boleh jujur Pak Ugung, saya tuh pengen nyebutin hewan yang dari Australia itu apa ya, yang ada kantongnya nih ya.
3: Kanguru.
2: Kanguru, cuma tadi aku lupa ini kanguru apa namanya, oh sapi wae lah sing kepena gitu.
3: Oke, emang kepalanya kan saya, kenapa kanguru?
2: Gak jadi deh, sapi aja gitu ya.
3: Jadi karena itu akan membuat, karena orang nyebut hewan dulu ya, tapi kenapa kenapa hewan itu kemudian orang akan menambahi dengan jawaban karena ini dan ini ya. Jadi pasti ada sifat-sifat hewan yang disebutkan yang mungkin mengarah pada dirinya. Ya kan? Kenapa suka hewan ini kan karena ini dan ini. Nah, jadi di dalam itu namanya wawancara proyeksi ya, yang lebih banyak melihat seorang dengan cara memproyeksikan pada satu benda atau pada satu aktivitas tertentu atau pada kesukaan terhadap sesuatu. Ya. Nah, dari situlah saya ngelihat banyak orang yang gak bisa jawab. Ya, contohnya tadi kalau ada pertanyaan sebutkan kelebihan yang kamu miliki.
2: Oke. Okay. Agak susah.
3: Nah, kan gitu ya. Sebutkan kelemahan yang kamu miliki. Kelemahan lebih banyak orang mudah untuk menemukan. Kelebihan yang sulit. Dan kadang-kadang juga karena rasa canggung ya, kadang-kadang orang akhirnya juga enggak
2: cenderung menutupi ya.
3: Iya. Takut dianggap ria mungkin.
2: Oh iya.
3: Ya. Jadi enggak
2: orang nih.
3: Enggak ngomong padahal kelebihan kita boleh-boleh aja kan, kalau kita ngomong saya orangnya percaya diri.
2: Orang ditanya kok ya, Pak ya.
3: Iya, makanya kan itu ya. Tapi nah, kesimpulannya adalah ternyata sulit untuk kita itu menunjukkan siapa diri kita. Okay. Jadi kita mulai kalau gitu kita mulai dengan yuk kita mengenal diri. Kan itu ya. Artinya apa? Mungkin buat para pendengar yang mungkin masih mencari kerja atau mungkin sering ditanyain, aku tuh bingung kalau ditanyain sama psikolog gitu ya, atau aku tuh bingung kalau ada wawancara yang menanyai kepribadianku kan gitu ya. Nah, ini hari ini kita diskusikan.
2: Okay. Gitu kan. Waduh, luar biasa. Ini hari pertama pengenalan diri lagi ya. Gitu. Jadi ini rasa-rasanya cocok vlogging-nya, cocok banget. Gimana?
3: The right man in the right place in the right time.
2: Gitu ya mungkin ya Pak ya, kurang lebih ya. Yeah. Tapi ini menarik Pak Ugung terkait dengan pengenalan diri. Seringkali saya juga sebagai kaum Gen Z. Pak Ugung juga kayaknya masih Gen Z ya.
3: Saya gengsi.
2: Gengsi mengakui dirinya boomers gitu ya. Seringkali itu ada banyak, kemarin juga sempat ramai di media sosial terkait dengan orang ini lebih mudah menilai orang lain daripada menilai diri sendiri gitu ya. Jadi orang ini kadangkala saya lebih kenal pacar saya dibandingkan saya kenal diri saya sendiri.
3: Betul.
2: Contohnya tadi Pak Ugung tanya kelebihan saya apa, kelemahan itu harus ada agak-agak sedikit mikir gitu. Yeah. Nah ini apakah hal tersebut ini umum terjadi ke manusia atau seperti apa sebenarnya Pak Ugung?
3: Yeah. Kita itu pribadi sebenarnya gini, kenapa muncul kata namanya resolusi di awal tahun atau muncul kata namanya introspeksi. Kalau dalam Islam ada namanya muhasabah, menghisap diri. Menghisap itu memperhitungkan beberapa hal yang sudah kita miliki dan belum kita miliki, sudah kita lampaui dan belum kita lampaui. Jadi karena kita termasuk jarang orang-orang yang seperti itu.
2: Okay.
3: Termasuk juga kita jarang melakukan namanya evaluasi. Nah, atau kita sering mengevaluasi tapi orang lain atau sesuatu yang sudah berjalan tapi bukan kita.
2: Bukan gitu. Diri sendiri
3: bukan
2: yang
3: diri dievaluasi. Sendiri. Okay. Jadi evaluasi diri, introspeksi, resolusi, muhasabah itu hal yang sama, tapi yang hampir mirip artinya yang jarang dilakukan manusia. Sehingga kita lebih mudah untuk mengevaluasi orang lain, kan gitu ya, menilai orang lain, kan gitu ya. Bahkan mencela orang lain kan gitu ya. Itu barang paling mudah.
2: Itu
3: kan
2: pandai gitu. Banget, gak usah diajarin.
3: Iya, karena kita memang persepsi itu lebih mudah kita tangkap dari luar daripada dari ke dalam.
2: Okay.
3: Gitu ya. Jadi dan kita juga merasa bahwa mengevaluasi diri itu enggak penting-penting amat gitu ya. Saya ini kan besok dua bulan lagi kan tahun baru Hijriah. Saya momentum yang paling pas bagi saya ya, bukan tahun baru Masehi tapi Hijriah. ya untuk melihat pencapaian-pencapaian saya dan apa yang perlu saya perbaiki dari semua itu, gitu ya. Kemudian bagaimana kita merencanakan masa depan, gitu ya. Jadi yang paling enak itu, tapi kan semua orang sah saja. Mungkin yang kaum tertentu waktu Imlek juga bisa, kan?
2: Iya,
3: gitu,
2: beda-beda.
3: Iya. Nah, kembali lagi ke kepribadian, akhirnya karena jarang orang memahami diri sendiri, yuk kita mulai dari siaran ini, kita bicara tentang mengenal kepribadian. Kepribadian dulu deh. Mungkin lain waktu kita bicara minat, bakat, kan itu ya. Karena
2: kepribadian aja ini kayaknya enggak cukup.
3: Enggak cukup,
2: udah
3: ini
2: menit,
3: berapa gitu. Menit ini?
2: Ini aja kurang setengah jam lagi.
3: Enggak cukup enggak. Tapi boleh kita diskusi. Jadi manusia itu kalau di dalam psikologi, kalau kita mau mengukur itu ada misalnya tes intelijensi. Berarti kita mengukur apa?
2: Kepintaran, kepandaian.
3: Kepandaian atau intelijensi itu intelektualitas.
2: Intelektual.
3: Jadi kapasitas berpikir, problem solving, daya kreatif, daya analisis, konseptual kan gitu ya. Bagaimana dia berpikir kritis itu intelijensi. Kemudian ada tes kepribadian. Kemudian ada tes minat. Nah, kalau minat itu terkait dengan interest terhadap sesuatu atau aktivitas sesuatu. Misalnya pada pekerjaan, pada bidang ilmu, atau pada aktivitas tertentu. Kalau bakat itu untuk melihat potensi yang dia miliki sebagai hampir mirip dengan talent, tapi lebih pada aptitude kalau bahasa kita. Jadi sesuatu yang yang dia dengan sedikit latihan dia itu lebih cepat belajar. Misalnya bisa gitar?
2: Gitar dikit.
3: Nah, dikit ya. Tapi temanmu ada yang bisa gitar canggih kan?
2: Dia udah profesional.
3: Nah, maka dia lebih berbakat daripada dirimu. Dengan sedikit latihan dia udah cepet gitu ya. Dibandingkan kita yang latihan berhari-hari di pos ronda, genjerang-genjering, larinya cuma A, B minor, C minor. Kan
2: jangan-jangan bakat kita bukan di gitar.
3: Nah, gitu ya. Berarti mungkin bakat kita di yang lain. Oke, jadi itu bakat. Kemudian ada juga tes pola kerja. Misalnya apakah dia itu teliti, apakah dia itu kerjanya cepat, apakah dia itu kerjanya sistematis, itu namanya pola kerja. Contoh, kalau aku mau nyeleksi teller, aku harus nyari yang teliti. Kalau perlu dia zero error waktu ngitung. Nah, makanya ada tes yang istilah kita namanya tes koran, pernah
2: lihat? Yang pakai angka-angka.
3: Yang ngitung dua angka, dua angka. Nah, itu adalah salah satu tes untuk melihat pola kerja. Nah, kita fokuskan ke kepribadian. Nah, di tes kepribadian itu mau melihat namanya juga kepribadian. Berarti kan pribadi seorang nih. Yang dalam konteks tertentu pribadi itu memang closing. Ya, dia itu close di dalam diri. Dan jarang dia itu keluar, private kan. Pribadi itu kan private. Nah, kepribadian atau kita nggak ke larah keranah private-nya, tapi ke larah keranah personalnya. Maka disebut personality. Kepribadian itu personnya. Nah, kepribadian itu unik, ya. Jadi ada 8 miliar penduduk muka bumi dan nggak ada yang 100% sama. Itu kepribadian. Kepribadian itu cenderung menetap. Jadi Mas Kiki di usia 20 tahun itu hampir nggak beda dengan Mas Kiki di usia 40 tahun. Hal-hal yang dilakukan dalam konteks kepribadian itu, misalnya waktu 20% tahun orangnya pede banget dan cerewet, 40 tahun kayaknya gak kemudian jadi pendiam. Kan gitu ya. Jadi bagaimana cara berinteraksinya juga beda gitu ya. Artinya setiap orang beda gitu ya. Ada yang lebih suka nongkrong, ada yang lebih suka sendirian ya. Ada yang nyari idenya itu di kamar, di toilet bahkan gitu ya. Ada yang nyari idenya itu ketika dia ngobrol dengan banyak orang, kan gitu ya. Jadi itu kepribadian. Jadi dia cenderung sebagai organisasi yang dinamis pada diri seorang. Dia menetap dalam kehidupan seorang, tapi dia unik. Dan dia cenderung untuk menetap secara pola. Ya, istilah kita namanya traits ya. Polanya itu cenderung menetap, ya seperti itu terus gitu ya. Dan apakah dia bisa berubah? Bisa, tapi butuh waktu atau butuh satu pengalaman hidup yang luar biasa.
2: Oke, berarti transisinya agak lama atau mungkin di dalam perjalanan hidupnya dia ada something yang kemudian membuat Kalau ini mau nggak mau harus berubah. Ya, gitu.
3: Biasanya peristiwa-peristiwa shocking. Misalnya gini, ada seorang yang ceria banget, kemudian tiba-tiba dia pendiam. Dan pendiamnya berhari-hari. Aneh kan orang yang ceria banget ngobrol
2: seru. Itu tahu tuh, itu pasti di kantor dimaki-maki sama bosnya.
3: Bisa atau mengalami peristiwa-peristiwa misalnya kita kemarin ada sexual abuse atau bullying. Kan gitu ya. Jadi ada yang peristiwa traumatik yang membuat orang bisa berubah. Nah, jadi itulah personality. Jadi dia cenderung unik, cenderung menetap. Bisa dilihat dari gaya berinteraksi dan seterusnya gitu ya. Nah, tes psikologi yang mau mencari kepribadian gitu ya. Nah, itu banyak gitu ya. Nah, saya mau sebutkan beberapa tapi mungkin dan nanti saya fokuskan ke ini ya, tes tersebut ya. Okay. Karena banyak sekali tes. Ada tes namanya EPPS, Edward Personal Preference Schedule. Itu dia mengungkap kepribadian itu sampai 15 kepribadian berdasarkan namanya needs ya. Needs itu keinginan yang paling dalam yang ingin keluar. Yang pertama adalah kita bisa melihat bagaimana dia itu ketika mencapai prestasinya, namanya need of achievement. Ya, yang kedua bagaimana apakah dia itu hidupnya lebih suka sesuatu yang teratur atau tidak. Kalau need of achievement itu dia orangnya achieve-nya tinggi atau dia gini ya, mungkin bahasa yang Riana adalah gini, orang yang motivasi berprestasinya tinggi dengan yang rendah itu beda dari misalnya dia memilih tempat duduk di mana ketika ada satu event.
2: Oke.
3: Okay. Kan itu ya. Orang yang prestasinya tinggi, motivasi ya. Berprestasinya tinggi, dia pengen duduk di depan.
2: Pasti di depan.
3: Nah, kemudian ketika ada pertanyaan gitu ya. Orang yang motivasi berprestasinya tinggi itu cenderung curiosity-nya juga tinggi. Dan ingin perform gitu ya, sehingga dia ingin tanya gitu ya. Okay. Nah, jadi ada orang yang duduk dia di belakang kan gitu ya,
2: udah pasif
3: gitu ya. Ditanya enggak ngerti, itu motivasi berprestasinya rendah, motivasi belajarnya juga rendah, motivasi ingin tahunya juga rendah.
2: Nah, tapi itu udah bisa dipastikan untuk kemudian orang yang duduk di belakang ini berarti dipastikan motivasi belajarnya rendah atau belum tentu?
3: Kita ngelihat indikasi dulu.
2: Oke. Okay.
3: Nah, jadi indikasi dulu. Jadi nah ini bicara budaya ya. Sehingga untuk need of achievement kita itu cenderung untuk sedang.
2: Oke.
3: Okay. Enggak rendah tapi sedang. Jadi dia pengen tapi hanya sampai kepengen. Misalnya gini deh, saya tuh sering di SMA kalau motivasi itu ya, saya keluarin uang tuh 100 ribu.
2: Okay. Ya. Ditawarin tuh.
3: Saya cuma tanya, siapa yang ingin uang ini kan gitu ya. Rata-rata semua kan bilang saya gitu ya. Oh,
2: mau tuh semuanya.
3: Mau enggak 100 okay. ribu ini? Mau gitu ya. Yakin mau? Saya tanyakan gitu kan. Yakin kan gitu ya.
2: Sampai diyakinkan.
3: Iya ya. Kan. Bener mau nih, emang kalian tipe orang yang mau uang 100 ribu? Mulai kerja. Kri-kri, kenapa ya orang pada berpikir, ah kalian gak mau tuh uang 100 ribu, yakin kalian pengen uang 100 ribu ini? Gitu ya, baru kemudian ada yang berdiri dan bangkit kemudian mengambil.
2: Oke. Okay.
3: Gitu ya, dan itu hanya 1-2 orang. Kita itu lebih mudah untuk mengatakan mau.
2: Kan apalagi ya? Rame-rame.
3: Kan ya, karena merasa yang lain juga
2: tapi
3: pengen.
2: Tapi yang action ini betul, bisa dihitung jari.
3: Betul, nah motivasi berprestasi itu masalah action akhirnya. Oke. Okay. Ya, berapa orang sih yang mau menunjukkan? Jadi berapa orang yang mau bangkit dari duduknya untuk meraih sesuatu yang dia inginkan? Itu yang sedikit. Tapi kalau mau.
2: Hanya sekedar ngomong-ngomong.
3: Jadi kalau ditanya pengen gak nilainya A? Pengen kan gitu ya. Tahu gak cara nilai A-nya bagus gimana? Kamu presentasi yang baik, menarik, tanya. Kalau ada yang gak ngerti, gak diem. Kalau diem kan kita gak ngerti nih, pada ngerti apa enggak kan. Itu contoh.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Dan orang-orang itu ya terpilih emang, tapi dari populasi ya selalu ada yang need of achievement-nya rendah, ada yang tinggi. Itu baru need of achievement.
2: Oke. Okay.
3: Di bawahnya need of achievement itu ada nama need of difference, yaitu keinginan untuk hidup teratur. Coba dilihat meja kerja.
2: Ini.
3: Masuk ke meja kerja karena ini meja kerja kok berantakan. Ini need of difference-nya rendah. Gitu ya. Dilihat dari rutinitas
2: orang,
3: harian ya.
2: Orang awam pun bisa menilai
3: iya,
2: gitu ya.
3: Iya, betul gitu ya. Jadi keteraturan itu macam-macam ya, ada kamar, ada meja kantor, itu disinkronkan gitu ya. Yang ketiga namanya need of order, orang yang bekerjanya sistematik. Ya contoh, ada orang yang berangkat ke kamar mandi nih, dia mau mandi kan, tapi kemudian kalau dia udah selesai mandi terus manggil, "Ki, ambilin anduk dong," itu orang need of ordernya rendah,
2: nggak sistematis. Harusnya sebelum mandi,
3: betul,
2: Step by stepnya ambil anduk dulu, ambil sabun dulu.
3: Itu kan bukan harusnya sih, emang dia tipenya nggak gitu. Okay. Bukan harusnya. Okay. Jadi ada orang ya, dia mau mandi, kan aku mau mandi tuh di sana, anduk di situ, gayung di sana. Jadi dia, oh ya aku ngambil anduk dulu, terus ngambil gayung, terus dia hitung, bukan hitung ya, cek odol ada, ini ada, ini. Oke, aku baru masuk dong. Karena ada juga orang yang sampai kamar mandi, aduh sabunnya di mana kan gitu.
2: Sabun ya, ketinggalan, gayung ketinggalan, apalagi anduk.
3: Nah gitu ya, asal nggak semuanya ketinggalan. Nah ini artinya ada orang yang dia berpikir sistematik, jadi saya akan melakukan ini, baru itu, kemudian baru itu. Nah itu need of ordernya tinggi. Nah nggak semua orang kayak gitu. Ada 15, saya nggak sebutkan semua. Ada tes namanya 16 personality factor, 16 PF. Jadi dia membagi lagi tuh, kalau ini ngelihatnya dari namanya, karena dia menggunakan analisis faktor gitu ya, dia menjadikan faktor manusia. Nomor satu itu namanya warmth. Warmth itu adalah orang itu makin warm, itu makin hangat dia dengan orang lain, makin mudah nyair, makin nyaman bersama dengan banyak orang.
2: Oke. Okay.
3: Nah kalau warmnya rendah, warm tuh warm tahu ya, kayak iya, di
2: kayak lampu ini semakin ya, panas, iya, semakin dingin.
3: Betul, kayak di apa namanya,
2: suhu
3: dispenser. Oh, iya. Nah itu kan ada warm kan gitu ya.
2: Aku mau ngomong microwave juga bisa ya.
3: Iya microwave betul. Nah orang yang warm itu hangat, jadi dia bisa ngeblend dengan banyak orang. Nah orang yang warmnya tinggi tadi bisa ngeblend banyak. Tapi orang yang warmnya rendah, dia itu insecure dengan orang baru.
2: Oke. Okay.
3: Mau kenalan gitu ya, dia nggak senyaman orang yang warmnya tinggi. Jadi orang warm tinggi tuh ketemu orang misalnya nih, kalau Kiki pernah naik kereta yang duduknya berhadapan.
2: Iya pernah.
3: Oke ya, apa itu
2: yang
3: yang ke Semarang gitu ya. Serayu, oh ke Bandung jauh. Itu iya, udah jauh.
2: Bengawan.
3: Nah sekarang kita lihat yang duduknya tiga baris.
2: Oke, ya, sebelah kanan biasanya.
3: 1, 2, 3 terus berhadapan 1, 2, 3.
2: Okay.
3: Ini kalau orang nggak warm ya, itu ya udah dia milih selalu di dekat yang jendela, nempel pipinya, dia sibuk dengan headsetnya ngelihat keluar. Ya. Tapi kalau warmnya itu tinggi, dia cenderung untuk membuka percakapan. Mau kemana bu? Kalau ibu kemana? Oh bapak juga bareng ibu enggak gitu.
2: Okay.
3: Nah kalau aku nyari orang marketing, humas, aku nyari orang yang warmnya tinggi. Nah itu contoh. Jadi itu tes namanya 16 PF.
2: Oke.
3: Nah saya akan fokuskan ke satu tes namanya MBTI.
2: Oke, tapi tahan dulu.
3: Oh
2: bagus.
3: Boleh
2: istirahat. Iya, dulu. Ini langsung dites aja ya teman air teman perdua. Tuh kan kecepatan teman perdua ya. Jadi selama 2 tahun di sana mungkin ya ada transisi yang kemudian butuh proses ya Pak Ugung ya. Semuanya yes, butuh waktu pendengar. Biasanya teman perdua di sini pendengar pro satu ya. Nanti kita juga akan tadi seperti yang Pak Ugung sampaikan ada beberapa tes yang mungkin bisa dipraktekkan malam hari ini gitu ya Pak Ugung. Kemudian nanti juga bakal dibahas juga terkait dengan bagaimana cara mudah untuk diri kita ini bisa mengenal lebih dalam diri kita sendiri gitu. Mendengar jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan kembali hadir di ruang psikologi di Purwokerto malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro1, channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, kembali lagi di ruang psikologi dengan mengangkat tema mengenal kepribadian diri bersama dengan Pak Ugung malam hari ini. Pak Ugung tadi sempat akan menyampaikan beberapa tes ya, ini jadi deg-degan ya, bilangnya tes ya. Mungkin langsung aja Pak Ugung.
2: Oke, dan dari semua tes, sebelum saya tes yang akan kita bahas untuk bagaimana kita mengenal diri adalah ada tes namanya tes proyektif.
1: Oke.
2: Nah, tes proyektif ini menggunakan media, sesuatu media yang memproyeksikan dia. Contoh, pernah dengar nggak tes gambar orang?
1: Oh iya, gambar orang. Aku pernahnya gambar ini, rumah sama pohon.
2: Oke, pohon, rumah, dan orang.
1: Iya.
2: Oke ya. Jadi, kalau tes rumah, pohon, dan orang, itu nanti adalah bicara tentang bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya. Terutama lingkungan primer dia. Nah, kalau di tes gambar orang itu nanti memujin bukan karena bagus jeleknya gambar lo ya.
1: Oke.
2: Jadi kadang-kadang aku nggak bisa gambar, nggak apa-apa, gambar aja.
1: Yang dinilai bukan bagus jeleknya.
2: Bukan bagus dan jeleknya, gitu ya. Nah, tapi saya nggak akan ke situ karena itu nanti ada kode etik. Saya akan ke tes melalui tulisan tangan. Nah, namanya tes grafologi. Kalau tes gambar orang itu namanya tes grafis. Kan gitu ya. Ada juga tes namanya tes warteg yang 8 kotak yang kemudian ada stimulus-stimulus. Oke, nah tes gambar tes tulisan tangan. Yuk, tulisan tanganmu seperti apa? Ada enggak di sini?
1: Ada ini, kemarin. Oh,
2: sini.
1: Ini kan Daiwan jadinya coretan tok.
2: Di baliknya ada tanda tangan dong.
1: Enggak ada.
2: Enggak apa-apa tanda tangan.
1: Oh, saya sekarang. Tanda tangan. Iya, siap. Iya. Atau mau di sini aja yang kosong?
2: Boleh, boleh.
1: Tanda tangan ya. Saya deg-degan loh ini pendengar. Punten-punten.
2: Sama agak tulisannya.
1: Tulisannya, punten.
2: Okay. Baik.
1: Saya dibaca nih.
2: Enggak, tulisan kamu yang aku baca.
1: Oh iya, baik.
2: Enggak kamu.
1: Siap.
2: Oke ya. Yang pertama, dirimu sebenarnya orang sistematis.
1: Ya. Oke.
2: Kemudian aku tanya, ini titik ini selalu ending?
1: Selalu ending.
2: Jadi ada seret, ada titik.
1: Benar.
2: Nah itu orang-orang agak peragu.
1: Oke. Okay.
2: Ya, tapi kalau kamu sekali garis di bawah, itu kamu orang yang tegas justru.
1: Oke. Okay.
2: Jadi
1: terlepas dari emang style tanda tangannya ada titik.
2: Pengen agak sedikit, bukan pengen agak sedikit ya, nggak enak juga. Pengen perfect lah, gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau gini, kalau ada memberi instruksi itu kadang-kadang belikan yang speknya kayak gini ya. Terus pasti ada tanya, paham kan? Gitu. Gitu. Harus ada itunya, kalau enggak kamu enggak nyaman.
1: Oke.
2: Gitu. Oke ya, orientasimu agak orientasi masa lalu.
1: Okay.
2: Jadi jangan utang ke seorang Kiki. Halo semuanya.
1: Enggak mau, saya emang enggak mau utang.
2: Makanya, karena kamu akan mengingat.
1: Iya.
2: Ya, orientasi masa lalumu tuh kuat gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman masa lalu. Jadi kalau ketrigger ingatan, cepat langsung flashback gitu ya. Baiknya kamu agak positif, bukan positif, optimis. Nah, dirimu tuh optimis.
1: Ya. Okay.
2: Jadi, kenapa? Karena naik tanda tangannya. Nah ini ada di satu ilmu namanya grafologi. Nah, kalau di tulisan tangan
1: itu campur-campur tuh Pak.
2: Iya campur-campur. Ada sistematiknya kok. Contohnya, jadi ada namanya loop ya. Loop itu berapa banyak lingkaran-lingkaran. Nah ini intinya adalah seperti itulah ya. Nah, aku kan tadi tanya.
1: Lingkaran untuk menunjukkan sesuatu
2: iya,
1: gitu.
2: Dirimu meskipun orangnya optimis ya, tapi dirimu tuh bukan orang ekstrovert banget.
1: Oh ternyata saya enggak, bukan ekstrovert.
2: Enggak.
1: Selama
2: tapi,
1: ini saya mengira diri saya ekstrovert
2: enggak,
1: banget.
2: Kamu ada di tengah. Jadi untuk tulisan yang tegak di tengah, ini kan kamu hampir semua tulisan tegak nih.
1: Benar.
2: Nah, itu beda dengan orang yang tulisannya miring kanan.
1: Agak italik.
2: Ah, italik itu orangnya biasanya dia orangnya ekstrovert.
1: Oke.
2: Okay. Tapi dia harus didukung dengan yang lain-lain ya. Itu kita nggak boleh berdasarkan indikasi
1: aja,
2: tunggal. Jadi kalau ada dari tes ini dia orangnya ekstrovert. Dari tes ini dia bisa menempatkan diri lah, nggak ekstrovert. Dan ekstrovert, oh berarti dia memang ekstrovert.
1: Oh, setelah akumulasi gitu.
2: Iya, jadi tes psikotes itu kita main dari beberapa gejala. Kayak kita tadi saya sebutkan harus ada gejala. Misalnya kita mau ngomong tipes ya harus ada gejala panas dingin, kan ya, suhu tubuh panas, gitu, kemudian menggigil, demam, kemudian perut ada rasa nyeri, kemudian apa-apa baru kita, oh ini diagnosisnya ini gitu. Jadi kita nggak boleh hanya mendasarkan dasarnya cuma dia itu demam, langsung oh itu tipes, nggak bisa, karena itu bisa juga COVID, bisa juga DB,
1: bisa juga yang lain
2: kan gitu. Jadi itu, oke ya, mungkin itu. Nah jadi ini saya ngajak pendengar untuk kalau minat kuliah di Fakultas Psikologi.
1: Ah, masuk banget. Tapi memang seseru itu ya.
2: Ya, makanya itu yang dipelajari di psikologi gitu ya. Nah, sekarang kita yuk cara mengenal diri gitu ya. Yang pertama adalah coba kita observasi diri. Ya tadi ya bahasa kita mau disebut introspeksi atau mau disebut evaluasi diri gitu ya. Jadi kita coba untuk mencatat beberapa reaksi ketika ada situasi-situasi yang memaksa. Contohnya apa ya? Contoh situasi-situasi yang bikin kamu seneng, kamu marah gitu ya. Kan ada emosi itu ada 5 ya. Seneng, marah, sedih, takut, sama jijik. Nah, reaksi-reaksi ini akan membantu kita itu oh ini orangnya cenderung seperti ini kepribadiannya. Yang kedua adalah perhatikan energi kita itu lebih banyak di mana. Misalnya gini, dan lebih banyak dapat dari mana idenya atau bukan idenya apa ya, energi kita dapat dari mana. Yang kedua dihabiskan kemana. Jadi ada orang yang dihabiskan nongkrong dengan teman-temannya pagi siang sore, udah jelas dia ekstrovert gitu ya. Tapi ada juga orang yang berusaha untuk ya nongkrong, tapi sebenarnya dia lebih di dalam nongkrongnya lebih suka sendiri juga, mikirin di apa apa ya, asik dengan laptopnya, asik dengan gadgetnya dan seterusnya. Nah, itu contoh. Jadi dia sebenarnya gagasan dia atau energi dia itu lebih didapat karena dia sendirian. Nah, dan dia ingin menghabiskan energinya sebenarnya sendirian, hanya gak enak karena sama temen, karena tugas kantor, akhirnya dia lebih
1: terpaksa deh membaur ya, gitu. Iya,
2: karena apalagi budaya kita kan kolektif. Jadi lebih cenderung untuk bersama dengan orang lain, tapi sebenarnya kita lebih nyaman di mana energinya itu. Kemudian lihat cara dia mengambil keputusan misalnya. Lebih menggunakan logika atau perasaan. Nah, contohnya dalam kata-kata nih. Orang yang ngomong gini, "Saya pikir." Nah, ini orang-orang kognitif nih. Ya, orang-orang yang pakai. Tapi kalau saya rasa, ini orang-orang pakai perasaan.
1: Gitu dari ya. Kata-kata saja dari bisa itu, bisa menggambarkan. Kita bisa,
2: gitu. Jadi ya. I think dengan I feel itu menghasilkan
1: output yang kemudian.
2: Ya, bukan output, itu dihasilkan dari proses yang spontan uhui kan itu ya.
1: Spontan.
2: Untuk menunjukkan dia ini lebih kuat di logic or di
1: perasaan ya,
2: feeling gitu ya, logic thinking atau feeling. Jadi itu. Nah, itu yang pertama, kita observasi dari semua itu. Kemudian yang kedua, minta feedback orang terdekat. Pasti dong, kita akan tanya, menurut kamu aku orangnya gimana? Kan gitu ya. Nah, kalau sudah gitu dibikin catatan dan itu kita bandingkan dengan hasil dari kita bercermin atau observasi diri tadi. Lebih baik kita melakukan dua hal itu. Nah, ada satu game di dalam psikologi namanya Joe Harry Windows. Ya, Joe dan Harry yang bikin game itu. Pernah?
1: Oh, belum pernah dengar.
2: Jadi itu adalah hasil dari umpan balik orang lain dan evaluasi diri. Nah, ada orang yang gini, dikumpulin nih ya, hasil evaluasi diriku, aku orangnya A, B, C, D. Kan itu, A, B, C, D. Nah, hasil dari orang lain, aku tuh orangnya C, D, E, F. Kan itu ya. Berarti ada yang orang lain gak tahu kalau aku tuh A, B. Dan aku nggak tahu kalau aku juga ternyata EF, tapi aku dan orang lain tahu kita tuh sama-sama CD gitu ya, paham ya? Jadi aku menganggap aku tuh punya kepribadian A, B, C, D misalnya, suka marah, dermawan, ini dan ini gini gitu ya. Nah, berarti C sama D-nya itu sama orang lain juga ngomong gitu, C dan D. Okay. Jadi aku merasa kayak gini, orang lain juga merasa kayak gini.
1: Oke, okay. Akhirnya memiliki kesamaan. Nah, gitu
2: kesamaan
1: ya,
2: itu di CD.
1: Oke.
2: Tapi aku merasa AB yang orang lain gak ngerti.
1: Oke.
2: Nah, orang lain juga menyebut yang aku gak ngerti, yaitu EF.
1: Oke.
2: Okay. Gitu ya. Nah, orang yang ideal adalah orang yang CD. Jadi aku tahu aku tuh C dan D. Orang lain tahu kalau aku C dan D. Okay. Itu orang ideal dan baik. Yang gak baik adalah AB atau EF. Yaitu apa? Aku tahu aku orangnya kayak gini, tapi orang lain nggak tahu. Karena apa? Akhirnya orang lain nggak akan memperlakukan aku seperti apa yang aku inginkan. Atau aku nggak tahu kalau orang lain ternyata bilang EF. Misalnya gini, orang lain menuliskan aku pelit. Aku nggak merasa pelit kok, gitu. Cuma malas aja nyumbang, gitu kan. Nah, artinya seperti itu. Nah, Johari mengatakan sebaiknya antara umpan balik orang lain dan apa yang kita evaluasi diri nyambung, makin banyak yang sama makin baik. Yang ketiga, kita coba tes kepribadian di internet, kan banyak tuh, cari aja misalnya 16 personality MBTI, DISC, banyak ya, coba aja nggak apa-apa. Yang ada di tes dari situ, jadikan itu input untuk diri, jangan percaya semua karena kan banyak alat tes yang asal bikin. Ini ya. Jadi itu, tapi beberapa alat tes. Nah, saran saya kenapa MBTI? Karena MBTI membuat dirimu mengenal 4 tipe. I atau E, introvert atau extrovert. Kemudian thinking atau feeling. Kemudian intuiting atau sensing. Terakhir adalah perceiving atau judging. Jadi intinya dia mau membagi kamu itu extrovert atau introvert. Terus kamu itu logikanya yang jalan atau perasaanmu yang jalan, kayak ada dia. Terus kamu itu ngambil gagasannya itu dari sensing, dari menerima input data atau asal aja, kan dia. Atau yang terakhir, kamu tuh orangnya teratur atau tidak teratur. Nah, itu didapat dari tes MBTI itu. Kemudian berikutnya lagi yang keempat ya, tadi yang pertama observasi diri. Ya, evaluasi diri, introspeksi. Yang kedua adalah dari orang lain. Kita tanya orang terdekat. Yang ketiga kita pakai alat tes. Yang keempat, kita lihat dari hal-hal yang penting yang sering kita lakukan atau yang penting bagi kita. Kita penting enggak sih ngobrol dengan orang lain? Enggak penting, ngapain? Oh, udah kelihatan. Cenderung tidak ekstrovert. Cenderung ya, kita kumpulin data. Yang kelima, lihat dari pola masa lalu. Nah, kita bikin pola masa lalu. Pola kita gimana sih? Oh, aku kalau naik bis aku cenderung di sini. Aku kalau duduk di kelas cenderung di sini. Oh, aku kalau ketemu orang yang asing aku cenderung kayak gini. Itu ketahuan. Oh, pola-polanya kayak gini. Nah, yang terakhir sering-sering melakukan journaling. Journaling ya, kayak buku diary tapi kita jurnal sendiri. Ya, jurnal itu yang baiknya adalah kita baca waktu kita mau introspeksi. Ya, apa yang sudah kita dapatkan atau seperti apa kita. Kira-kira itu.
1: Baik.
2: Ya, ya tip dari saya dari mulai mengobservasi diri.
1: Oke.
2: Yang kedua adalah umpan balik, yang ketiga tes, yang keempat lakukan dari apa yang kamu temukan dari apa kebiasaan kamu, yang ketiga dari masa lalu, yang terakhir adalah journaling.
1: Oke, ini menarik ya pendengar, terkait dengan mengenal kepribadian diri. Ini soal mengenal diri sendiri aja lumayan ribet gitu ya. Apalagi
2: dan ini baru kepribadian.
1: Baru kepribadian, baru basic awal banget.
2: Besok kita bicara minat. Bagaimana mengenal minat diri? Loh, iya penting.
1: Benar.
2: Ya, atau bagaimana mengenal bakat?
1: Bakat minat itu biasanya iya, yang di ini.
2: Bakat sama minat beda
1: ya? Beda ya?
2: Beda.
1: Ya, berarti besok minggu besok Insya Allah kalau misalkan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, ini Pak Ugung siap banget untuk share ke Anda semuanya. Tapi satu, Pak Ugung mungkin bisa dijawab compact aja sekaligus menutup terkait dengan kepribadian diri. Tadi kan udah ada beberapa indikasi yang kemudian menunjukkan bahwasanya saya orang yang ragu, kemudian lain sebagainya, banyak lah karena ada titik lain sebagainya. Tapi kalau misalkan ada orang yang kemudian secara rutin ini memperbaiki itu semuanya. Yaudah kalau misalkan tangan-tangan gak usah dikasih titik. Kalau nulis agak italik ke kanan gitu. Biar kemudian apa yang udah dikonsultasikan ke psikolog ini dinilai apa istilahnya ya, bagus lah. Sempurna ya, walaupun manusia gak ada yang sempurna gitu ya Pak Ugung ya. Ini apakah kemudian nanti outputnya ini mempengaruhi memang benar-benar personalitinya berganti? Atau sebenarnya kalau orang psikolog ini bisa-bisa membaca loh ini dibikin-bikin nih, anu latihan nih, dan lain sebagainya itu bagaimana Pak Ugung?
2: Ya,

0: Oke. Okay.
1: Ya. Jadi dia yang nulis gambarnya kayak gini, ih bener.
0: Oke. Okay.
1: Dia yang
0: bukti gitu ya.
1: Yang dia punya masalah dengan masa lalu yang kayak gini muncul di situ.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi akhirnya, tapi untuk mengubah, yeah, untuk mengubah dengan kepribadian itu termasuk yang paling sulit dirubah. Tapi ada yang bisa dirubah, ya namanya karakter. Ya, gimana cara mengubah karakter? Ubahlah kebiasaannya. Bagaimana cara mengubah kebiasaan? Ubahlah hal-hal yang kecil dalam dirinya. Bagaimana mengubah hal yang kecil dalam dirinya? Dari perbuatan-perbuatan dia. Bagaimana mengubah perbuatan dia? Dari mindset dia. Jadi awali dari mindset, dengan perilaku kecil. Perilaku kecil ini kan berulang, dia menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang menetap pada diri seorang disebut karakter. Nah, karakter ini yang mengarahkan betul pada kepribadian. Benar itu.
0: Oke, jadi banyak step gitu ya. Tapi ya yang terpenting kalau misalkan kita mau ada ujian kepribadian dan sebagainya, ya berusaha jadi diri sendiri aja gitu ya, Pak Agung ya.
1: Sebenarnya jangan, itu.
0: Jangan-jangan terlalu banyak berbohong. Kebongkar juga kok nanti sama Pak Agung.
1: Ya, enggak, bisa jadi enggak kebongkar juga.
0: Oh, bisa jadi bisa.
1: Tapi kasihan dia.
0: Benar.
1: Misalnya gini deh, kamu, aku pengen terlihat sebagai seorang yang ekstrovert karena aku kan sedang daftar sebagai marketing.
0: Marketing.
1: Terus dia lolos. Tersiksa enggak dia?
0: Tersiksa selama
1: padahal
0: hidupnya.
1: Dia itu introvert.
0: Oke.
1: Dia kira, aduh, kenapa aku harus ketemu orang baru? Kenapa aku harus ngobrol? Kenapa
0: salahnya kayak sendiri di awal bohong gitu ya.
1: Kira-kira
0: baik.
1: Gitu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Agung.
1: Sama-sama.
0: Dapat insight baru lagi pendengar. Terima kasih juga atas antusiasmenya untuk kebersamaan Ruang Psikologi dengan tema mengenal kepribadian diri. Dan buat Anda semuanya yang ketinggalan informasi atau mungkin dialog kita malam hari ini, boleh di reply, ditonton ulang di YouTube channel kita di RRI Purwokerto. Purwokerto malam ini masih akan berlanjut sampai dengan jam 12 malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Purwokerto, kanal inspirasi dan informasi.

Esensi Buku Pro 1 RRI Purwokerto. Kampusku Sarang Hantu, Kesurupan Masal di Kampus, karya Jusmeru. Kehidupan kampus biasanya identik dengan kegiatan belajar, organisasi, olahraga, hingga seni. Begitu pula kampus di Purwokerto dalam kisah fiksi karya Jusmeru ini. Kampus digambarkan hidup dari pagi hingga malam, penuh aktivitas mahasiswa, dosen, dan pegawai. Namun, di balik kesibukan itu tersimpan misteri yang perlahan muncul lewat rangkaian kejadian aneh. Dimulai dari senam Jumat pagi yang seharusnya ceria, dua peserta, Sisilia dan Saliman, tiba-tiba tertawa keras sambil melotot dan bergerak tak terkendali. Suasana riang berubah mencekam ketika mereka diduga mengalami kesurupan. Belum hilang keterkejutan itu, sore harinya dua orang kembali kerasukan saat pertandingan voli. Puncaknya terjadi malam hari ketika mahasiswa merayakan pemilihan ketua himpunan. Lebih dari 10 mahasiswa berlarian sambil tertawa dan menjerit seperti penari kuda lumping. Semua panik hingga Mbah Mino, sesepuh kampung, dipanggil ke kampus. Menurutnya, semua kejadian itu terjadi karena waktu kegiatan kampus berbarengan dengan jadwal kegiatan makhluk halus yang juga menghuni area tersebut. Ia pun membuat kalender berdasarkan primbon Jawa, hari baik, hari naas, hingga hari taliwangke, agar aktivitas kampus tidak lagi mengusik dunia gaib. Cerita ini menggabungkan suasana kampus yang dinamis dengan misteri lokal penuh nuansa budaya. Fiksi yang segar, mencekam, sekaligus menggugah imajinasi. Demikian esensi buku Kampungku Sarang Hantu, Kesurupan Masal di Kampus, karya Jusmeru. Dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng Kiki, Kiki atau Rizky, terserah deh, terserah Anda semuanya Bapak Ibu. Mendengar Pro 1 ya, yang mau menyebut Kiki, mau manggil Kiki juga boleh, Rizky juga boleh, undang juga boleh ya. Asalkan jangan ngasih undangan kawin, undangan... Lagi gak menerima undangan dulu untuk sekarang ya. Di Purwokerto malam ini ada Ruang Rindu. Dari jam 9 malam hari ini sampai dengan menjelang jam setengah 10 malam ya. Saya persilakan ya, barangkali ada Bapak pendengar Pro 1 Anda semuanya yang mau ikut request di Ruang Rindu, ruang berbagi lagu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Sugeng deh. Ji, selamat malam. Ini dengan siapa di mana ya? Izan ngamuran nih.
1: Masuk. Kompas gue udah masukin Mas Kiki ke pipen
0: Pralena. Ini Mama Indes.
1: Dan depan berbaliknya aku Purwokerto, Ciporot.
0: Purwokerto, mana ya ini?
1: Ciporot.
0: Oh Ciporot, ah ini Mbak, Mbok Tini.
1: Nah,
0: pinter. Iya, anggar pengen ngerti gak catatannya yang kena Mbok Tini. Mama Indes, Ardiansa, Pak Gendo, Teku di Sikabe. Iya, kelalannya orang apa-apa lah ya, Mak ya. Ke priwe?
1: Kakinya.
0: Jenengan kakinya lagi sakit.
1: Kemarin kan jatuh.
0: Ya Allah, jatuh di mana, kapan?
1: Di belakang, di bawah kata 3 hari.
0: Ya Allah.
1: Ini jalan juga masih break.
0: Terus gimana sekarang keadaannya?
1: Mendingan besok kontrol.
0: Ya Allah, besok kontrol.
1: Terus jalannya peramat.
0: Oh, jinji. Oke, okay. Ya doa terbaik buat Mbok Tini, semoga cepat sehat, selalu diberikan umur yang panjang.
1: Pas lutut.
0: Ya Allah, ya Allah. Tiba sekarang di sini sekarang motor. Sekarang motor apa nu tiba?
1: Iya lagi juri berdiri.
0: Heeh. Ya Allah. Astagfirullah.
1: Malam minggu
0: kita
1: pulang.
0: Ya Allah. Iya, enggak apa-apa ya. Namanya juga hidup penuh cobaan. Tapi yo kayak abang temen ya, cobaannya tiba nganti lutut.
1: Ini kaki ini udah 3 kali loh.
0: Udah 3 kali. Astagfirullah.
1: Pertama kan ngandung
0: omong. Terus
1: di dalam kuku lama ya sembuh. Terus kan juga kesandung lagi ujungnya remuk kakinya berantakan.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Sembuh ya. Sembuh ini jatuh lagi.
0: Amin. Amin deh. Doa terbaik gue jenengan, semoga enggak jatuh-jatuh lagi, cepat sehat, berkah barokah. Amin. Amin amin amin amin. Mati ini mbok mau salam-salam dulu boleh sebelum Ruang Rinduan. Lagunya itu ada banyak. Ada Wali, Aku Sakit. Kemudian ada Syahrini, Kau Yang Memilih Aku. Kau Yang Memilih Aku. Ada Krisi, Lilin Kecil. Atau mau request lagu yang lainnya boleh. Ada Elo juga, Kaulah Yang Terakhir. Ini lagunya Indonesia tahun 2000-an sampai 2010-an.
1: BCL bisa BCL.
0: BCL?
1: Iya, yang... Karena aku cinta
0: kamu. Karena aku cinta, boleh coba aku tak tarik dulu ya.
1: Iya Mas Kiki,
0: kakak
1: Kiki
0: ke kakak. Kakak Kiki ke BCL. Ih BCL lah apa ya. Iya
1: ya
0: apa-apa. Bunga Citra Lestari.
1: BCL. Ada ya. Aduh, aku jangan kakak. Ya.
0: Iya, boleh salam-salam dulu ya, monggo Mama Mbak Titin.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tidak main deh, tetap bisa. Mana? Ada juga buat Rijal. Sama adik Pak Gendruwo.
0: Coba gue Pak Gendruwo.
1: Untung lah taringnya.
0: Iya, penting temen ya.
1: Ini enggak besar mila.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kas rumpur. Rasanya Pak Bumun ya, Bumun ya.
0: Iya. Yeah.
1: Buku Eide, bisiknya Pak semuanya aja. Pak Mas Kiki, kakiku
0: keko. Semangat luar biasa. Miki, titip BCL judulnya apa ya, Bun?
1: Karena
0: ku cinta kau. Ke anak apa langka? Kayaknya langka le, Bun. Sing anak bela ya.
1: Rosa apa Rosa?
0: Rosa.
1: Iya.
0: Bela. Rosa, yang mana yang ayat-ayat cinta, cintai aku, hati yang kau sakiti, be apik banget ke.
1: Iya
0: los, Jos. Terima kasih buat ini, buat ini. Terima kasih, sehat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Dari WhatsAppnya Pro 1, ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Luar biasa. Selamat malam, Mama Indah ya.
2: Ida.
0: Iya, Mama Ida, astagfirullah. Tulisannya loh jelas Ida. Ngamburane lah ya. Efek belum ngopi nih, Mak.
2: Oh iya, capek tadi ya.
0: Capek. Gimana kabar malam hari ini, Bu Indah, Ibu Ida?
2: Sehat. Meski sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat jebar-jebur.
2: Iya, tadi materinya bagus kok. Aku suka tadi
0: rambut. Ih, ngerti orang. Aku dinilai banyak tadi sama itu. Pak Ugo ya, tulisanku terusan apa kita tanganku dinilai.
2: Ya, Mas Kiki itu ekstrovert.
0: Ekstrovert. Enggak terlalu ekstrovert kalau Pak Ugung tadi bilang sedikit gitu. Jadi enggak ekstrovert banget.
2: Tapi Mas Kiki mantan ketua komunitas
0: apa itu?
2: Radio
0: Sport. Loh. Kok Bu Ida tahu? Jangan-jangan dosenku iki.
2: Aku tahu.
0: Taunya dari mana coba? Taunya dari mana kok tahu?
2: Ya ada deh.
0: Aduh. Iya benar. Dulu senang banget masa-masa kuliah, jadi itu sampai jadi ketua komunitas itu. Ya alhamdulillah bisa bergabung di RRI. Ketemu sama Mama Ida.
2: Iya. Punya kelebihan dibanding teman-teman.
0: Masya kan, Allah. Alhamdulillah. Monggo Mama Ida mau salam-salam dulu sebelum request.
2: Aku lagunya yang Syahrini ya.
0: Syahrini, kau yang memilih aku. Gitu kan.
2: Oh iya. Salamnya tadi Mbok Tini ya. Semoga cepat sembuh. Terus ada Mama... Ada Ibu Muninga, Kang Radun, Kang Dasrun.
0: Iya. Yeah.
2: Mister Balo, yuk Mister Balo masuk.
0: Iya, Mister Balo ini gimana lah suaranya nggak kelihatan, nggak kedenger kok.
2: Kumbang Asmara, Mama Indes, semuanya aja nanti di belakang masih banyak yang siap. Nungguin.
0: Insya Allah masih banyak, Je.
2: Selamat bertugas.
0: Siap, ya. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ida luar biasa ini, beliau tahu loh ya. Kali ini sudah masuk lagi ruang rindu.
3: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Luar biasa. Kiki, alhamdulillah, alhamdulillah sehat walafiat. Amin, amin, amin.
3: Dihindari dari mara bahaya.
0: Amin ya Allah, amin, amin.
3: Diojok-ojok rezeki sing halal.
0: Amin, masya Allah, amin.
3: Jelas insya Allah dengan Mister Balo terkabul.
0: Ya amin, Mister Balo, ugi nggih jenengan, jenengan sehat terus. Tapi orang kumpul loh.
3: Kartongan kilo.
0: Iya. Ya sih hati-hati. Monggo. Monggo gas siji.
3: Go Mama Ida. Loro go Mama Rusti. Telu go Bu Muninga. Papat go Mama Indes. Lima go Bu Sarmila. Enam go Mas Ardiansyah.
0: Ya.
3: Ditunggu Mas lagi nang Kalimantan dapat dari ya Ilham.
0: Ya, Mas Ilham.
3: Kurang dire ya kurang telung go Usarmila. Singorong go ngeso. Ih, bodine aku ki menjadi salami Mas. Hanifah Syahroni sing ade tes latihan
0: Hadrodi mikin
3: mbek. Oh, yes, ya.
0: Terima kasih
3: Mas Riti. Dari kawasan Wisara Payung, Mr. Palo. Pilih di mana? Mana idap? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Mr. Palo lagunya ngikut Pak berarti ya. Ada siapa di sana? Ruang Rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, Sugeng Dalu.
4: Assalamualaikum, selamat malam Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Sugeng Dalu. Luar biasa, gimana kabarnya?
4: Siapa coba?
0: Siapa ya? Purbalingga bukan?
4: Ya bukan lah.
0: Purwokerto?
4: Bukan.
0: Mana ya? Bekasi?
4: Ini yang rumahnya di depan Tirta Gading. Kemarin siapa coba yang masuk pakai nomor WA?
0: Aduh, siapa wanita kelalen? Ya Allah, ya Allah.
4: Mama Ade.
0: Mama Ade? Serius apa Mama Ade pingin telepon ya?
4: Iya. Malam minggu itu kan.
0: Oh iya, Mama Ade tertulis ya, tertulis ya namanya Mama Ade di mana ya?
4: Ya di situ emang kan udah ada kan.
0: Mama
4: belum
0: Ade.
4: Ada itu, belum ada namanya ya.
0: Oh, Mama Ade. Kalau iya. Misalkan di WhatsApp mah ada, kalau misalkan di telepon kantor ini enggak ada tulisannya.
4: Biasanya di WA ada. Ini kan apa HP seluler juga ada kok.
0: Iya, siap. Ya enggak apa-apa nih tak tulis deh Mama Ade ya. Sing suaranya boleh, paling bening boleh. Iki lho, sinyalnya paling bening.
4: Salam ya.
0: Monggo salamnya buat siapa aja?
4: Salamnya terutama buat Mas Kiki ya. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan ya diberi kesehatan selalu ya.
0: Amin, amin, amin.
4: Banyak rezeki yang berbarokah, berbahagia dengan keluarga tercintanya.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
4: Terus ada Mbok Tini, sing sadel sandul bae ge. Selamat malam ya Mbok Tini.
0: Malam.
4: Tadi ada Mr. Balo ya.
0: Iya.
4: Ada Mas Adriansa ya. Terus ada Mas Kumbang, Kak Kiratun, ada Pak Sukirno, ada Pak Anto, ada Kang Katin juga, ada Mama Cantika, Ibu Muninga, Ibu Mun, Ibu Sarmila, Ibu Yanti, ada Mama Ida, ada Mama Rusti, terus ada sahabat aku yang jauh di sana, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, masya Allah.
4: Buat semuanya aja deh Mas Kiki.
0: Ya, siap, buat semuanya aja ya.
4: Lagunya ada apa aja?
0: Lagunya tadi ada Rosa, hati yang kau sakiti. Ada Syahrini, kau yang memilih aku. Ada Wali juga, aku sakit. Banyak, ada Krisi, lilin kecil. Ada Elo, kaulah yang terakhir.
4: Ya udahlah ikut aja ya.
0: Ikut.
4: Semuanya bagus-bagus kok.
0: Bagus,
4: kalau
0: bagus
4: lagu
0: banget.
4: Ruang Rindu di RRI mah.
0: Asik, senggol nih buat Mama Ade.
4: Pak Tamin juga ya, nyondoli.
0: Oke. Siap.
4: Ya terima kasih ya Mas Kiki.
0: Terima kasih.
4: Atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ade. Di bawahnya nih siapa lagi ya? Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Luar biasa, Sugeng Dalu.
5: Biasa di luar.
0: Biasa di luar ya, rapapa lah ya.
5: Selamat malam Mas Kiki.
0: Selamat malam, luar biasa nih. Ini Mas Ardi apa bukan?
5: Gendro di Gonggong.
0: Oh Mas Gendro, siap.
5: Tetangganya Mas Ardi lah.
0: Siap.
5: Betang Gulon.
0: Ya malam Mas Ardi urung ini nih, belum muncul.
5: Kayaknya kecil lu, kayaknya lu.
0: Kayak gimana?
5: Kayaknya lagi jasit malam kayaknya.
0: Oh, iya, ada cel monggo ditunggu bae ya.
5: Iya.
0: Pak Kendo gimana kabarnya malam hari ini?
5: Sehat.
0: Sehat.
5: Tadi dengerin Mas Kiki di acara itu tadi sama Mas Ugung.
0: Iya. Oh, jenengan join juga. Ya. Alhamdulillah ini dapat ilmu baru dari Mas Ugung.
5: Aku juga jauh ibu baru, aku dengerin sih.
0: Luar biasa, lu jurnal gak tanya, harusnya tanya-tanya.
5: Nah, aku dengerin aja lah.
0: Dengerin aja ya, alhamdulillah. Dapat ilmu baru ya, alhamdulillah nggih.
5: Iya,
0: yeah,
5: iya.
0: Yeah. Salam-salamnya monggo, Pak Gendo.
5: Aku minta Krisye, Mas.
0: Oke, Krisye, lilin kecil.
5: Iya, iya. Dan kau lilin kecil.
0: Nanti ikut nyanyi ya, Pak Gendo ya.
5: Iya. Nanti aku bersuara di sini.
0: Siap. Salam-salamnya tadi udah belum ya? Belum ya? Salam-salamnya belum,
5: belum
0: ya?
5: Belum. Belum,
0: monggo.
5: Buat Potini nih yang nyodol-nyodol Potini.
0: Okay.
5: Terus Mama Ade, Pak Rudianto, Mas Yatno juga nyodol Mas Yatno. Terus juga Mas Herman, Bu Samila, Mama Ida, Mama Rusti, Bu Sabagia, Mas Ardianta. Masuk mas biasa kalau di rumah masuk, aku dengerin masuk.
0: Masuk.
5: Terus buat Umun, Bu Yanti, Bu Siti, dan semuanya aja lah mas.
0: Yes ya, semuanya aja.
5: Masuk waktunya ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gendo yang ada di Gombong luar biasa. Kasih doa terbaik juga buat jenengan, semoga sehat terus sekeluarga, amin. Sekarang yang ada di WhatsApp-nya Pro 1, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat Mama Kesiva, wah selamat malam.
2: Kepripun kabarnya Mas Kiki?
0: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Jenengan gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ini suaranya lagi jernih banget, sinyalnya lagi bersahabat banget nih.
2: Ini wifi-nya kayaknya.
0: Wifi-nya kenceng. Niki betul ya Mama Kesiva, namanya siapa nama aslinya?
2: Ada deh.
0: Ya wis Mama Kesiva bae lah ya.
2: Iyalah.
0: Siap. Salam-salamnya boleh dulu Mama Kesiva.
2: Salamnya buat Mas Ardiansa, Mas Gendro, Ki, siapa itu yang di Ki Dalang Suwadi, terus Pak Kumbang Asmara, terus Mama Ida, terusan siapa lagi ya banyak Mas.
0: Banyak, Gendro. Alhamdulillah sedulure akeh.
2: Maja. Semoga salam sehat semua.
0: Amin.
2: Spesialnya buat Mas Kiki.
0: Waduh, terima kasih banyak. Spesial juga buat jenengan, mau request lagu yang apa ini? Tadi udah ada Rosa, Hati Yang Kesakiti, Syahrini, Kau Yang Memilih Aku, sama Krisi, Lilin Kecil. Wali juga ada, Aku Sakit.
2: Wali aja.
0: Wali, siap. Nanti ditunggu rutan lagunya. Begitu.
2: Maaf Mas Kiki. Mau nanya.
0: Nggih, monggo.
2: Mas Kiki campuran Jawa Barat ya?
0: Kok bisa?
2: Iya, logatnya sama namanya.
0: Oke gitu ya. Banyak. Dulu dosen-dosenku juga kayak gitu. Ini undang-undang itu kayak orang Jawa Barat ya enggak? Aku asli Banyumas. Orang tuaku juga semuanya Banyumas semuanya.
2: Itu Bapak sama ibu ngasihnya maksudnya undang-undang kayaknya
0: mungkin dulu emang kayak gitu kali atau mungkin barangkali besok jodohku orang Jawa Barat yang nggak tahu.
2: Amin.
0: Tenang bae, ngasih undang-undang lah, undangi kabeh.
2: Iyalah.
0: Siap, terima kasih Mama Kesiva luar biasa anji. Ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Luar biasa, ini Mama Kesiva adalah orang keberapa nih yang mengira diriku adalah orang Jawa Barat. Tapi memang banyak sih orang-orang yang mengira diriku adalah orang Jawa Barat. Ini jadi nanti jadi rakyatnya Pak KDM ya. Ini udah tutup satu lagi kali ya. Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu.
0: Memori lewat lagu.
5: Memori lewat lagu Pak
0: Yamat. Iya, ya enggak apa-apa. Memori lewat lagu. Sugeng Dalu, gimana kabarnya malam hari ini?
6: Alhamdulillah sehat, Mas Kiki.
0: Luar biasa. Ini dari Bidara Payung. Eh bukan ya?
6: Pantai Selatan, tanggal dari Bidara Payung.
0: Oh iya, Pantai Selatan. Gimana Pantai Selatan?
6: Nusa Wungu.
0: Nusa Wungu.
6: Ya, aku Nusa Wungu asli, Mas Kiki.
0: Oh, jenengan Nusa Wungu asli,
6: siap. Asli, orang kaya kaki balo, Bidara Payung nanti gue.
0: Ngaku-ngaku ya kaki balo ya.
6: Palsu gue.
0: Palsu. Jis ya.
6: Salam asli bisa dicek.
0: Ye. Monggo mbok mau nyenggol-nyenggol salam-salam.
6: Sebelah pasar, Mas.
0: Sebelah pasar ya guys udah jalan misalnya maringana ya tak mampir ya.
6: Lokal mampir meng Wijaya ngendi Rusawumu pasar ngurus titik alwit palmi sore gue.
0: Ji, kena ning kono lah ya.
6: Warung makan. Warung Rames, Mas.
0: Warung Rames nggih di.
6: Ya lokal mam ya monggo.
0: Monggo ya, siap.
6: Kan dengan aku Mas Kiki. Tetap terima tangan dua, Mas.
0: Anjir.
6: Lagunya apa aja, Mas?
0: Lagunya tadi ada Rosa Hati Yang Kau Sakiti, ada Sahrini Kau Yang Memilih Aku. Krisi.
6: Kau yang memilih aku aja. Okay.
0: Kau yang memilih aku. Kayak gini ya lagunya ya.
6: Salam buat Mama Ade lah ya. Salam yang ya, baru turun. Kalau pasti kukus kedero. Ya gue yang habis aja, Mas.
0: Siap.
6: Ini asli banget. Jenengan asli. Sing jenengan gue yang asli ya untuk salam.
0: Sing asli. Sing asli sama baik. berarti besok kalau misalkan saya ke sana ngomongnya mau ketemu Pak siapa nih?
6: Gimana?
0: Berarti ya soal misalnya nyongen dong mari ngono ketemu karo siapa ya sing kena?
6: Aku? Terus orang terdengaling-ngaling aku Pak Pamin.
0: Iya, berarti ngomong Pak Pamin gitu kan.
6: Kira-kira minggu.
0: Iya. Pak Mamin kabeh wong kenal lah ya.
6: Nusa Wungu. KTP-nya Cici, Mas.
0: Apa nasi loro sih?
6: Ya bukan, ya. Asli itu dengan kami botak.
0: Siap.
6: Bukan butuhnya loro ke tetap semeno.
0: Siap. Ya, terima kasih, Matur Nuwun.
6: Asli gue, ya. Nah, Mama Ade nang kana. Lagi Kelapa Gading, Wangon.
0: Kelapa Gading, benar.
6: Iya. Oke, terima kasih lagunya. Terus dulu, Mas Kiki.
0: Siap.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Satu lagi kali ya. Ruang Rindu.
7: Lagu.
0: Siap, Mamah Dede curhat dong, Ma. Iya dong.
7: Mau tahu Mamah Dede?
0: Karena teleponnya di WhatsApp dan WhatsAppnya udah di save, jadi ada tulisannya Mama Dede. Kalau di telepon kantor ini nggak ada namanya, jadi aku juga belum terlalu paham. Salam kenal Mama Dede, ini kayaknya baru pertama ya Mama Dede ya?
7: Iya, Salam kenal Mas Dede.
0: Mama Dede di mana Mama Dede?
7: Purwojati.
0: Purwojati, siap. Mau salam-salam dulu Mama Dede silakan.
7: Ya, salam yang pertama buat Mas Kiki. Sehat selalu.
0: Amin. Amin ya Allah.
7: Dan tugas sampai tuntas.
0: Amin. Siap.
7: Yang kedua buat Mama Cantika. Enggak masuk apa Mas Cantika ya?
0: Mama Cantika belum terpantau masuk. Mungkin nanti di sesi kedua ya.
7: Iya ya. Yang selanjutnya buat semua yang sudah pada masuk. Nah, jadi salah satunya buat semua aja. Selamat malam.
0: Siap. Lagunya apa nih Mama Dede?
7: Lagunya Ngikut Aja.
0: Ngikut Aja. Siap Mama Dede yang ada di Purwojati. Purwojati aman ya malam hari ini ya?
7: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah aman. Matur nuwun Mama Dede, selamat malam, sehat terus.
7: Amin, amin.
0: Amin, amin, amin, amin. Ye. Baik, terima kasih. Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, luar biasa di ruang rindu malam hari ini nih, antusiasmenya banyak banget. Jadi mohon maaf ya, ini mungkin barangkali ada 1-2 yang Kiki lupa namanya dari mana gitu ya. Karena kalau misalkan teleponnya via WhatsApp, ini memang sudah ada namanya, kayak Mama Ade gitu di Kelapa Gading Wangon, Mama Dede gitu dan lain sebagainya, itu ada namanya. Tapi kalau misalkan lewat 632336 ini gak ada namanya ya. Dan kadang sinyalnya, kalau misalkan sinyalnya lagi bagus, suaranya jelas. Kalau misalkan lagi goyang-goyang sinyalnya, ini suaranya juga agak sedikit menerka-nerka, ini siapa gitu ya. Jadi ya baru satu dua hari ya. Insya Allah besok kalau udah seminggu, insya Allah udah apal semuanya. Love you lah pokoknya buat pendengar Pro 1. Oke, kali ini Ruang Rindu bakal diluncurkan ada lagu dari Rosa Hati Yang Kusakiti, Syahrini, Kau Yang Memilih Aku, kemudian Krisi, Lilin Kecil, dan Wali Aku Sakit. Ya, spesial di Ruang Rindu Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Malam hari ini untuk pukul 22 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan Campur Sari untuk edisi malam hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei 2026, dengan Campur Sari Pandu Suara.

Angga melati rinonce laras peluk padat 6 sampun kasuwuk. Nganci gending ingkang salajengipun lagun jambu alas laras peluk padat 6 katerasaken lagun ojo digondeli laras peluk padat 6. Sumangga sugeng midhangetaken.

Warso cekap semanten atur kiaran kenengan kending campur sari ing dalu meniko. Mugi-mugi saged ndadosaken syukur naning penggalih para miarso sedaya. Lan mugi saged pinanggih malih wonten kiaran candhakipun. Nuwun.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama saya undang Rizky di Purwokerto malam ini di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi ya. Baru saja kita ikuti bersama Campur Sari tadi ya, selama kurang lebih 1 jam yang menemani malam Selasa ya, ini Senin malam di Purwokerto dan sekitarnya. Ini harapan terbaik, doa terbaik juga Anda semuanya, para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, yang berada di wilayah Banyumas dan sekitarnya pokoknya ya. Tadi di Ruang Rindu juga banyak, dari Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga dan sekitarnya, pokoknya dalam keadaan sehat dan bahagia, dilindungi dari segala jenis malah bahaya, penyakit dan hal negatif lainnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Tentunya mendengar yang berbahagia di kesempatan malam hari ini di Purwokerto malam ini sampai dengan jam 12 malam. Nanti juga bakal dihadirkan berbagai informasi menarik terbaru yang bakal saya sajikan untuk menutup hari ini di Purwokerto malam ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Purwokerto.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Ada lagu dari Fabio Acer dengan Rumah Singga. Ini masih membersamai kebersamaan kita di Purwokerto malam ini. Dan pendengar, kali ini saya akan membawakan satu berita dari Banjarnegara, di mana menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas perdagangan hewan kurban di Banjarnegara ini mulai meningkat. Pemerintah daerah setempat memastikan stok hewan kurban, baik sapi, kambing maupun domba, ini tersedia dalam jumlah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kurban masyarakat sekitar. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara, Agung Yuwono, ini mengatakan berdasarkan data triwulan terakhir, populasi sapi di Banjarnegara mencapai lebih dari 22 ribu ekor. Menurutnya juga jumlah tersebut dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha tahun 2026 ini. Sebagai perbandingan, pada tahun lalu jumlah sapi yang dikurbankan di Banjarnegara tercatat hampir 6 ribu ekor. Sementara itu total kambing, stok kambing dan juga domba disebut jauh lebih melimpah, populasi yang mencapai sekitar 263 ribu ekor. Dengan sekitar 60 ribu ekor ini siap dipasarkan sebagai hewan kurban. Selain memastikan ketersediaan stok, Dinas Peternakan Banjarnegara juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban, terutama di pasar hewan dan juga lokasi penjualan ternak. Hewan yang ditemukan dalam kondisi sakit ini akan langsung dipisahkan dan tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan di pasar. Pemkab Banjarnegara ini juga menghimbau kepada masyarakat untuk bisa membeli hewan kurban di tempat penjualan yang resmi serta memastikan hewan telah lolos pemeriksaan kesehatan dari petugas terkait.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Waktu ini masih membersamai kebersamaan kita di Purwokerto malam ini. Kali ini pendengar ada informasi dari Banyumas, di mana Kabupaten Banyumas ini dinilai menjadi salah satu daerah yang nyaman bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa internasional, untuk menemukan pendidikan sekaligus mengenal budaya Indonesia. Di mana hal tersebut disampaikan oleh mahasiswa S2 dari program pendidikan bahasa Inggris dari UMP yang berasal dari negara Afrika bernama Taufi, yang memilih menempuh studi di Banyumas sejak tahun 2022 silam. Taufi ini menuturkan alasan memilih Banyumas sebagai tempat melanjutkan pendidikan karena daerah ini dinilai lebih nyaman dibandingkan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Selain cocok sebagai tempat belajar, dirinya menyebut Banyumas juga dianggap ideal untuk mengeksplorasi budaya lokal yang ada. Dimana pada masa awal-awal kedatangannya ke Indonesia, dirinya sempat mengalami kesulitan beradaptasi, terutama terkait dengan makanan, bahasa, dan juga cuaca, yang tentunya sangat-sangat berbeda dengan negara asalnya yang ada di Afrika sana. Ya, ini bahkan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk adaptasi dengan makanan Indonesia nih pendengar. Selain makanan, kendala bahasa ini juga menjadi tantangan tersendiri. Dirinya belajar bahasa Indonesia secara otodidak melalui interaksi sehari-hari bersama dengan teman-teman di kampusnya, penghuni kos, hingga masyarakat sekitar di warung maupun di tempat nongkrong. Dimana dalam menjalani perkuliahan, dirinya juga mendapatkan banyak pengalaman baru. Ia aktif mengikuti organisasi kampus dan juga kegiatan olahraga seperti basket untuk memperluas relasi sekaligus membantu proses adaptasi dengan lingkungan sekitar. Waduh, ini Jos Jess ya Banyumas mendengar, ya ini sudah saatnya ya, bahkan udah dari dulu Banyumas go internasional.

0: Pro1, channel informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
2: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
1: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
2: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
1: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
2: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
1: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya. Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa? Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini. Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan? Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau. Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

udara, dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini pendengar, saya Putri kembali hadir menemani Anda di sepanjang Purwokerto pagi ini edisi Selasa 12 Mei 2026. Pendengar Pro 1, beberapa acara menarik yang bisa Anda simak diantaranya di jam 5 pagi, Anda bisa simak kajian Mutiara Pagi. Selanjutnya pada pukul 6 ada Warta Pagi yang akan menemani Anda. Dan pada pukul 6 lewat 45 menit, jangan lewatkan, ada informasi lalu lintas. Pukul 7 waktu Indonesia Barat pendengar, Anda bisa dengarkan Warta Berita Lingkup Nasional dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Ada informasi BMKG selanjutnya pada pukul 7 lewat 30 menit. Dan pendengar, di jam 8 nanti Anda juga bisa dengarkan Purwokerto Menyapa dirangkai dengan fokus berita. Dan menutup perjumpaan kita nanti, saya akan hadirkan beragam informasi dan juga musik pilihan untuk menemani Anda. Iya, pendengar Pro 1, itu dia beberapa acara menarik yang bisa Anda simak hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: yang suka menghardik anak yatim pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain adalah Abu Sufyan, Ashabun Usul. Hal tersebut tercantum dalam surat Al-Ma'un berkenaan dengan kisah Abu Sufyan yang pada saat itu didatangi anak yatim untuk meminta susu unta kepadanya. Namun Abu Sufyan menolaknya dengan cara mengusir serta menghardiknya. Yang dimaksud menghardik anak yatim adalah membentak, menjelek-jelekan, mencaci maki, memukul, memarahi dengan perkataan yang keras. Mungkin Anda bertanya, mengapa kita tidak boleh menghardik anak yatim? Karena perbuatan tersebut termasuk larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang melakukan hal tersebut di dalam Al-Quran termasuk ke dalam golongan orang yang celaka, sebab merupakan perbuatan pendusta agama. Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 3 yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, tidak mendorong atau menolong untuk memberi makan orang miskin.
1: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putri pagi hari ini kembali hadir menyapa Anda dalam kajian Mutiara Pagi. Untuk edisi hari ini pendengar, Selasa 12 Mei tahun 2026. Dan insya Allah pagi hari ini bersama Bapak Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf. Dan tema kita di pagi hari ini yaitu kisah Ibrahim dan Ismail sebagai inspirasi Islamic Parenting. Pendengar Pro 1, Anda bisa berpartisipasi bersama dengan kami. Saya persilahkan di 632336 atau melalui WhatsApp Pro 1 untuk Anda pendengar bisa bergabung melalui 0811 2540911. Dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto. Pendengar Pro 1, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bukan hanya tentang pengorbanan, tetapi juga teladan besar dalam mendidik anak. Hubungan ayah dan anak dibangun dengan iman, komunikasi, dan keteladanan. Nabi Ibrahim tidak memaksa, tetapi mengajak berdialog dengan penuh hikmah. Sementara Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang taat karena pendidikan yang kuat sejak kecil. Kisah ini mengajarkan bahwa parenting dalam Islam bukan sekedar mengatur anak, tetapi membentuk akhlak, keyakinan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, langsung saja saya akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Halo, assalamualaikum Ustadz. Halo. Halo, assalamualaikum Ustadz. Iya, baik pendengar Pro 1, kami masih menantikan untuk Ustadz kita pagi hari ini terhubung melalui Zoom. Selamat pagi Ustadz, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, baik pendengar Pro 1, mohon maaf ada sedikit gangguan pada teknik kami. Dan untuk Anda pendengar, pastikan masih simak Pro 1 RRI Purwokerto untuk temani Anda di kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Halo, assalamualaikum. Ya, baik pendengar Pro 1, untuk Anda saya hadirkan dahulu untuk menemani Anda di pagi hari ini. Saya lintaskan satu lagu untuk Anda.

0: Baik pendengar Pro 1, dan kita akan coba lagi untuk menyapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Oke Ustadz.
1: Alhamdulillah. Maaf ada gangguan sedikit.
0: Gak ada gangguan teknik. Mohon maaf Ustadz. Yeah. Oke Ustadz, tema kita pagi hari ini soal kisah Ibrahim dan Ismail sebagai inspirasi Islamic parenting. Gak Ustadz? Saya persilahkan Ustaz untuk memberikan mukadimah 10 menit. Silahkan Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Para pemirsa, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua hadir di Mutiara Pagi RRI ini dalam keadaan sehat wal afiat, diberikan kenikmatan yang begitu banyak. Semoga semua anugerah kenikmatan ini menjadi rahmat bagi kita semua melaksanakan istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, tema yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu kisah Ibrahim dan Ismail sebagai inspirasi Islamic parenting. Bagaimana kita bisa belajar dari kisah Ibrahim dan Ismail tentang betapa hebatnya pendidikan ketauhidan, pendidikan ketaatan membawa keberkahan, membawa kebaikan dalam Islamic parenting, dalam tarbiyah Islami. Tema ini akan menarik kalau kemudian kita bareng-bareng mengkaji dimulai dari surat As-Saffat ayat 102. Di mana dokumen tentang kehebatan dan inspirasi bagaimana Ibrahim menemukan sosok anak yang begitu taat dan patuh luar biasa. Karena Ibrahim memang mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang. Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara qala ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka ketika anak itu Ismail sampai pada umur yang sudah dewasa, sudah di umur-umur tamyiz gitu ya, Ibrahim berkata kepada Ismail, ya bunayya, wahai anakku yang tersayang, inni ara fil manami anni azbahuk. Sungguh, saya bermimpi bahwa saya diperintah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, kira-kira pendapatmu bagaimana? Qala ya abatif'al ma tu'mar. Putranya Ismail menjawab, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Tatajiduni insya'allahu minas sabirin. InsyaAllah engkau akan menemukanku, mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihi salam itu menikah dengan Sarah dan kemudian menikah lagi dengan Hajar. Dalam pernikahan yang begitu lama, Ibrahim ini tidak kunjung memiliki keturunan. Di sebagian riwayat, Nabi Ibrahim ketika itu berumur 86 tahun baru punya anak. Dari pernikahan keduanya dengan Hajar. Jadi pernikahan Ibrahim yang kedua ini atas perintah dari istri pertama. Tapi bukan itu poinnya ya. Poinnya adalah pada pernikahan dengan Hajar itulah di umur 86 tahun Ibrahim baru memiliki punyaan, memiliki anak. Anak ini cakep, ganteng, nurut, pinter. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tiba-tiba saja anak yang selama ini begitu diharapkan datang perintah Allah agar anak satu-satunya diminta sama Allah, dikurbankan sama Allah untuk disembelih. Tentu Ibrahim ketika perintah ini datang memiliki keresahan. Pada awalnya tidak langsung menerima sebagai perintah. Bayangkan 86 tahun menunggu momongan, tiba-tiba saja diuji sama Allah agar anak ini dikembalikan, diserahkan, dikorbankan kepada Allah. Andaikan Ibrahim bukan sosok yang memiliki keteguhan iman, memiliki keyakinan yang luar biasa kepada Allah, tentu saya yakin andaikan hari ini kita yang Ibrahim, mungkin sulit sekali merealisasikan perintah ini. Tapi ketika perintah ini datang, Ibrahim tidak lalu memaksa anaknya Ismail untuk patuh kepada perintah itu. Ia menyampaikan dengan tarbiyah Islamiyah, Islamic parenting, pendidikan Islam menggunakan dia. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anakku yang tersayang, Bapak, saya sungguh diperintah sama Allah melalui mimpi untuk menyembelih. Dan lihat ayatnya gitu. Fanzur madza tara. Kira-kira pendapatmu bagaimana? What is your opinion? Gitu ya. Dan yang lebih hebat lagi kita menemukan Ismail putranya menjawab dengan jawaban yang begitu luar biasa, ya abatif alma tu'man. Hai ayah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Tatajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan menemukanku, mendapatiku sebagai orang yang sabar. Bayangkan, jika hari ini Ibrahim adalah kita para ayah, dan Ismail adalah anak kita. Saya tidak yakin. Andaikan kita bilang kepada anak kita hari ini, nah, Bapak disuruh nyembelih kamu. Gitu. Apa iya kita akan menemukan sosok Ismail? Ada berapa anak di Banyumas ini, di Purwokerto ini, yang kalau diperintah untuk dikorbankan begitu. Lalu dia bilang, monggo Bapak, silahkan Pak, insya Allah kulo sabar, ya. Menerima perintah itu. Tidak mungkin sosok Ismail ini muncul, hadir, tanpa Islamic parenting yang luar biasa tadi. Maka ada banyak pelajaran yang kita dapatkan dari apa yang digambarkan Al-Quran di As-Saffat 102 itu. Yang pertama bahwa menyampaikan perintah itu yang paling efektif tidak melalui doktrinal, tapi melalui dialog. Ajak anak berbicara, bukan dimarahin, bukan didoktrinkan secara paksaan. Hari ini banyak di antara orang tua itu ketika menyuruh anaknya, lalu kemudian, wis dilakon, ajak kakek takon, gitu ya. Sudah, lakukan saja, jangan terlalu banyak tanya. Anak kecil tahu apa, bapak lebih tahu. Dialog ditinggalkan. Oleh karena itu, ketika anak melakukan perintah orang tuanya melalui paksaan, melalui emosi, melalui doktrinal yang terlalu dipaksakan, ya, pada akhirnya anak ini akan melakukan tapi kehilangan ruh esensi dari perintah yang diperintahkan kepadanya. Padahal kalau kita melihat Ibrahim bagaimana melaksanakan Islamic parenting, dia bilang pengurma datar. Ini menunjukkan bahwa perintah itu menyertapkan nalar kritis daripada anak. Kita menerima, memvalidasi perasaan anak. Jangan dikira kalau anak itu umur 7 tahun, umur 8 tahun, lalu mereka tidak mampu menganalisis apa yang diperintahkan kepadanya. Maka penting bagi kita, meskipun mungkin cara berpikirnya belum sempurna, tapi anak sudah punya perasaan, anak sudah mampu menimbang. Jangan selalu menganggap anak kita itu bocil, bocah cilik, tapi hargai perasaannya, hargai akalnya. Sehingga di dalam perintah yang kita sampaikan kepadanya, ajak dia ngobrol, diskusi. Bagaimana pendapat kamu kalau begini? Lalu, di dalam perintah ini ada transparansi. Bagaimana kita melihat Ibrahim menceritakan mimpi yang, perintah yang berat melalui mimpi itu. Tapi dia jujur, Ibrahim itu jujur. Misalkan ketika anak itu meminta beli mainan dan kondisi keuangan sedang tidak baik, kondisi keuangan sedang banyak pengeluaran, sampaikan ya bahwa mama papa atau bapak sama ibu bulan ini lagi banyak pengeluaran ya, jadi belum bisa beliin mainan buat kamu. Seringkali cara mendidik anak itu banyak yang kemudian apa, orang tua hari ini itu gagal mendidik anak, di antara faktornya adalah menganggap bahwa sayang itu memanjakan dia, apapun yang dia inginkan dia beli. Padahal sejatinya kalau kita menyayangi anak, kunci utamanya adalah mendidik, bukan memenuhi semua ego daripada anak. Jadi Ibrahim mengajarkan kepada kita betapa strategi berupa dialog di dalam pendekatan agar anak melaksanakan perintah itu jauh lebih efektif dibanding dengan sekedar doktrinal semua. Makanya ketika Ibrahim menyampaikan dengan jujur, melakukan dialog apa yang terjadi pada anaknya, pada Ismail, ya abatif alma tu'mat, silahkan ya, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada. Karena anak yang terbiasa diajak dialog, anak yang terbiasa diajak berbicara, itu pada akhirnya dia akan tahu bahwa ucapannya akan dihargai. Tapi kalau anak disuruh diam, diam kamu, diam, dan sebagainya, dimarahin begitu. Maka pada akhirnya dia akan trauma untuk berbicara, menyampaikan pendapat. Tapi dalam konteks Ibrahim dan Ismail ini, anak diberi porsi agar kemudian dia menyampaikan apa yang menjadi perasaannya, pikirannya, idenya. Karena memang semenjak awal Ibrahim memvalidasi perasaannya. Oleh karena itu, dalam konteks Islamic parenting yang Ibrahim ajarkan kepada kita, metode yang utamanya adalah dialog. Gitu ya. Sebagai pengantar itu.
0: Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Dan pendengar Pro 1, kami persilahkan di 632336. Gabung. Ya, assalamualaikum. Mohon maaf Pak, monitornya dikecilkan, gih.
2: Oh, gih.
0: Dari siapa di mana, Pak?
2: Pak Giat, Pak Putri.
0: Pak Giat, ya, silakan Pak Giat pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Giat.
2: Ini bagus Ustaz ya. Kita bisa sukses itu perlunya ada pertanggung jawabannya Ustaz ya. Nah, besar kecilnya tanggung jawab itu ukurannya Ustaz. Bagaimana untuknya kita menjalin dalam sehari-harinya Ustaz. Karena kita itu selalu untuknya ya di dalam keluarga. Kadang-kadang ada saja ya Ustaz ya. Untuknya makan minum sih ya cukup lah ya. Tapi yang lain-lain itu loh kebutuhan kadang-kadang kan ada yang dianggar, ada yang tidak dianggar. Bagaimana Ustaz untuknya kita selalu memotivasi untuk menyemangati dalam kehidupannya Ustaz. Terima kasih atas masukan dan pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, monggo silahkan langsung dijawab mawon Ustaz.
1: Baik. Dari Pak Giat tentang tanggung jawaban terhadap apa yang dilakukan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ukurannya apa? Kita ini semua orang tanpa terkecuali ya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya kita temukan dalam hadis sahih ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa masing-masing daripada kita ini ya adalah orang-orang yang ra'in kalau dalam bahasa aslinya itu ya adalah pemimpin. Jadi sering diterjemahkan makna pemimpin. Tapi kata ra'in itu sendiri artinya sebenarnya adalah orang yang mengembala. Tapi hadis ini bisa ditaruh dalam konteks yang luas. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban. Al-amirul ladhi 'ala an-nas ra'in 'alaihim. Seorang gubernur, seorang presiden itu juga pemimpin atas manusia. Wa huwa mas'ul 'anhum, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'anhum. Seorang laki-laki itu juga pemimpin atas keluarga, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Wal mar'ah, seorang istri, ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi. Dia juga bertanggung jawab ya, memimpin bagi suami dan anak-anaknya. Wa hiya mas'ulatun 'anhum, dan perempuan itu, istri itu akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi. Orang budak sekalipun adalah pemimpin bagi harta tuannya, bagi aset tuannya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya. Ini hadis riwayat dalam redaksinya Abu Daud nomor 2539. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di posisi apapun kita hari ini, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai anak dari orang tua kita, itu akan dimintai pertanggung jawab. Maka ya, amanah terhadap setiap tanggung jawab kita sebagai apapun. Kalau sebagai suami, tentu tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa peran dia sebagai suami benar-benar dilaksanakan dengan baik. Di antara kewajibannya adalah memberi nafkah istrinya. Maka pastikan bahwa nafkah yang diberikan kepada istri ini cukup. Kemudian berasal dari uang yang halal. apa yang menjadi kebutuhan istrinya bisa dia penuhi sebagai ayah atau bapak dari anak-anak. Pastikan dia akan mendidik mereka dengan baik, karena mendidik itu kewajiban bapak, kewajiban ibu. Yang kedua, sebagai bapak, dia juga punya kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya, memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan hidup, makanan bergizi yang layak. Itu kewajiban ayah di keluarganya. Kalau kita sebagai tetangga, itu juga banyak sekali tanggung jawab, kewajiban yang harus kita lakukan kepada tetangga yang lain. Memastikan bahwa tetangga ini aman dari perbuatan buruk kita. Oh, kalau bertemu dengan mereka, kita ramah. Kalau mereka sakit, kita menjenguknya. Kalau dia punya hajat dan lain sebagainya, kita hadir di sana. Itu bagian daripada tanggung jawab yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang posisi kita. Baik sebagai orang tua, sebagai suami, pasangan, atau sebagai tetangga, atau sebagai hambanya Allah. Karena kita juga punya tanggung jawab kepada Allah, yaitu diantaranya memastikan bahwa kita melaksanakan ibadah dengan baik. Begitu.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian kali ini dari hamba Allah yang ada di Purwokerto, Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Ya.
0: Kisah Nabi.
1: Waalaikumsalam.
0: Yeah. Kisah Nabi Ismail dan Ibrahim, cerminan dan keikhlasan seorang hamba yang beriman. Adakah di balik kisah itu terkandung maksud tujuan tertentu dari Sang Maha Pencipta bagi hambanya yang beriman? Demikian, terima kasih Ustadz.
1: Iya, yeah. Baik. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Njenengan, ya, bahwa poin utama daripada kisah Ibrahim dan Ismail ini adalah betapa hebatnya ketauhidan, keimanan, ketakwaan sebagai pondasi utama kita mendapatkan kebahagiaan. Ayat tentang cerita Ibrahim yang saya sampaikan di surat As-Saffat ayat 102 ini, ya, di mana hebatnya Ibrahim menyampaikan perintah Allah, dan hebatnya Ismail menerima perintah itu dengan keimanan yang luar biasa. Tidak mungkin perintah ini akan dilakukan kecuali oleh mereka-mereka yang memiliki kehebatan iman. Tidak mungkin. Makanya sampai hari ini pasti menjadi rumus. Orang yang mampu dan mau melakukan ibadah kepada Allah, ketundukan yang luar biasa itu pasti didasari dengan kualitas keimanan. Tidak ada satupun orang yang mau melakukan ibadah di dalam hidupnya kecuali karena di dalam hatinya masih ada iman. Semakin baik imannya, kualitasnya, maka semakin baik ibadahnya. Pagi ini kita bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Itu bukan karena alarm yang kita pasang. Itu bukan karena kita bangun tanpa alasan. Orang-orang yang pagi ini melaksanakan sholat subuh itu semata-mata bangun karena dia punya iman di dalam hatinya. Anda yang gak punya iman, mau dipasang alarm seket sekalipun, 50 sekalipun, gak bakalan bangun itu orang untuk sholat subuh. Jadi yang membangunkan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah adalah keimanan di dalam diri kita. Nah, Ibrahim atas dasar keimanan ini, kalau kita lanjutkan pembacaan di As-Saffat, di ayat 107, ya. Jadi kalau kita lihat qalam aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya ibrahim qad saddaqta ru'ya innaka dzalika najzil jinin. Itu di 105, ya. Nanti jangan buka aja surat As-Saffat itu, ya. Itu di 105, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Artinya mau tunduk kepada perintah Allah lewat mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Artinya Allah memuji lulusnya Ibrahim dan Ismail dari ujian perintah itu. Makanya di 107 Allah menyampaikan wa fadainahu bidzbhin 'adzim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Karena pada akhirnya ceritanya adalah Ibrahim dan Ismail tidak jadi melakukan perintah Allah. Karena apa? Dia sudah lulus sebelum Ismail benar-benar di, sembelih. Lalu Allah ganti dengan domba-domba yang didatangkan dari surga. Wa fadainahu bidzibhin azim. Makanya sampai sekarang kemudian perintah kurban itu tidak menggunakan anak tapi menggunakan kambing, domba, sapi, unta dan sebagainya itu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan kebaikan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa semua yang kita lakukan berupa kebaikan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah pasti akan dibalas oleh Allah melebihi apa yang kita bayangkan. Al jazaul ihsani illa ihsan, kata Allah, bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan? Karena itu pada saat kita melakukan kebaikan, catatan pentingnya adalah lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melakukan kebaikan karena menginginkan validasi, pengakuan dari manusia, kita ingin ketika berbuat baik itu biar dapat balasan dari manusia, rata-rata kita akan banyak kecewanya. Karena manusia itu ketika memberikan balasan, ya segitu itu. Tapi kalau Allah yang membalas kebaikan kita, pasti kebaikan itu akan dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah Ibrahim ini, keimanan menghasilkan balasan yang luar biasa. Wa fadainahu bidzibhin azim. Begitu?
0: Atau iya. Yeah. Baik Ustadz, kemudian dari @mimidc6wt, Ustadz Assalamualaikum. Bagaimana hubungannya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam sholat pada tasahud? Terima kasih Ustadz.
1: Baik. Kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman itu punya hubungan keluarga. Karena Quraisy itu di antara keturunan Ismail. Jadi Ismail itu berada di Mekah, ada di Quraisy. Jadi kalau kita tarik ke atas, maka Nabi Muhammad ini juga sebenarnya adalah keturunan langsung, ya, sekian banyak itu dari Nabi Ibrahim melalui jalur Ismail. Kenapa Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diabadikan oleh Allah di dalam tasyahud akhir? Itu karena kedua nabi ini memiliki kehebatan, keunggulan di antara nabi-nabi yang diutus ke muka bumi ini. Kita tahu Ibrahim ini disebut sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Beliaulah, ya, sebagai bapak tauhid yang mencari Allah dengan pendekatan logika, nalar kritis yang sangat luar biasa. Bagaimana Ibrahim ketika melihat bintang-bintang, dia menganggap itu adalah benda yang hebat sebagai sesuatu yang layak untuk disembah. Tapi ketika fala ma'afalat, ketika bintang itu hilang, masa Tuhan hilang? Dia enggak jadi. Ketika datang di pagi hari, bitlah matahari. Kalau dia menganggap, oh ini ada yang lebih besar daripada bintang. Tapi ternyata ketika matahari itu terbenam, dia juga, ya, menolak itu dianggap sebagai sesembahan. Makanya kemudian Ibrahim menemukan kesimpulan di dalam nalar kritisnya adalah berarti yang layak untuk disembah itu sesuatu yang tidak terlihat tapi yang menciptakan semua fenomena. Lalu dia menemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Makanya kita mengenal ada milah di agama Ibrahim. Ibrahim ini kalau kita tarik merupakan bapak dari seluruh agama Samawi yang ada di muka bumi ini, yaitu baik Yahudi, Nasrani maupun Islam. Ketiga agama ini dikenal sebagai agama Samawi, bukan agama Ardi atau agama bumi. Kenapa? Karena ketiga agama ini bersumber dari wahyu yang diturunkan kepada para rasul yang hadir di kaum itu, baik Taurat, Injil maupun Al-Qur'an. Begitu ya. Sebenarnya kalau ditarik arahnya ke sana, maka semua agama itu bertemu di Nabi Ibrahim. Nah, sebagai penyempurna daripada apa yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul yaitu berupa ketauhidan tadi, Ibrahim meletakkan dasar ketauhidan yang kuat. Makanya kita sebagai bapak tahu itu sering jalannya waktu banyak akan zaman sebagai penutup para nabi dan rasul. Nabi Muhammad hadir untuk kembali ya, mensucikan ketauhidan ini, menyempurnakan apa yang menjadi ajaran-ajaran yang sudah dibawa oleh para nabi terdahulu. Karena para nabi pun membawa ajaran itu ya apa sesuai dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Makanya apa yang dilakukan Ibrahim di bulan Dzulhijjah ya berupa haji. Jadi haji itu kalau kita tarik itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim yang kemudian disempurnakan ya di syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap nabi dan rasul ini punya syariatnya masing-masing. Tetapi masih ada syariat-syariat yang diakomodir oleh Islam. Misalkan kayak tadi syariat tentang ibadah haji. Itu dilakukan oleh Ibrahim di mana tawaf, kemudian sa'i, sa'i itu meniru Hajar dan ya ditanya Ismail, kemudian wukuf, kemudian mabit, kemudian lempar jumrah itu ya meniru apa yang napak tilas apa yang dilakukan oleh Ibrahim termasuk kurban ini. Kurban ini syariatnya diberikan kepada Nabi Ibrahim, tetapi kemudian disempurnakan dan dilanjutkan di dalam agama Islam ini. Makanya ada hubungan yang erat dan kemudian didoakan oleh kita di tasyahud akhir, yaitu dua nabi yang istimewa yaitu Ibrahim dan Muhammad. Dan selain itu juga kita tahu bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad ini termasuk daripada ulul azmi, itu nabi-nabi yang di level atas itu ya. Itu begitu.
0: Iya. Baik, terima kasih Ustadz. Satu pertanyaan terakhir sekaligus nanti baik. Untuk kesimpulan gak Ustadz?
1: Insyaallah.
0: Ini dari Bu Sum yang ada di Sampang Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Saya dapat arisan kurban atas nama suami, tapi suami meninggal. Itu ketika kurban apa tetap diatasnamakan almarhum? Apa anak sakit gak Ustadz? Karena saya sudah berkurban sendiri. Matur nuwun. Mau gak Ustadz?
1: Baik. Arisan kurban jika memang itu milik suami dan suami belum berkurban, ibu boleh mengambil pendapat ulama yang menyatakan bahwa baikkan amal saleh yang dilakukan atas mayit itu boleh dilakukan meskipun ada ulama yang tidak menyebutkan ini, apalagi kalau beliau berwasiat. Tapi kalau setidaknya suami perwasi dan sudah berkurban sementara anak belum, nah, silakan kurban ini di atas nama anak, ya, di atas namakan keluarga, ya, tidak harus di atas namakan suami. Karena memang tentang berkurban atas orang yang sudah meninggal ini, kalau tidak wasiat, pendapat yang kuat tidak perlu kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Kalau memang apa namanya? Tidak wasiat tadi. Tapi kalau memang pernah wasiat dan belum melaksanakan kurban orang yang meninggal itu, maka silakan berkurbanlah atas orang yang sudah meninggal. Jadi pertanyaannya sebenarnya apakah wasiat atau tidak, kemudian suaminya sudah berkurban atau tidak dan seterusnya itu. Jika beberapa pertanyaan tadi terjawab, maka silakan. Kalau wasiat berarti berkurban atas nama suami. Kalau tidak wasiat berarti silakan berkurban atas nama ya. Itu jawaban saya untuk Kusum di Sampang ya. Sebagai penutup daripada dialog kita pada pagi hari ini, mari jadikan apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan Ismail sebagai motivasi bagi kita untuk mendidik anak sesuai dengan Islamic parenting, bahwa menyayangi itu bukan dengan memberi semua yang diinginkan oleh anak. Menyayangi yang benar itu adalah mendidik anak agar kemudian menjadi anak-anak yang dekat dengan Allah, memiliki ketauhidan yang kuat, memiliki keimanan yang dalam, dan lakukan semua itu tidak semata-mata doktrin, tapi lakukan itu dengan pendekatan dialog, analog kritis, ya, kemudian komunikasi agar ya, penanaman keimanan ini benar-benar tertancap dengan kuat di hati anak-anak. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Sekali lagi bersama dengan Bapak Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf dengan tema Kisah Ibrahim dan Ismail sebagai Inspirasi Islamic Parenting. Dan Anda bisa simak kembali pendengar kajian Mutiara Pagi besok pada jam yang sama. Baik pendengar Pro 1, terima kasih untuk partisipasi Anda di pagi hari ini. Dan akhirnya saya Putri yang bertugas pamit undur diri dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Nadia. Tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari. Snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak. Cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong. Ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak ada ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru-hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua manusia selesai dihisab. Seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat sedangkan mereka sangat senang kepadanya. Orang yang mengajak orang lain untuk mendirikan sholat semata-mata karena Allah. Orang yang berbuat baik terhadap tuannya ataupun terhadap orang-orang bawahannya. Hadis riwayat Tabrani.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Hoiri Fauzi mengajak seluruh pengasuh pondok pesantren untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan. Ajakan ini disampaikan dalam Halaqoh Interaktif Pengasuh Pesantren Putri se-Jawa Tengah di Banjarnegara. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Untuk mengarahkan tangan kanannya ke layar. Satu.
2: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Hoiri Fauzi menegaskan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi para santri di lingkungan pesantren. Dalam kegiatan Halaqoh Interaktif Pengasuh Pesantren Putri se-Jawa Tengah dan pelatihan Musrifah di Pendopo Dipa Yuda Adigraha Kabupaten Banjarnegara, Menteri Arifah mengajak seluruh pengelola pesantren untuk bersama-sama mewujudkan pesantren yang aman, bebas kekerasan, serta menjunjung tinggi nilai pendidikan dan kasih sayang. Menurut Menteri Arifah, para santri menghabiskan waktu selama 24 jam di lingkungan pesantren. Karena itu pengasuh memiliki tanggung jawab besar memastikan para santri tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman. Menteri PPPA juga menyoroti 4 pilar utama perlindungan santri, yakni keamanan fisik, perlindungan kehormatan dan martabat, perlindungan dari perundungan, serta terciptanya suasana belajar yang nyaman.
3: Dan oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, mari kita jaga anak-anak kita, mari kita jaga perempuan-perempuan kita, dan kita jaga anak-anak kita, perempuan kita, dan keluarga kita. Kami memiliki simfoni. Simfoni itu adalah sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak. Datanya berubah setiap detik karena kita mendapatkan informasi dari seluruh Indonesia. Kabupaten ini kekerasannya ada berapa per detik ini. Sepanjang tahun 2025, kasus yang terlaporkan kepada kami sejumlah 35.131 kasus. Korban perempuan dan laki-lakinya ada 7.359 korban laki-laki. Jangan salah, sekarang korban laki-laki juga banyak.
2: Kegiatan yang diprakarsai oleh RMI PWNU Jawa Tengah ini diikuti sekitar 350 peserta, terdiri dari pengasuh pesantren putri dan para musrifah dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Sementara itu, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyebut pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi bangsa. Karena itu, menciptakan pesantren yang aman dan ramah anak menjadi investasi penting bagi masa depan. Dalam forum ini, peserta juga mendapat pelatihan terkait implementasi pesantren ramah anak, pencegahan kekerasan seksual hingga deteksi dini persoalan psikologi santri. Di akhir kegiatan, para peserta mendeklarasikan komitmen pembentukan satuan tugas perlindungan santri di masing-masing pesantren sebagai langkah nyata mewujudkan pesantren ramah anak dan perempuan di Jawa Tengah.
4: Bila wanita bisa menunjukkan, wanita ini bukan sebagai pesaing bagi pria, tetapi wanita ini adalah tiang utama dan yang bisa mewarnai terkait dengan pembangunan di seluruh penjuru, tidak hanya dari segi keagamaan, tetapi insya Allah wanita ini multi talenta. Karena kadang wanita itu menjadi dokter, bukan karena saya dokter, tapi saya yakin seluruh ibu nyai yang di sini kalau di tempatnya masing-masing bisa menjadi dokter, karena di saat keluarganya sakit, para wanita lah yang menjadi garda terdepan, menjadi sarjana ekonomi, menjadi akuntan. Karena segala sesuatu tentunya wanita yang memanage terkait dengan keluarganya.
2: Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yasin, pengurus NU Jawa Tengah, serta tokoh perempuan dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan sebesar 28,01 miliar rupiah kepada Kabupaten Brebes untuk mengakselerasi penanganan kemiskinan ekstrim. Dukungan dana ini dialokasikan secara strategis guna memperkuat sektor pendidikan, infrastruktur pertanian, hingga pembangunan rumah bagi korban bencana. Berikut laporan Hanan Ma'ruf.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyerahkan bantuan senilai 28,01 miliar rupiah

0: kepada Kabupaten Brebes dalam kegiatan selapanan Gubernur Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Brebes. Bantuan tersebut difokuskan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrim, pendidikan, pertanian, sosial, hingga pembangunan infrastruktur di Brebes. Bantuan yang diserahkan meliputi dukungan bidang pendidikan, rehabilitasi irigasi pertanian, bantuan sosial kelompok usaha produktif, hingga pembangunan rumah bagi korban bencana. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan dukungan pengembangan wisata dan revitalisasi fasilitas pelatihan kerja di Kabupaten Brebes. Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma mengatakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut menjadi penguatan penting bagi program pengentasan kemiskinan yang sedang dijalankan pemerintah daerah. Ia menyampaikan, pemerintah Kabupaten Brebes telah menjalankan sejumlah program penanganan kemiskinan ekstrim di bidang kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan perbaikan rumah warga.
1: Atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Brebes, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan dan perhatian Bapak hari ini. Lebih dari itu, kami juga menyampaikan apresiasi yang tulus atas bantuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Brebes tahun 2026 senilai 28,01 miliar yang akan diserahkan simbolis pagi ini, sebuah dukungan yang sangat besar bagi kami.
0: Selain agenda penyerahan bantuan, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga menegaskan pentingnya kerja kolaboratif antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menangani kemiskinan ekstrim. Brebes disebut menjadi salah satu daerah prioritas karena memiliki potensi besar di sektor pertanian, industri, dan investasi. Ahmad Lutfi juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah bergerak bersama dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan hingga tingkat desa. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah turut mendorong peningkatan investasi dan pengembangan kawasan industri baru di Kabupaten Brebes.
2: Saya dengan Kemensos dan Kementerian Tenaga Kerja bersepakat 10 kabupaten kota yang kategori miskin harus kita kroyok bersama-sama.
0: Usai kegiatan selapanan, Gubernur Jawa Tengah dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi program penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Brebes. Pemerintah Kabupaten Brebes berharap dukungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat terus berlanjut untuk mempercepat pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan ekstrim di daerah. Hanan Ma'ruf melaporkan.
3: Pendengar, Lapas Kelas 2B Brebes tegaskan komitmen permasyarakatan bebas handphone, narkoba, dan pungli dengan menggelar ikrar zero halinar. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Brebes menggelar kegiatan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone, narkoba, dan penipuan. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, tertib, dan berintegritas. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Brebes Mudo Mulyanto tersebut dirangkai dengan razia gabungan dan tes urin. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan apel bersama dan pembacaan ikrar oleh seluruh jajaran petugas Lapas Brebes. Ini menjadi bentuk kesiapan bersama dalam memberantas peredaran handphone ilegal, narkoba, serta praktik penipuan di dalam lapas. Dalam kegiatan tersebut, Lapas Brebes juga melibatkan TNI, Polri, BNN, dan instansi terkait sebagai bentuk sinergi bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta memperkuat pengawasan terhadap potensi gangguan kamtib. Kalapas Brebes Mudo Mulyanto menegaskan, kegiatan ikrar ini bukan sekedar seremonial, melainkan bentuk komitmen nyata seluruh jajaran dalam menjaga integritas dan marwah institusi pemasyarakatan.
5: Tidak ada ruang bagi pelanggaran di Lapas Brebes. Siapapun yang terbukti terlibat dalam handphone ilegal, narkoba, maupun praktik penipuan akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Komitmen ini harus dijalankan secara nyata melalui pengawasan, disiplin, dan integritas seluruh jajaran.
4: Melalui kegiatan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone, narkoba, dan penipuan ini, Lapas Brebes menegaskan komitmennya dalam mendukung program Dirjen Pemasyarakatan untuk mewujudkan lapas dan rutan yang bersih, aman, serta bebas dari berbagai bentuk pelanggaran. Yanuar Adi melaporkan.

0: Kondisi usaha angkutan umum konvensional di Kabupaten Banyumas dinilai semakin memprihatinkan, meski hingga saat ini belum terdampak langsung oleh kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Jumlah penumpang angkutan umum terus mengalami penurunan. Berikut laporan Damara Sakti.
1: Kondisi usaha angkutan umum konvensional di Kabupaten Banyumas dinilai semakin memprihatinkan. Meski hingga saat ini belum terdampak langsung oleh kenaikan harga bahan bakar minyak, jumlah penumpang angkutan umum terus mengalami penurunan. Ketua Organda Banyumas, Sugianto, mengatakan kenaikan BBM yang terjadi saat ini belum mempengaruhi operasional angkutan umum karena jenis BBM yang digunakan seperti Pertalite dan Solar masih belum mengalami kenaikan harga.
2: Ya, untuk kenaikan angkutan umum yang selama ini belum ada, karena kayak itu tadi Pertalite dan Solar tidak naik. Mudah-mudahan tetap tidak naik. Tapi untuk kaitannya dengan kenaikan BBM ini, otomatis sekarang juga kondisinya sudah sangat memprihatinkan angkutan umum. Gitu. Walaupun Pertalite dan Solar tetap masih harga biasa.
1: Meski demikian, menurut Sugianto, kondisi angkutan umum tetap mengalami tekanan karena jumlah penumpang yang terus menurun. Situasi ini membuat usaha transportasi konvensional semakin sulit bertahan. Ia menambahkan tarif angkutan umum hingga saat ini masih belum mengalami perubahan. Namun kekhawatiran tetap ada apabila ke depan harga BBM subsidi ikut mengalami kenaikan. Selain persoalan penumpang, pelaku usaha angkutan umum juga menghadapi kendala lain, seperti usia kendaraan operasional yang dinilai semakin memberatkan karena aturan umur teknis kendaraan. Organda Banyumas berharap pemerintah tetap mempertahankan harga Pertalite dan Solar agar usaha angkutan umum konvensional masih dapat bertahan di tengah menurunnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Damara Sakti melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyumas mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau tahun ini. Puluhan toren air hingga mobil tangki disiagakan untuk mengantisipasi potensi kekeringan di sejumlah wilayah rawan. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
3: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas mulai menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih kering dan berlangsung lebih lama dari kondisi normal. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Aziz, mengatakan, berdasarkan informasi dari BMKG, musim kemarau di Banyumas mulai berlangsung secara bertahap sejak Mei hingga Juni, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus mendatang. Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, BPBD Banyumas telah menyiapkan sekitar 60 unit toren air dengan kapasitas beragam yang nantinya akan didistribusikan ke wilayah rawan kekeringan. Selain itu, BPBD Banyumas juga menyiagakan personil selama 24 jam dan mengoperasikan 3 mobil tangki air untuk mendukung penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat.
4: Dalam hal mengantisipasi musim kemarau, juga mungkin dalam hal pencegahan keparutan lahan, kami dari Bidang Kedaruratan Logistik sudah mengantisipasi, sudah menyiapkan beberapa komponen-komponen di baik tenaga, kemudian sumber daya dan sumber dana. Kami berasa pengadaan untuk toren atau dalam bak tampung air, kurang lebih sampai 60-an unit terbagi dari yang 22 ribu liter dan 750 liter. Rencana akan kami distribusikan ke daerah yang rawan bencana kekeringan dan lain sudah dikaji atau sudah mulai rencana kontingensi di bidang penjagaan dan kesiapsiagaan.
3: BPBD Banyumas juga menggandeng lintas sektor termasuk PMI, Basnas, hingga pihak swasta dan PDAM guna memperkuat penanganan kekeringan selama musim kemarau berlangsung. Masyarakat diimbau mulai menghemat penggunaan air, menyiapkan cadangan air bersih, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun ini. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dimanfaatkan dalam produksi film animasi Babat Baturaden karya pelajar SMP Telkom Purwokerto. Berikut laporan Ilham Ramdhani.
5: Pemanfaatan artificial intelligence atau AI dimanfaatkan dalam produksi film animasi Babat Baturaden karya SMP Telkom Purwokerto. Teknologi ini digunakan untuk membantu proses produksi agar lebih cepat dan efisien. Film tersebut digarap oleh tim kecil dengan pembagian tugas mulai dari penulisan naskah hingga pengolahan visual dan audio. Sutradara film, Dewis Nur Astrida, mengatakan, penggunaan AI menjadi solusi karena keterbatasan waktu produksi. Dengan bantuan AI, proses visualisasi dapat diselesaikan lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional. Meski begitu, tim tetap harus menyiapkan konsep dan arahan yang detail agar hasil sesuai harapan. Dalam prosesnya, tim juga melakukan banyak percobaan hingga mendapatkan hasil visual yang tepat. Selain itu, riset sejarah tetap dilakukan untuk menyesuaikan tampilan bangunan, pakaian, dan suasana dalam cerita. Melalui proyek ini, tim ingin menunjukkan bahwa teknologi AI dapat dimanfaatkan secara positif dalam menghasilkan karya kreatif dan edukatif.
6: Oke, kenapa kita menggunakan AI? Karena yang pertama itu kan kita ini ya diburu waktu. Nah, jadi kalau kita membuat film yang bikin sendiri dari manual, kemudian kita gambar manual, itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya. Di sini saya juga ingin memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa dengan menggunakan AI itu tidak selamanya konotasinya itu negatif kayak gitu. Ini paling susah itu ketika kita membuat visualisasi dari AI-nya kayak gitu ya. Karena kan kita harus literasi dulu, kita harus kita ingin menggambarkan adegan ini tuh seperti apa sih kayak gitu. Kita harus bikin promnya itu benar-benar harus detail kayak gitu ya.
5: Memanfaatkan teknologi AI dalam produksi film ini diharapkan dapat membuka wawasan generasi muda untuk lebih kreatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan penggunaan yang tepat, teknologi tidak hanya mempermudah proses produksi, tetapi juga dapat menjadi sarana edukasi dan pelestarian budaya lokal. Ilham Ramdhani melaporkan.

0: Pendengar, stigma negatif masih membayangi penyintas talasemia akibat kurangnya literasi masyarakat. Yayasan Talasemia Indonesia atau YTI Banyumas kini memperkuat upaya edukasi dan sosialisasi guna meluruskan pandangan sekaligus mengajak masyarakat menjadi pahlawan bagi penyintas melalui donor darah. Selengkapnya dilaporkan Ananda Rizky.
1: Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai talasemia memicu munculnya stigma negatif terhadap para penyintas di Kabupaten Banyumas. Yayasan Talasemia Indonesia atau YTI Cabang Banyumas terus bergerak masif melakukan edukasi guna memastikan anak-anak penyandang talasemia mendapatkan perlakuan yang layak dan dukungan penuh dari lingkungan sekitar. Ketua 1 YTI Cabang Banyumas, Siti Aminah MPD, menjelaskan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi keluarga penyintas saat ini adalah pandangan keliru masyarakat. Akibat rutin melakukan transfusi darah, tak jarang para penyintas mendapatkan julukan yang tidak semestinya, seperti dianggap sebagai vampir.
2: Padahal mereka adalah anak-anak yang sebetulnya mereka sehat. Hanya mereka perlu untuk ditransfusi setiap ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan sekali, dan harus rutin untuk minum obat kelasi besi. Nah itu, untuk obat kelasi besi kadang kurang disiplin mereka, sehingga kadar ferritin yang ada di dalam darah mereka itu banyak dalam jumlah banyak sehingga mengganggu metabolisme mereka.
1: Lebih lanjut, Siti menekankan bahwa dukungan keluarga dan sekolah sangat krusial bagi perkembangan psikologis anak. Sebagai orang tua penyandang talasemia, ia mengaku rutin melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk memberikan pemahaman kepada tenaga pendidik agar para siswa penyintas dapat mengikuti kegiatan belajar sebagaimana mestinya. Hal senada juga menjadi fokus program YTI Banyumas melalui kegiatan screening talasemia. Program ini menyasar keluarga inti penyintas ring 1 hingga pelajar tingkat SMP dan SMA guna memutus mata rantai talasemia serta meningkatkan kesadaran diri di kalangan generasi muda.
2: Kemudian melaksanakan sosialisasi ke masyarakat, baik ke PKK ataupun mungkin ke lembaga-lembaga yang lain, dan juga kita juga selalu mendukung program dari PMI maupun Rumah Sakit Banyumas untuk selalu mendukung ketersediaan darah setiap saat.
1: Keberlangsungan hidup penyintas talasemia memang sangat bergantung pada ketersediaan stok darah. Oleh karena itu, YTI mengimbau masyarakat untuk tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga kontribusi nyata melalui donor darah secara rutin agar proses transfusi darah para penyintas tidak terhambat. Terakhir, Siti Aminah menyampaikan harapannya agar pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan perhatian lebih serius terhadap program Talasemia Zero. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang inklusif bagi para penyintas. Ananda Rizky melaporkan.
0: Peringatan Hari Talasemia semestinya tidak hanya menjadi seremoni tahunan yang berlalu begitu saja. Di tengah masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang penyakit kelainan darah genetik ini, momentum Hari Talasemia justru harus dimanfaatkan sebagai ruang edukasi publik yang masif, termasuk di Kabupaten Banyumas. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
3: Selamat pagi. Peringatan Hari Talasemia semestinya tidak hanya menjadi seremoni tahunan yang berlalu begitu saja. Di tengah masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang penyakit kelainan darah genetik ini, momentum Hari Talasemia justru harus dimanfaatkan sebagai ruang edukasi publik yang masif, termasuk di wilayah Kabupaten Banyumas. Talasemia bukan penyakit menular, namun dampaknya cukup besar bagi penderitanya. Anak-anak yang lahir dengan talasemia mayor harus menjalani transfusi darah rutin seumur hidupnya. Tidak sedikit keluarga yang harus menghadapi tekanan ekonomi, psikologis, hingga sosial akibat penyakit ini. Ironisnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa talasemia dapat dicegah melalui deteksi dini dan pemeriksaan pranikah. Di Banyumas, kesadaran masyarakat terkait pentingnya screening talasemia masih perlu ditingkatkan. Banyak pasangan muda yang belum mengetahui status pembawa sifat atau karier talasemia. Padahal ketika dua karier menikah, resiko melahirkan anak dengan talasemia mayor menjadi sangat tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa edukasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal. Karena itu, peringatan Hari Talasemia harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sekolah, perguruan tinggi hingga media massa perlu bersinergi membangun kesadaran publik. Edukasi tidak cukup hanya dilakukan di rumah sakit atau puskesmas, tetapi juga harus hadir di ruang-ruang sosial masyarakat. Sosialisasi melalui media digital, kegiatan sekolah, hingga forum warga dapat menjadi langkah sederhana namun berdampak besar. Peran generasi muda juga sangat penting. Anak muda Banyumas harus mulai memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Bukan hanya demi diri sendiri, tetapi juga demi masa depan generasi berikutnya. Pemeriksaan pembawa talasemia seharusnya tidak lagi dianggap tabu ataupun menakutkan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anak yang akan dilahirkan kelak. Selain edukasi, dukungan terhadap para penyandang talasemia juga perlu diperkuat. Mereka bukan hanya membutuhkan akses layanan kesehatan yang baik, tetapi juga dukungan moral dan lingkungan sosial yang inklusif. Jangan sampai penderita talasemia justru merasa dikucilkan karena kurangnya pemahaman dari masyarakat. Hari talasemia menjadi peringatan bahwa pencegahan jauh lebih baik dibandingkan penanganan jangka panjang. Banyumas memiliki kesempatan besar untuk menjadi daerah yang lebih peduli terhadap kesehatan generasi masa depan melalui penguatan edukasi tentang talasemia. Kesadaran yang dibangun hari ini dapat menyelamatkan banyak kehidupan di masa mendatang. Sudah saatnya masyarakat Banyumas tidak lagi memandang talasemia sebagai isu kesehatan yang jauh dari kehidupan sehari-hari, sebab siapapun dapat menjadi pembawa tanpa menyadarinya. Dan dari kesadaran itulah langkah pencegahan bisa dimulai. Sekian komentar pagi ini. Selamat pagi.
0: Sekian Warta Pagi edisi Selasa 12 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri Diana beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

Repro satu ada lagu dari miliknya Judika, Sampai Kau Jadi Milikku, baru saja membuka kebersamaan kita kembali ya. Selepas tadi sudah kita simak bersama ada Warta Pagi yang disiarkan tepat di jam 6 pagi. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar Repro 1. Senang sekali ya rasanya bisa hadir kembali untuk menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini ya. Pendengar, beberapa rangkaian acara menarik bisa Anda simak ya. Jangan lewatkan juga, nanti ada informasi lalu lintas yang akan saya hadirkan di jam 6.45 ya. Dan juga nanti ada informasi perakiraan cuaca pendengar yang juga bisa Anda simak di jam 7.30 ya. Untuk Anda pendengar Pro 1, pastikan Anda dengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Roro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ turnya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantur atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantur, sahabat perjalanan.
3: Pendengar, kasus talasemia di Kabupaten Banyumas ini terus meningkat ya. Hingga saat ini jumlah penderita ini tercatat mencapai 257 kasus. Nah, kondisi ini mendorong Dinas Kesehatan Banyumas memperkuat langkah deteksi dini untuk menekan munculnya kasus baru. Nah, pendengar, ini dia informasinya ya. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas ini mencatat kasus talasemia meningkat menjadi 257 penderita. Nah, talasemia ini adalah penyakit kelainan darah bawaan, ini yang menyebabkan penderitanya harus menjalani transfusi darah secara rutin seumur hidup ya. Dan untuk mencegah penambahan kasus ini, Dinkes Banyumas memperkuat upaya deteksi dini melalui screening kesehatan, nah khususnya bagi remaja dan juga calon pengantin. Langkah ini penting karena talasemia ini bisa diturunkan dari orang tua yang sama-sama membawa sifat pembawa gen talasemia. Nah, pendengar, selain screening, edukasi kepada masyarakat juga terus digencarkan agar warga ini memahami pentingnya pemeriksaan sejak dini. Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama fasilitas kesehatan dan juga komunitas talasemia ini juga memperkuat layanan pendampingan bagi para pasien. Nah, pendengar Pro 1, deteksi dini ini jadi langkah penting ya untuk mencegah lahirnya generasi baru penderita talasemia. Nah, dengan pemeriksaan sejak awal dan meningkatnya kesadaran masyarakat, ini diharapkan kasus talasemia di Banyumas cepat ditekan ya. Dan pendengar, yang pasti kita harus tetap jaga kesehatan dan juga ikuti terus informasi-informasi untuk Anda pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Purwokerto. Dan pendengar, nanti kita akan menantikan informasi lalu lintas bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan segera kami hadirkan untuk Anda.

0: Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dan kali ini pendengar kami akan hadirkan informasi lalu lintas untuk menemani Anda di pagi hari ini. Ya, dan kali ini pendengar sudah tersambung dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke. Ya, kita akan kembali menghubungi pendengar petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pagi hari ini. Ya, akan melaporkan info lalu lintas ya. Ya, baik pendengar Pro 1 dan ya. Kami masih menantikan kembali untuk Anda pendengar dengan untuk informasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Untuk temani Anda pendengar di pagi hari ini ya. Ya, dan pendengar, ya kita masih kembali menghubungi petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ya, untuk Anda, jangan lewatkan juga pendengar beberapa informasi menarik lainnya untuk Anda di pagi hari ini. Ya, baik pendengar Pro 1. Kita masih menantikan kembali untuk terhubung dengan petugas yang akan melaporkan info lalu lintas di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya ya, bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini ya, apakah ramai atau apalagi sebentar lagi liburan panjang ya. Baik, sudah tersambung dan ya, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, silakan laporannya pagi hari ini.
2: Ya, terima kasih untuk waktunya. Di sini kami akan laporkan untuk langsung tentang arus lalu lintas dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada situasi Selasa pagi hari ini dan menjelang libur panjang ya. Untuk yang pertama di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, khususnya di persimpangan-persimpangan yang terpantau di ATCS, kami pantau masih cukup untuk cuacanya tidak ada yang turun hujan ya, walaupun tidak terlalu cerah seperti yang mungkin dirasakan sama teman-teman, tapi tidak ada yang turun hujan. Kemudian untuk arus lalu lintasnya ini cukup ramai pada pagi hari ini. Ada beberapa titik persimpangan yang padat untuk arus lalu lintasnya, meskipun tidak menimbulkan kemacetan atau penumpukan kendaraan, tetapi semuanya dapat kelancaran arus lalu lintas seperti di simpang Purwanegara, seperti pantauan kami di simpang Purwanegara, simpang 4 Purwanegara atau simpang 4 Karangjambu. Di sini dari kaki simpang utara dan kaki simpang selatan kami pantau cukup padat, cukup panjang antrian kendaraannya, meskipun tidak menimbulkan penumpukan kendaraan di tengah-tengah simpang. Kemudian ada juga di simpang, kami pantau ini di simpang Gor Satria. Di simpang Gor Satria juga dari arah selatan dan dari arah timur untuk panjang antrian kendaraannya cukup panjang, lebih panjang daripada dua kaki simpang yang lain. Namun juga tidak terjadi penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan, yang artinya untuk arus lalu lintasnya masih cukup lancar ya di simpang 4 Gor Satria. Kemudian di simpang 4 Kebun Dalem, kami pantau cukup ramai untuk arus lalu lintasnya untuk kendaraannya, panjang antrian kendaraan juga cukup panjang. Namun untuk arus lalu lintasnya seperti yang sudah kita rasakan juga, sudah kita ketahui ada sistem satu arah yang membantu untuk melancarkan arus lalu lintas pada simpang 4 Kebon Dalem ini. Sama halnya juga yang terjadi di simpang 4 Sutosuman, khususnya di ruas jalan Jenderal Sudirmannya, ini juga cukup ramai untuk arus lalu lintasnya untuk kendaraan sepeda motor dan mobil pribadi ya, yang mendominasi di ruas jalan ini. Namun untuk arus lalu lintasnya juga cukup lancar karena adanya sistem satu arah. Kemudian kami pantau untuk di tengah-tengah perkotaan Purwokerto ya, di simpang alun-alun pagi hari ini masih cukup lancar untuk arus lalu lintasnya. Tidak ada hambatan samping yang berarti untuk di simpang alun-alun, baik yang mengarah ke barat di ruas jalan Jenderal Sudirman maupun yang mengarah ke utara di ruas jalan Masjid. Dan untuk simpang alun-alun yang cukup lancar pada pagi hari ini untuk arus lalu lintasnya juga berimbas kepada simpang di sebelah baratnya, itu simpang Sawangan, yang juga untuk pagi hari ini cukup lancar untuk arus lalu lintasnya, meskipun kendaraan dari arah selatan maupun dari arah barat cukup ramai, namun tidak terjadi penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan untuk simpang Sawangan, sehingga untuk arus lalu lintasnya pada pagi hari ini cukup lancar. Mungkin itu bisa kami laporkan di pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini, dan untuk teman-teman yang mungkin juga pengen melihat atau memantau langsung persimpangan-persimpangan atau situasi arus lalu lintas yang ada di persimpangan-persimpangan, bisa mengunjungi alamat website banyumaskap.go.id/cctv. Di situ nanti teman-teman bisa memilih persimpangan-persimpangan mana atau titik-titik mana yang mau dipantau, dan semuanya bisa diakses sekali lagi di banyumaskap.go.id/cctv. Sekian mungkin Mbak.
1: Ya, baik, terima kasih. Dan pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama informasi lalu lintas bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi untuk Anda.
0: Sekian info lalu lintas.

Belajar itu nggak harus di dalam kelas. Di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoranmas, anak-anak bisa main sekaligus belajar. Udara sejuk Purbalingga, wahana yang aman, dan spot foto yang ikonik dan instagramable semua ada di Purbasari. Purbasari Pancoranmas pasti beda. Purbasari Pancoranmas, everyday is holiday. Info lengkap, follow Instagram @purbasaripancoranmasofficial atau kunjungi website www.purbasaripancoranmasgroup.com.

Pendengar Pro, satu kabar membanggakan datang dari dunia sepak bola Banyumas Raya, Persibangga Purbalingga ya, yang resmi ditunjuk menjadi tuan rumah putaran nasional Liga 4 musim 2025-2026 ya. Dan penunjukan ini disambut antusias manajemen, supporter, sampai masyarakat Purbalingga. Ya, pendengar, Persibangga Purbalingga siap menyukseskan pelaksanaan putaran nasional Liga 4 setelah resmi ditunjuk PSSI sebagai tuan rumah kompetisi musim 2025-2026. Penunjukan tersebut tertuang dalam surat resmi PSSI tertanggal 6 Mei 2026. Dalam pelaksanaannya, Stadion Guntur Daryono juga akan menjadi stadion utama, sementara lapangan Garuda Manunggal Wirasaba disiapkan sebagai stadion alternatif. Kedua venue ini akan digunakan untuk pertandingan babak 64 besar hingga 16 besar Liga 4 nasional. Manajer Persibangga Uut Rias Yanuar mengajak seluruh supporter dan masyarakat Purbalingga memberikan dukungan penuh kepada tim berjuluk Laskar Jenderal Sudirman tersebut. Dan dukungan supporter ini diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain saat bertanding di kandang sendiri. Putaran nasional Liga 4 dijadwalkan berlangsung mulai 30 Mei hingga 11 Juli 2026 dan akan diikuti 64 tim dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, pendengar, penunjukan Persibangga sebagai tuan rumah Liga 4 nasional ini jadi kesempatan besar ya untuk menunjukkan kesiapan Purbalingga dalam menggelar kompetisi sepak bola nasional. Dan semoga ajang ini berjalan sukses ya, dan Persibangga mampu berprestasi di hadapan pendukung sendiri. Ya, pendengar Pro 1, saya informasikan juga nanti Anda bisa simak informasi lingkup nasional dari Pro 3 Jakarta yang akan disiarkan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.